0: Buming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotindau sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotindau, namun demikian alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
1: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, harga juga sudah pasti mengambil barang dari roti ini. Saya lihat tadi memang sangat tradisional sekali.
0: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Imunisasi kan demam. Saya bilang kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabudin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoaks dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Offer atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Offer atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
8: Nah, ini tadi khusus masalah insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya, itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun di tingkat pedagang. Kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
9: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
10: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
11: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
10: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
12: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
10: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
13: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
10: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
14: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para...
15: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran global Sumut Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
15: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
16: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI, dan juga kita di sini, Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
15: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
16: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi, kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
15: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fat Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
17: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit.
15: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
18: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan. Dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Committee to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
15: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi Baca Negara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhe'an melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 01 RRI Jambi.
2: 01 RRI Jambi. FM 88,5.
0: 01.

0: Jambi pagi ini.
1: Hey, benar, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih ya untuk tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi. Berada di kebersamaan Jambi pagi ini, kita bersama kembali untuk opini publik ya. Anda bisa menelpon kami di line telepon 0811 6707 8850. Mendengar silakan di 0811 6707 8850 ya, untuk bersama kami dalam opini publik ini pendengar, terkait dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Muaro Jambi yang mulai menggeser pola penyaluran zakat dari sekedar bantuan konsumtif menjadi penguatan ekonomi produktif ya. Biasanya disalurkan berupa sembako begitu ya, bantuan pangan atau bahkan uang. Kali ini melalui program ekonomi produktif, penguatan ekonomi produktif, Basnas ini memiliki program pembangunan Zemat. Ini artinya ada toko-toko yang dibantu oleh Basnas. Kemudian juga ada Z-Auto untuk bengkel bagi para pelaku UMKM. Utamanya ini di Kabupaten Muaro Jambi ya, dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Muaro Jambi. Ada bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM bisa membangun toko dengan bantuan 8 juta rupiah begitu ya, dan juga untuk bengkel juga ada bantuannya. Nah, ini luar biasa sekali ya. Apa opini Anda, kami nantikan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, silakan di 0811 6707 8850 ya, pendengar Anda bisa bersama kami untuk berinteraktif. Ya, ini sudah ada oke, silakan kembali dicoba ya Pak Ujang nih ya. Di 0811 6707 8850, silakan untuk bersama Pro 1 RRI Jambi pendengar di kebersamaan untuk opini publik ini. Oke, selamat pagi. Halo.
2: Halo.
1: Hai, selamat pagi Pak Ujang.
2: Iya.
1: Iya, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, Muji.
1: Alhamdulillah, iya. Apa enggak tembus?
2: Oh, ini telepon enggak ada tadi.
1: Ah, sudah.
2: Apa dua ada?
1: Oh, kecil.
2: Tadi enggak ada suara. Tadi Mbak Uci belum, Pak. Uci angkat belum.
1: Enggak ada. Oh, iya.
2: Belum. Uci belum angkat.
1: Belum angkat. Iya, silakan nih. Apa nih opininya terkait dengan apa namanya, Basnas punya program Zemat, ada juga Z-Auto, jadi ada toko-toko yang diberikan bantuan 8 juta, kemudian juga ada bengkel yang diberikan bantuan. Jadi biasanya tuh bantuannya berupa uang, tapi kali ini uang, tapi untuk modal usaha. Silakan ya.
2: Bagus, Bu Uci, kan? Jangan Bupaten Muaro Jambi, semua Bupaten,
1: Bu Uci, kan? Semua Kabupaten maunya, iya.
2: Bapak itu sama, kan? Ada program semua sebelah kabupaten dengan Muaro Jambi, baik.
1: Oh.
2: Tanda tanya, waduh, aku Muaro Jambi yang bertengar, kan? Tapi yang bertengar itu Moji, kan?
1: Yeah.
2: Sebelah kabupaten sama lah program itu, kan? Jadi ada tanyakan ada perubahannya, apa nama UKM kita, barang-barang itu, apa ada kenaikan berubah gitu, kan? Ya sekarang ini kan orang pada penyakit semua, Moji, kan? Penyakit bukan penyakit apa, penyakit barang semua, Bu Uci, kan?
1: Penyakit apa?

0: barang mahal semua.
1: Barang mahalnya
0: Budi.
1: Oh iya, naik ya, kalau harga-harga.
0: Naik semua barang plastik.
1: Tali
0: plastik deh ya. Satu bal biasa 20 ribu sekarang 26 ribu.
1: Oh iya.
0: Apa plastik terpal yang biasanya meter 5 ribu sekarang tuh mau berapa jual orang semeter itu kan? Jadi orang sekarang kan tidak mau sabuk buka jual tuh lagi itu kan? Apalagi ketik pada es ini kan? Kita dapat 10 ribu sekarang nggak dapat lagi produksi kan?
1: Iya.
0: Orang aduh, jadi karena kadang jual barang yang lama itulah itu kan? Beli nggak bisa lagi, mungkin
1: nggak terkejar. Bisa jual nggak bisa beli, kata orang gitu ya.
0: Nah, sekarang tuh yang jual barang yang lama itu dia jual kan. Nggak beli lagi mungkin tak mana lah hitungnya, macam mana cari berubah lagi kan.
1: Iya
0: orang jualnya barang lama yang dijual sekarang itu ya. Barang lama itu saya itulah buat beli garam tembok pemerintah kan. Barang semua jam berang hari juga mau.
1: Iya
0: tadi pagi Moji saya dengar telepon tak bisa Moji.
1: Ngapa tak bisa?
0: Tak bisa, bilang apa ini lampu mati dari malam tadi.
1: Sampai kapan hidupnya?
0: Mati lampu di jam maghrib itu mati.
1: Sama, karena seluruh Jambi.
0: Baru jam 7 itu kurang 10 tadi.
1: Lama nih ya.
0: Saya meter di Ubo sih bersih pagi. Cuman masuk tadi Sumatera apa di mana tadi? Bengkulu sama mana tadi?
1: Dari Palembang, Pagar Alam.
0: Pagar sama Bengkulu tadi kan?
1: Iya.
0: Saya meter Ubo sih kan? Saya rugi, saya tidak meter panggil Ubo sih siaran. Saya masuk lapar kalau Ubo sih kalau tidak bisa
1: mati. Masya Allah. Iya.
0: Mencet lah HP, cuman turun naik.
1: Iya memang iya semalam tuh dak.
0: Iya turun
1: lampu naik, mati apa, sinyal pun hilang
0: semua.
1: Iya.
0: Apalagi kalau ke lampu sinyal bergantung lampuan. Lampu mati tidak sinyal. Kalau kami AC kan bisa nelpon, ada sinyal. Kadang yang nak nelpon tidak sinyal itu kan.
1: Iya.
0: Naik sinyal gitu kan. Katanya tiada tiap anak seluruh Indonesia. Apa Sumatera?
1: Seluruh
0: gitu,
1: Sumatera katanya blackout ya.
0: Iya. Ada persampahan api lemah atau.
1: Iya. Katanya ada gardunya yang terbakar ya.
0: Iya, katanya mau ada yang lemah pun jam telepon.
1: Iya.
0: Apa Aceh, Riau, Padang,
1: Lampung,
0: Aceh,
1: iya.
0: Lampung, Medan itu kan, Lembang itu jam itu kan. Jadi saya mungkin alhamdulillah lah tempat pagi ini tuh baik. Ada kemasak makin apa tadi mau. Kan di kompor cocok dah lampu kan.
1: Iya. Baik.
0: Itu juga di pemerintah Moji kan.
1: Iya, siap.
0: Ditunggu
1: sampai ke Kabupaten Batanghari juga gitu ya.
0: Dengan Moro Jambi itu kan. Petang Moro Jambi dekat Kota Jambi, keliling Kota Jambi gitu kan.
1: Iya.
0: Sekali dapat juga kami ini lampu kan.
1: Makasih kembali.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini program nasional ya, digulirkan oleh Basnas. Nah, ini yang kita bahas, Basnas di Kabupaten Muaro Jambi. Ada bantuan ya, Zemat ya. Kayaknya boleh belanja di situ ya. Untuk memperkuat ekonomi umat. Oke, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati lampu semalam ya.
2: Jam
1: habis maghrib.
2: Jam 3.
1: Baru hidup jam 3.
2: Ya, yang lain udah hidup kita belakangan.
1: Masya Allah, iya. Yang penting hidup katanya ya, masalahnya.
2: Alhamdulillah. Kalau sudah gelap gulita ini salah pegang takutnya ya.
1: Ah, itu betul. Dikira pisang goreng rupanya tikus.
2: Nah, itulah maksudnya bahaya ya. Apalagi lo malam boleh.
1: Iya. Sampai jam 3 ya baru hidup ya.
2: Alhamdulillah sudah hidup. Alhamdulillah. Kan ada yang baru hidup pagi ini malahan.
1: Betul. Iya beda-beda ya.
2: Ya, ada yang hidupnya cuma jam 8 malam udah hidup di daerah Kenalia Sambawa itu tuh.
1: Iya, benar. Telanepura juga lumayan cepat hidupnya.
2: Benar, daerah Teho itu jam 11, jam setengah 11.
1: Setengah 11. Iya, iya. Baik.
2: Baru masih sebentar udah panik kan?
1: Iya, betul. Enggak sebentar lah, itu lama. Kalau sebentar itu 10 menit. Itu kan sampai bingung. Aduh, nanti nih HP enggak bisa hidup. Belum lagi kan semalam itu sinyalnya juga hilang kan?
2: Sinyal, benar hilang-hilang timbul. Bukan hilang-hilang timbul, emang hilang-hilang
1: gitu. Hilang betul, hilang betulan. Masya Allah. Nah, tuh jadi batuk dia.
2: Iya, baru monitor.
1: Ini terkait dengan Basnas punya program apa namanya, bantuan penguatan ekonomi. Jadi kalau selama ini beasiswa atau bagi-bagi sembako begitu ya. Nah, ini ada sekarang Zemat dan Zauto. Jadi untuk apa namanya, minimarket kecil lah begitu ya, sama bengkel.
2: Kalau kita nih apa pun yang dibuat oleh Basnas kan program pemerintah, kita masih dukung.
1: Iya.
2: Yeah. Ya kan? Yeah. Apalagi kalau bikin minimarket kecil-kecilan harganya kompetitif.
1: Iya,
2: yeah.
1: Iya. Yeah.
2: Terus semua produk yang kita butuhkan harian ada di situ, yang apa itu jauh-jauh kan gitu. Nah, cuman permintaannya jangan sampai nanti program yang dibilang udah jalan tapi fisiknya enggak kelihatan, kayak yang warna merah putih itu tuh gitu kan.
1: Iya.
2: Jadi jangan sampai ini malahan cuma program di atas kertas, tapi sekian bulan kita nggak kelihatan fisiknya.
1: Iya
2: kan? Kalau memang ternyata realnya ada dan memang membantu kita sebagai masyarakat umum, ya kita pasti dukung, Mbak.
1: Iya, siap.
2: Iya kan? Kita, tapi konsumen sekarang kan selektif. Kalau ada yang lebih murah, nanti kita jauh-jauh belanja tempat lain lebih mahal kan?
1: Iya.
2: Ya. Mudah-mudahan ini benar-benar kejadian dan benar-benar jalan gitu.
1: Ya. Sudah ada nggak sih di daerah kita Zemat?
2: Belum ada.
1: Belum ada ya?
2: Baru dengar ini kayaknya.
1: Oh, baru dengar ini?
2: Iya, benar. Takutnya baru wacana, ya. Kan? Terus belum apa-apa nanti dananya sudah share duluan. Nah, itu yang kita dapat tuh.
1: Iya.
2: Dia model bisnisnya seperti apa belum tahu, tapi anggarannya sudah turun duluan. Nah, ini yang namanya.
1: Zeman, itu kayak warung kecil gitu loh.
2: Jadi dari Basnas gitu ya?
1: Iya, dari Basnas. Kan yang jelas kalau Basnas ini kan duitnya tuh dari pengumpulan zakat infak masyarakat,
2: betul.
1: Kan?
2: Betul, itu kan yang terutama juga kayak ASN kan wajib tuh ke Basnas.
1: Bener, potong.
2: Potong, ya. Intinya tetap uang kita juga gitu.
1: Iya, benar.
2: Walaupun kita swasta, cuman berdasarkan inisiatif kita, tapi kan teman-teman kita ASN kan kewajiban itu, wajib langsung dipotong.
1: Iya.
2: Nah, makanya memang kalau uang kita ya harapnya kembali ke kita juga. Dalam bentuk program itu, makanya kita masih dukung. Tapi jangan sampai nanti bangun warung terus di tempat yang nggak ada warga kan bingung tuh. Nanti mau belanja tuh, Pak.
1: Iya.
2: Cerita-cerita yang pula lagi gitu kan.
1: Iya.
2: Yang di tempat yang ada pemukimannya bangunnya di sana. Siapa mau belanja gitu.
1: Betul. Soalnya tanah kosongnya di situ.
2: Ya betul. Kalau nyari tanah kosong bener di pinggir hutan semua, Pak. Kan kalau di tengah kota itu sebenarnya ada, yang penting harganya cocok.
1: Nah itu harganya nah, juga. Itu, harganya juga.
2: Ya karena kan kalau mikir ya investasi kan harus begitu, berani bayar mahal tapi tempatnya strategis.
1: Iya.
2: Kalau cuma cari yang murah terus di pinggiran yang yang lucu tuh yang depannya kuburan gitu, tuh siapa yang mau belanja coba?
1: Emang kenapa? Kan bakal mati semua.
2: Iya. Ya benar, ini bisnis sama orang kita tuh orang mati gitu ya. Dan 7 malam orang udah kasut belanja ke sana itu ya.
1: Iya.
2: Aduh, udah aneh-aneh aja dah. Ya, kalau yang ini harapannya jangan kan ngomongin bahasa.
1: Iya.
2: Jadi kalau berhubung kerayatan dengan agama, ya ingat juga lah ada dosa di situ gitu kan.
1: Iya.
2: Walaupun sebenarnya yang sebelah juga ada dosa kalau dikorupsi.
1: Masya Allah, iya sih. Korupsi kan tetap aja dosa kan ya.
2: Iya, benar-benar. Tapi kan ini kan minimal agak-agak gimana. Karena ngomongin, oh ini Basnas, ini zakat, segala macam gitu kan. Jadi harusnya lebih aware lah, lebih peduli lah gitu loh. Sensitif soal ini kan. Jalan itu aja Mbak ya.
1: Makasih ya.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa ya. Semalam itu mati lampu, terus pada apa ya, aduh ini sinyalnya juga. Wah, pokoknya luar biasa ya semalam itu. Selamat pagi.
3: Selamat pagi kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabari Pak Mustafa?
3: Alhamdulillah sehat. Mati lampu udah
1: dimana? Oh iya, Pak Mustafa mati juga
3: enggak?
1: Oh iya, benar. Sinyalnya?
3: Beda-beda informasinya ya, Mbak ya.
1: Gimana?
3: Beda-beda informasinya, ada yang jam 11 malam enggak itu.
1: Kalau di Rimba Bujang?
3: Ada jam 3, ada jam 7 pagi ya, Bujang tadi ya.
1: Iya, Rimba Bujang gimana?
3: Jam 02.35.
1: Oh, tengah malam. Iya, iya. Nah,
3: tengah 3.5 menit. Nah, karena TV itu kan dicok sama anaknya tidur.
1: Ha.
3: Jadi pas bikin bunyi langsung ngecek bunyinya kuat kan
1: gitu ya.
3: Saya masuk jamnya jam 02.35.
1: Oh, iya. Beda-beda memang hidupnya.
3: Sampai pagi udah landar. Tapi tadi malam pas, benar. Habis maghrib, selesai maghrib pulang dari masjid kan. Sampai demam langsung tetap.
1: Iya.
3: Saya kira kemarin Pak Bojang aja tersebut, taunya Jambi juga mati juga.
1: Benar,
3: ya.
1: Sejambi bahkan se-Sumatera loh Pak.
3: Oh, yang berarti yang jaringan besar ini kena.
1: Iya benar.
3: Ya, mudah-mudahan cepat-cepat diperbaiki dan anulah cepat anulah. Karena kebutuhan pokok ya Pak ya.
1: Benar, iya kebutuhan pokok. Benar itu yang namanya lampu listrik nyala ya.
3: Iya, mau masak juga lampu, mau ngesanyol juga lampu, mau gotong lampu, macam-macam tercapai lampu.
1: Mau air juga lampu, listrik ya. Baik, sini apa nih opininya Pak Mustafa, Basnas penguatan ekonomi dengan Zemat dan Z-Auto.
3: Ya. Kalau gitu kayaknya sama, tebo juga kayak gitu Mbak. Ada juga
1: tebo ada sudah.
3: Bulan atau satu tengah bulan yang lewat kan.
1: Dari
3: ketua Basnas tebo dan orang Jalan Lingo sini.
1: Nyampaikan
3: ada bantuan untuk modal usaha sekitar 4 juta gitu kan. Tapi itu kan kalau yang punya usaha seperti kayak bengkel atau
1: UMKM
3: atau minimarket ya.
1: Betul.
3: Ya itu kan.
1: Warung.
3: Kayak petani saya kok apa bisa kan ngajukan kan gitu.
1: Oh iya.
3: Katanya bisa, tapi apa harus tahu prosesnya dulu gitu kan.
1: Oh, jadi petani katanya, bagaimana kalau petani juga dibantu ya.
3: Gitu kan.
1: Iya, iya, iya.
3: Untuk nambah usaha atau nambah lapangan kerja supaya luas lahannya gitu kan.
1: Iya.
3: Itu harus dicatat dulu katanya kan. Tapi sampai sekarang belum ada informasi, mudah-mudahan ya. Itu memang dari Basnas ya, Basnas.
1: Iya, Basnas. Kalau di Muara Jambi itu 8 juta Pak bantuannya.
3: Ya, sama, sini juga 8 juta.
1: Oh, 8 juta cuman, juga.
3: 8 juta. Cuman kalau yang sudah kecil-kecil udah usaha, mungkin yang lanjutkan. Tata caranya kan.
1: Iya.
3: Tapi kalau yang masih baru kan masih pakai proses.
1: Iya.
3: Maksudnya data lengkap dulu.
1: Iya,
3: betul.
1: Mau usahanya
3: apa, gimana tempatnya.
1: Iya.
3: Terus. Dagangannya apa gitu kan. Kalau yang udah punya usaha ya mungkin kalau bengkelnya kurang peralatannya apa kan tinggal nambah aja kan gitu. Kalau yang belum kan masih proses awal dulu gitu kan. Jadi namanya bagus tapi itu kayaknya juga mungkin nggak semuanya orang bisa kan. Maksudnya orang-orang yang sudah punya bakat atau yang sudah punya
1: tujuan
3: ke situ gitu kan. Banyak bantuan-bantuan itu kan kadang-kadang orang usahanya itu untuk hadiahnya pas-pasan aja gitu.
1: Iya,
3: kan.
1: Iya.
3: Ya mudah dengan proses ini, ya ekonominya jelas ekonomi kan jaringan jelas kan. Jadi ekonominya makin bagus, makin baik dan juga ya mungkin dirasakan oleh masyarakat itu kembali kan dari masyarakat ke masyarakat.
1: Iya.
3: Nah, aku pernah tanya Mbak, lantaran nyampainya itu di Yakinan. Kok bisa dibantu kasih itu dari mana? Dari pegawai-pegawai itu kan jadi dipotong, dimasukkan ke Basnas, agar dibantukan ke ini tapi dengan cara sekarang kayak ini gitu. Kamu yang belum tahu sudah dibilang kan? Tadinya dibantu sembako, ada mungkin ada yang secara tunai uang atau rupiah gitu kan?
1: Nah,
3: dan sekarang dibagi untuk modal usaha,
1: betul.
3: Tapi yang mungkin yang seandainya ada 10 orang, maksudnya bisa mungkin 3 atau 5 orang, itu kan, tidak semuanya.
1: Iya.
3: Dan mudah-mudahan bantuan ini bagi yang punya modal, terutama modal mbak ilmu, mbak.
1: Oh, gitu.
3: Modal ilmu mau mendirikan itu kan.
1: Iya.
3: Modal ilmu itu sangat besar, sangat berharga, mudah-mudahan bisa memutarkan bantuan tersebut. Kalau nggak punya ilmu kan nanti Nggak bisa, Mbak.
1: Iya, balik-baliknya nggak balik modal gitu ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mustofa di Rimbo Bujang. Yang lain pendengar silakan ya, sudah bergabung bersama kami Pak Ujang, Pak Minto dan juga Pak Mustofa. Yang lain di 0811-6707-8850. Selamat pagi.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semalam? Gelap juga kah?
4: Gelap juga, tapi sebentar jam 8 sudah hidup.
1: Oh, cepat sekali. Matinya jam berapa?
4: Matinya
1: habis maghrib?
4: Iya, habis maghrib.
1: Oh. Alhamdulillah katanya, cepat.
4: Katanya infonya cuma di Sumatera bagian barat cuma.
1: Iya.
4: Yeah. Kita bagian selatan, bagian apa ini kena cuma sebentar katanya.
1: Iya.
4: Yeah. Iya, itulah sibuk semua di sosial media.
1: Tapi sebentar cuma bisa di sosial media karena sudah itu kan yeah. Sinyalnya habis.
4: Habis, sinyal habis, listrik yeah. Habis, itu semua
1: iya.
4: Habis akhirnya. Tapi jangan ngapain. Aku yang Abang Juli tadi, takutnya salah pegang ya.
1: Pak Minto itu.
4: Oh, Pak Minto tadi yang bilang ya,
1: yang
4: salah pegang dari
1: iya,
4: ya.
1: Betul.
4: Kalau mati lampu, jangan dipegang masing-masing, Pak. Pegang sendiri aja.
1: Baik, silakan nih, apa opininya? Basnas, Zemat, dan Zauto.
4: Ini sudah jalan ya?
1: Sudah di Muara Jambi.
4: Ini mitra atau enggak?
1: Hah?
4: Mitra atau dia buka sendiri?
1: Jadi kalau misalnya kayak kita punya warung, nanti diberi bantuan 8 juta. Atau punya bengkel, 8 juta.
4: Berarti ini dibagi modal ke yang usaha?
1: Usaha,
4: usaha, berarti sudah ada usahanya berarti dia?
1: Iya.
4: Iya, kalau buka usaha pertama ini mbak, kalau 8 juta kayak rasain nggak cukup ya.
1: Iya.
4: Apalagi untuk
1: sembako. Betul
4: ya. Karena nggak bisa ditarik sini, nggak bisa tarik ke sana, nggak bisa. Kalau dia dia kita, apalagi kita
1: itu
4: kita
1: namanya pakai baju kekecilan.
4: Itu lagi, apalagi kita sudah ada usaha kan. Kalau buka usaha pertama itu saya rada modal gitu nggak bisa.
1: Nggak cukup ya.
4: Nggak bisa, nggak cukup.
1: Iya,
4: tapi kalau bermitra mungkin bisa
1: yeah.
4: Apa bagi hasil, apa bagi apa itu ya. Oke, semoga aja, semoganya program ini dapat berjalan juga ya, jangan ya seperti apa juga jamur tumbuh di musim apa hujan aja nanti. Nanti dia cuman digembor-gembor yang pertama aja, nantinya nggak ada apa kelanjutannya itu.
1: Oh, panas-panas sayi ayam katanya gitu ya.
4: Gitulah. Taktiknya gitu, programnya gini ya.
1: Iya.
4: Tapi kalau tapi kalau rasa kalau untuk buka usaha pertama, saya rasa kalau modal segitu nggak cukup.
1: Nggak cukup.
4: Nggak ada, apalagi perbengkelan kan kita mau beli alat-alat yang baru dia itu malah.
1: Iya.
4: Apalagi yang pertama yang itu baru baru buka usaha. Mau bikin tempatnya, mau bikin itu alat-alatnya itu. Tapi kalau untuk cuman untuk saya rasa kalau untuk sembako cukup kecilan saya rasa bisa. Tapi tergantung ada tempatnya apa enggak. Kalau enggak belum ada tempatnya juga sulit karena kita juga susah mau bayar sewa tempat, mau ngisinya juga susah. Apalagi 8 juta itu enggak ya kan. Saya ini juga
1: 8 juta itu kecil ya.
4: Iya kecil, cuma dapat berapa satu sak gula, cuma dapat berapa itu, cuma dia. Nah, kalau kita untuk lengkap, saya rasa nggak bisa dia. Nah juga pada bahan pokok kan, seperti rokok juga seperti itu. Penting itu minyak goreng apa-apa. Saya rasa kalau kecil-kecilan untuk sementara bisa, tapi kalau sekarang ini juga pasar juga lagi lesu. Saya rasa kalau buka usaha, saya rasa ini kapok ini orang yang buka usaha karena. Itu pasar lagi lesu kayak beli masyarakat
1: sekarang gitu
4: ini.
1: Ya.
4: Kalau buka usaha sekarang ini harus pikir-pikir dulu. Apalagi yang mau coba-coba kan karena takutnya sudah coba nanti gagal kan. Akhirnya nggak mau dia itu. Tapi kalau sudah mengalami seperti saya berpuluh tahun ya sudah tahu itu
1: stoknya mana. Waduh, emang punya apa usaha di pasar nih sudah berapa puluh tahun sih?
4: Ini hampir 20 tahun sudah lebih.
1: Masyaallah. Allah, luar
4: karena
1: biasa.
4: Kita tahu juga sudah ada tahu juga itu apanya modalnya sekian apanya sekian itu walaupun sekarang ini harus banyak modalnya karena ada harus ada apa box-boxnya itu, box 1, box 2, box 3. Kalau enggak pada itu akhirnya kita tidak gulung tikar kalau sekarang ini.
1: Oh, gulung tikar. Padahal enaknya gulung baju ya daripada gulung tikar ya.
4: Daripada gulung duit, pertama enak.
1: Iya, iya.
4: Oke lah, ya, tapi kalau untuk usaha kan enggak ada. Apanya itu ada untuk berlambat nggak ada, tapi kalau mau coba ya silakan, tapi kalau itu ya kalau mau berusaha kayak itu kan harus sulit, harus tekun, harus banyak modal sekarang ini.
1: Iya banyak modal
4: lagi sekarang ini, sosmed kita juga sudah jalan ya, apalagi sekarang ini sosmed kita
1: juga, jadi Rudy jualan sembako pakai sosmed juga ya.
4: Bisa jadi, terkadang itu kan minta antar bawa itu tetangga kan
1: ya. keren.
4: Itu juga membantu juga di situ, karena kita memanfaatkan itu sosial media juga. Oke, makasih banyak, semoga
1: sama-sama.
4: Ini ya seperti tumbuh jamur di musim hujan aja
1: ya,
4: jalan juga. Makasih,
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Anda bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi pagi ini. Waduh, masih ada yang nelpon. Selamat pagi.
5: Halo juga, selamat pagi.
1: Pagi-pagi, Muara Jambi dak nih? Tunas Mudo.
5: Iya, benar ini.
1: Oh iya, silakan, apa opininya? Tadi malam mati lampu juga?
5: Mati lampu, tapi alhamdulillah di sini mau cepat hidupnya.
1: Jam berapa?
5: Sudah hidup.
1: Jam 8. 8. Oh, iya. Alhamdulillah.
5: Ya, kalau yang lama gitu kan. Kalau kami enggak cepat, alhamdulillah cepat lagi gitu.
1: Cepat. Silakan apa opininya?
5: Saya pegang lah kayaknya enggak.
1: Iya, betul. Silakan, apa opininya ini bantuan Basnas, Zemat, Zauto?
5: Ya memang bagus sekali, ini kan sudah berjalan di Kabupaten Muara Jambi ya.
1: Muara Jambi.
5: Ya apalagi yang punya modal usaha, apalagi kalau bantuan sebenar, kalau sebantuan segitu, apalagi kalau baru pertama membuka usaha memang besar sekali modalnya ya. Apalagi di bidang perbankan lain lah. Kalau 8 juta itu kita mau beli alat di lain ya. Apalagi kita yang punya pindahkan sembako, apalagi tempat tokonya itu setelah kalau nyewa itu besar lagi ya. Yang besar lagi itu bengkel lah gitu lah.
1: Bengkel ya.
5: Kalau kita sudah punya toko sendiri dan nyewa itu gak masalah itu mau
1: dia. Iya, 8 juta cukup ya.
5: Nah itu mungkin cukup lah. Kalau yang nyewa itu, nah itu yang
1: Iya.
5: Ya mudah-mudahan kalau usulan saya itu memang tidak bukan usaha. Ya, kalau bisa cari petani juga bisa.
1: Petani juga bisa ya, maunya ya.
5: Iya, memang punya begitu. Sembilan beli pupuk, sembilan kan itu bisa petani bisa pengelolaannya itu aja. Nah ini saya mau coba lagi, mudah-mudahan Basnas bisa membantu. Bukan di usaha yang lain aja ya. Kalau bisa nih di petani harus seperti itu aja.
1: Iya.
5: Oke, sama Uci.
1: Makasih ya.
5: Ya, makasih kali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena kalau sudah soal bantuan nih, kalau bisa menyeluruh begitu ya harapannya. Ayo, benar, terima kasih ya Nen sudah bersama kami untuk opini publik pagi ini. Tapi masih ada yang nelpon. Selamat pagi.
6: Selamat pagi kembali Mbak Uci.
1: Iya, gimana kabar hari ini?
6: Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
1: Sehat walafiat, api-api wae katanya gitu ya.
6: Iya.
1: Silakan nih, mau tahu juga mati lampu semalam?
6: Habis maghrib, dalam azan maghrib ya, habis maghrib mati. Jam 9:30 lah itu.
1: Oh, alhamdulillah.
6: Iya. Tapi di tempat aku, jadi dua jalur ini yang di arah ke kantor bupati hidup semua tuh.
1: Oh, tidak ada pengaruh?
6: Tidak pengaruh.
1: Oh,
6: karena ada radio swasta di daerah situ hidup sampai jam, sampai malam itu yang lainnya mati, radio swasta di Moro Bungo ya. Itu. Dua jalur ada yang mati yang hidup lagi. Tapi kebanyakan yang ini ya mati.
1: Rata-rata
6: ya,
1: mati.
6: Rata mati.
1: Iya. Baik. Silakan apa nih? Tadi,
6: apa temanya?
1: Terkait dengan Basnas, Zemat, Zauto.
6: Gini aja Mbak Uci, kita lihat contoh ya. Ini kayaknya program ini kayaknya insya Allah ada jalan. Kalau bagi aku ya.
1: Iya. Begini, kok ada jalan?
6: Kita lihat itu. Persaingan yang sederhana nih di dekat Kuburan Jaya itu, di sebelah Hotel Matahari Cimangpule, di mana-mana itu ada seperti jaringan, warung ini sederhana, tapi cukup ya, harganya standar. Kayaknya yang punyanya ini satu kelompok orang. Mungkin saudara kita dari Sumatera Utara ya yang punya tuh.
1: Itu warung sayur ya?
6: Enggak, warung-warung ini sembako.
1: Oh.
6: Ada semua itu. Begini, maunya tetaplah dari Basnas itu. Programnya di jalan, tetap kita ini, kita menerima program ini, cuman yang seperti bantuan ke masyarakat berupa makan minum, tetaplah ini bahan-bahan pokoknya tetap berjalan juga. Nah, kalau diarahkan ke ini sebagian orang, itu kan tidak harus mereka semua ya, yang punya tempat lokasi berjualan kan. Nah, kalaupun juga Basnas tetap program ini jalan, sebaiknya Basnas ini menjadi distributor juga tagen. Nah, mereka-mereka ini belanjanya ke Basnas. Nah, harga ini bisa agak jauh ke bawah, mereka bisa menikmati. Tetapi kalau masih tetap harga-harga standar nasional, standar-standar di Kota Jambi, tidak akan dapat untung juga, Mbak Uci. Nah, ini kita kembali dari kekuasaan Allah ya, artinya tentang manusia, usaha manusia ya. Kayaknya tidak jalan. Nah, oke lah, ini program dari pusat ya?
1: Iya, Basnas.
6: Memang dari pusat atau dari ini
1: dari pusat. Pusat.
6: Pusat ya. Nah, ini ada pusat, kita tetap menerima ya program ini. Tapi sebaiknya dikaji ulang lagi lah, karena bunyi uang itu 8 juta memang banyak, tapi kalau di kerupuk banyak. Tapi kalau untuk modal usaha susah ya. Kalau kerupuk boleh lah beli.
1: Banyak kerupuk ya.
6: Yang, bantuan ke masyarakat berupa yang program dulu tetaplah berjalan, maunya banyak juga ya. Nah, karena masyarakat ini tidak semuanya skill speednya di perdagangan, mereka susah semua. Dapat tentu cari lokasi-lokasi lagi untuk berjualan.
1: Ini gitu. untuk yang sudah punya usaha warung, jadi diberi tambahan modal 8 juta.
6: Bolehlah gitu. Kalau gitu, tidak apa-apa ya.
1: Iya.
6: Itu, tapi ya tidak apa-apa. Tapi yang bantuan yang pokoknya seperti bantuan masyarakat, ya untuk makan minum itu tetaplah berjalan ya, karena ini kan masyarakat banyak juga uangnya ini. Itu aja mau sih saya selalu ya.
1: Makasih.
6: Ya, lagi sejenisnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aduh puas banget dianya besiul-siul gitu ya. Baik, selamat pagi. Halo.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati enggak lampu semalam?
7: Enggak pernah ada lampu, jadi enggak pernah mati. Enggak
1: pernah ada lampu. Kamu hidupnya di hutan ya.
7: Cuman di Medan katanya pagi tadi belum hidup.
1: Hah?
7: Di Medan.
1: Di Medan sampai jam berapa?
7: Pagi tadi jam 6 di daerah Kisaran masih mati.
1: Masih mati, Masya Allah. Iya. Karena memang Sumatera katanya blackout ya.
7: Ya katanya.
1: Iya, tapi tempat kita gak pernah mati lampu gitu ya.
7: Gak mati lampu, sama ada minyak tanah.
1: Iya, Masya Allah. Oh, masih ada yang jual minyak tanah?
7: Gak ada.
1: Oh, iya. Ya, silakan nih, apa opininya nih, Zemat Z Auto.
7: Z Auto, Mbak ya.
1: Iya betul.
7: Ya mudah-mudahan yang punya usaha-usaha kecil di sama mudah.
1: Iya.
7: Nanti kalau Zemat Z Auto udah sukses, langsung ke Z Petani, Mbak.
1: Oh, gitu.
7: Kalau sekarang udah dikasih modal, kalau petaninya nggak dikasih tambahan modal ya mau beli pakai apa? Yang mudah-mudahan bantuan dari Basna itu bisa mencakup seluruh masyarakat Indonesia lah, Mbak.
1: Iya.
7: Karena yang dibantu kan yang udah punya usaha.
1: Iya, tambahan modal lah 8 juta. Karena katanya kalau awal nggak cukup segitu.
7: Ya memang nggak. Itu namanya nggak dikasih bantuan, namanya dikasih modal kalau awal.
1: Iya.
7: Yang mudah-mudahan yang di sana pun dapat modal juga nanti lah, Mbak. Karena di sana pun kecil-kecilan ada juga usahanya, jadi mudah-mudahan mendapat bantuan dari Basnas. Kalau sudah Jauto dan Jema sudah sukses, langsung ke Jepetani, Mbak.
1: Siap.
7: Harapan dari masyarakat itu ya. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini memang menjadi salah satu program bagaimana kemudian UMKM, bahkan ya kalau UMKM itu dapat bantuan modalnya 1 juta. Nah tuh, jadi memang ini menjadi salah satu yang diharapkan bisa membangkitkan perekonomian umat pada akhirnya ya. Karena memang kalau untuk di Kabupaten Muaro Jambi ini sudah ada program Z Auto, jadi menyasar usaha bengkel. Sudah ada 3 unit bantuan disalurkan kepada mustahik di Desa Kedotan, Desa Tunas Mudo, dan Desa Penyengat Ola. Selamat pagi.
8: Pagi juga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
8: Iya,
1: tadi pagi gak masuknya sekarang. Bunda, sehat Bunda?
8: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Gimana, silakan Bunda, apa opininya?
8: Tadi pagi kan mati lampu.
1: Oh iya iya. Gimana sampai sampai tadi pagi masih mati?
8: Iya, semuanya ini udah hidup
1: alhamdulillah. Oh, baru hidup ini. Masya Allah, lama juga ya Sungai Bahar ya.
8: Lama, dari tadi malam.
1: Iya.
8: Ini yang saya ceritain gini, saya kan udah ada usaha.
1: Iya.
8: Ya, jadi kalau sumamanya biar dapat itu bagaimana caranya gitu.
1: Oh, kalau di Muara Jambi, ini mungkin langsung ke Basnas ya tanyanya Bunda. Bunda punya warung ya?
8: Punya warung kecil-kecilan yang untuk sembako, terus warung kopi.
1: Oh, ini Zemat ya. Kalau di sana sudah ada penyalurannya itu 30 Zemat. Bunda ada lihat nggak Zemat di Sungai Bahar?
8: Oh, belum ada pernah nengok.
1: Oh, belum pernah nengok. Tapi sudah ada 30 katanya nih di Kabupaten Muaro Jambi. Jadi Z kemudian Mart ya. Kalau selama ini kan ada apa namanya? Amat gitu ya. Ini Zemat begitu. Jadi belum pernah lihat ya Bunda ya?
8: Belum. Memang aku belum enggak ke mana-mana. Jadi
1: enggak kan ke mana. Iya, Bunda mungkin bisa tanya ke Basnas Muaro Jambi ya, ke Pak Kasmadi mungkin untuk seperti apa prosedur bisa dapat bantuan Zemat ini. 8 juta Bunda, lumayan ya. Kalau untuk buka usaha baru katanya enggak cukup. Oh iya, enggak cukup ya kalau untuk modal usaha awal ya.
8: Iya, enggak cukup. Itu kan gini, itu kan nanya ke desa itu enggak.
1: Oh, boleh juga. Tapi yang ini Basnas ini programnya Bunda.
8: Oh gitu, langsung
1: iya. Ke Basnas itu ya. Mungkin lebih bagus kalau ke Basnasnya langsung.
8: Oh gitu ya. Ya, insya Allah kapan-kapan nanti anak saya kan dijanji juga.
1: Oh iya.
8: Jadi mana itu apa nanti kan bisa dikasih tahu.
1: Gitu. Iya, betul-betul. Mana tahu bisa dapat bantuan ya.
8: Iya, kan jadi untuk tambah-tambahan kan gitu.
1: Iya, betul. Karena ini programnya di 23 provinsi loh di Indonesia.
8: Oh. Tapi mungkin ini kalau sumamanya itu kan berapa tadi? 30?
1: Ada 30 kalau di Muara Jambi.
8: Oh.
1: Yang sudah ya, nah, yang sudah.
8: Batasnya kapan?
1: Yang sudah dapat itu 30 Bunda, tapi nggak tahu apa nambah lagi atau tidak.
8: Oh gitu.
1: Iya. Jadi bisa tanya langsung ke Basnas ya, Basnas Muaro Jambi ya Bunda ya.
8: Oh iyalah. Kasih Mbak Cuci.
1: Sama-sama Bunda. Iya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sati di Sungai Bahar, terima kasih sudah bergabung ya. Karena katanya baru hidup lampunya. Oke. Jadi beda-beda banget ya. Ada yang sudah, ada yang belum, ada yang tadi pagi, ada yang tadi malam, ada yang tengah malam, ada yang wah macam-macam ya. Tapi alhamdulillah, karena memang kalau listrik PLN itu padam, wah gelap gulita. Selain itu juga sinyalnya semalam itu juga sempat menghilang. Bang Juli, selamat pagi. Belum diangkat. Halo, selamat pagi.
9: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih, mati lampu kah?
9: Oh, mati lampu dari habis maghrib sampai nggak tahu bau sih. Sampai jam berapa? Pokoknya setengah tiga tuh sudah bangun tuh lah hidup lampunya.
1: Oh, sudah hidup jam tiga baru hidup.
9: Ya jam sebelas tuh kan saya tidur tuh masih mati lampunya. Jadi tahu hidupnya jam berapa udah tahu lah bau sih.
1: Masya Allah. Iya, karena kalau Pak Mustafa tadi dihidupin TV-nya, jadi begitu hidup lampu langsung brang gitu.
9: Kayak kan? Ini kipas angin, kalau kipas angin.
1: Iya.
9: Biasanya saya radio, karena radio saya colokin terus ya.
1: Iya, tapi kan radionya juga satu, lagi.
9: Mau pasti juga mbak ya?
1: Iya. Iya.
9: Kirain di baju bak aja mbak kan gak tahu gitu kan.
1: Semuanya mati, tapi ditelannya lumayan lebih cepat ya. Kalau di, ya, di kita tengah malam mungkin
9: jam
1: ya.
9: Jam 8 ya.
1: Iya,
9: jam
1: 8
9: hidup Bang Budi ya. Sama sekali Mbak Uci memang.
1: Baik, silakan nih apa opininya Zemat dan Z Auto Basnas.
9: Iya. Ini bantuannya maksudnya bantuan dikasih atau gini apa namanya harus nanti
1: pinjaman gitu.
9: Oh, pinjaman gitu.
1: Kalau ini sih bilangnya bantuan modal usaha dan penataan warung. Jadi bisa ngajukan ke Basnas di masing-masing lokasi.
9: Kan bukan pinjaman kita harus nanti.
1: Kayaknya bukan ya.
9: Kalau begitu harus tepat sasaran Mbak Uci.
1: Harus tepat sasaran.
9: Ya, harus tepat sasaran jadi tidak terbuang sia-sia uang itu kan.
1: Ya.
9: ya harus benar-benar bisa membantu masyarakat itu, usaha sendiri apa usaha warung apapun itu ya. Kalau untuk baru-baru buka usaha kan jangan dikasih Mbak Uci.
1: Warungnya ya, yang ini yang sudah punya warung, sudah punya bengkel.
9: Ah, ya, sudah punya warung, bengkel, nah itu harus diberi kan. Harus tepat sasaran juga lah Mbak Uci ya.
1: Iya, iya.
9: Ya, jadi jangan sampai terbuang sia-sia juga tadi uangnya gitu. Betul. Bisa apa? Membantu keluarganya juga kan. Bisa berputar dengan cepat juga. Ya mudah-mudahan tepat sasaran Mbak Uci ya, tidak tidak terbuang sia-sia lah bantuannya.
1: Insyaallah, insyaallah.
9: Nah, itu aja lah Mbak Uci ya.
1: Iya, iya.
9: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya coba cari informasi sebanyak-banyaknya ya. Ternyata program Zemat ini telah menjangkau 250 titik di seluruh Provinsi Jambi ya, termasuk di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Nah, itu luar biasa sekali. Jadi bantuan modal usaha, dana untuk menambah ketersediaan stok barang dagangan. Tapi memang ini adalah diajukan untuk pengusaha yang mustahik gitu ya, yang penerima zakat. Jadi ada syaratnya pengajuan untuk mendapatkan bantuan modal usaha ini ya. Syarat berkas pendaftarannya fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK, kemudian ada surat keterangan tidak mampu SKTM dari kelurahan atau desa, kemudian surat keterangan usaha SKU dari kelurahan atau kecamatan, kemudian juga ada foto tempat tinggal dan kondisi warung saat ini. Jadi bisa diajukan permohonan ke Basnas Kota Kabupaten atau Provinsi Jambi. Dan ini luar biasa sekali ya, karena menjadi salah satu program pemberdayaan umat. Tapi pada akhirnya juga bagaimana supaya usaha itu tetap bisa berdiri, bisa bangkit, bahkan ya bisa menjadi besar, itu juga ada keterlibatan kita para konsumen untuk berbelanja di Zemat atau pergi ke Z-Auto, bengkel-bengkel yang sudah mendapatkan bantuan dari Basnas. Ya, kalau misalnya nggak ada yang beli ya pada akhirnya Zematnya bisa tutup ya, Z-Auto-nya juga bisa bangkrut. Ya udah, pendengar, terima kasih Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya. Saya Suci Rahayu, mohon maaf lahir dan batin, tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi, dan saya masih temani Anda semua. Selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

para bintang sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Mevran, terima kasih Anda yang tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Pendengar di kebersamaan Jambi pagi ini, pendengar, untuk 23 Mei 2026 kami sudah tersambung dengan rekan prakirawan BMKG Sultanta Jambi, ada rekan Nabila di ujung telepon. Mbak Nabila.
1: Halo Mbak, selamat pagi.
0: Iya, silakan.
1: Baik, terima kasih. Halo pendengar setia RRI Jambi. Berikut akan kami sampaikan update perakiraan cuaca dan juga hotspot Provinsi Jambi, Sabtu 23 Mei 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, dan juga Kabupaten Batanghari. Pada siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di hampir seluruh wilayah Provinsi Jambi. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 90%. Untuk arah angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan untuk pantauan titik panas atau hotspot, hari kemarin tanggal 22 Mei 2026, data dari jam 00 hingga jam 23 WIB tidak terdapat titik panas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nabila untuk info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk hari ini. Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan untuk edisi hari ini pendengar di akhir pekan ya, Sabtu 23 Mei 2026. Pendengar, kami kabarkan ada pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu yang mengumumkan pembatalan kelulusan 50 P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap pertama maupun tahap kedua pada formasi 2024. Pembatalan kelulusan 50 orang tenaga P3K itu dilakukan berdasarkan rekomendasi dari BKN, Badan Kepegawaian Negara. Ya, pendengar, 50 calon P3K yang dibatalkan kelulusannya tersebut dari hasil seleksi tahap pertama 32 orang dan tahap kedua 18 orang. Dan calon P3K yang dibatalkan kelulusannya tersebut adalah mereka yang belum dilakukan pelantikan dari 1.400 P3K yang dinyatakan lulus seleksi baik dari tahap pertama maupun kedua karena ada permasalahan di administrasi persyaratan.

benar-benar disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKP SDM Rejang Lebong Bengkulu, bahwa mereka sudah melakukan koordinasi intensif dengan pihak BKN. Dari hasil verifikasi yang dilakukan bersama BKN, ditemukan sejumlah dokumen dan persyaratan administrasi yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan seleksi P3K sehingga tidak bisa diproses untuk pelantikan. Oke, pernah dari Dealova milik Once. Kali ini ada The Massive, Lelaki Pantang Menyerah. Kita simak bersama, pendengar, dan informasi waktu 19 menit saat ini dari pukul 9 pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Si dari Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan Jambi pagi ini kami hadirkan juga informasi ini terkait dengan sepeda motor listrik. Ini pembeliannya mendapat subsidi 5 juta rupiah. Sepeda motor ya. Ya, Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia Periklindo merespon rencana pemerintah yang akan kembali menggulirkan subsidi pembelian sepeda motor listrik tahun ini. Ya, dan pemerintah perlu memprioritaskan penyaluran subsidi motor listrik kepada perusahaan ride hailing seperti Gojek hingga Grab agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh para pengemudi ojek online. Itu yang diharapkan oleh Ketua Umum Periklindo, Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia. Ya, karena pendengar, pemerintah mengumumkan rencana pemberian subsidi pembelian motor listrik sebesar 5 juta yang ditargetkan mulai berlaku pada bulan Juni 2026, artinya bulan depan ya. Dan pelaksanaan stimulus kendaraan listrik tersebut direncanakan dilakukan secara bertahap dengan kuota awal 100 ribu kendaraan. Pemerintah juga membuka peluang penambahan kuota apabila penyerapan pasar bergerak lebih cepat dari proyeksi awal.

Ya, pendengar, di tahun 2024 pemerintah menggulirkan subsidi pembelian motor listrik itu 7 juta ya, tapi di tahun 2026 turun menjadi 5 juta, turun 2 juta ya. Iya, karena sebelumnya itu tahun 2024 saat awal-awal begitu ya keberadaan motor listrik, nah pemerintah menggulirkan bantuan subsidinya 7 juta per unit, tapi di tahun 2026 diturunkan hanya 5 juta per motor listrik.

0: Waktunya Kentongan.
1: Penerapan Go Green merupakan salah satu upaya untuk merawat bumi supaya kembali nyaman untuk ditinggali. Hal ini diperlukan karena berbagai aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab yang ternyata berpotensi merusak ekosistem di bumi. Penerapan Go Green bisa dimulai dari diri kita sendiri. Manfaat dari adanya gerakan Go Green antara lain 1. Bumi lebih bersih dan sehat. 2. Hidup menjadi lebih sehat dan produktif. 3. Berkurangnya sampah plastik. Lantas, hal apa saja yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap bumi? Pertama, membuat daftar menu makanan harian. Kedua, memanfaatkan transportasi publik. Ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem. Keempat, mengurangi sampah plastik. Dan kelima, kurangi penggunaan tisu. Beberapa hal sederhana yang dapat kamu terapkan sebagai contoh dari gerakan Go Green, yaitu 1. Mematikan listrik jika tidak digunakan. 2. Hemat penggunaan air. 3. Pilah sampah, lakukan daur ulang. Itulah beberapa langkah dan contoh penerapan Go Green yang dapat kita lakukan dalam upaya menjaga dan merawat bumi. Pro 1.

Ya, warga suku Anak Dalam ini mereka terdiri dari tiga kelompok Tumenggung ya, rame-rame datang ke kantor Bupati Merangin. Kenapa sampai rame-rame? Pasti pada takut ya? Enggak lah ya. Ya, karena ini adalah saudara kita juga, anak rimba ini ya. Karena mereka adalah penjaga alam Indonesia, alam Jambi terutama tentu. Ya, para warga suku Anak Dalam ini, pendengar, dari tiga kelompok Tumenggung mendatangi kantor bupati untuk meminta bantuan modal usaha kepada Bupati Merangin M. Sukur. Ya, karena mereka, para suku Anak Dalam dari tiga Tumenggung ini, melihat bagaimana kemajuan yang dirasakan oleh satu kelompok suku Anak Dalam, yaitu kelompok Tumenggung John di Desa Tambang Baru. Mereka ini mendapatkan program bantuan usaha keramba jaring apung dari Kementerian Sosial. Ya, sehingga kelompok dari Tumenggung Jang, Tumenggung Ngapas, dan Tumenggung Stampung yang berasal dari Desa Mentawa dan Desa Sungai Ula, ini mereka membawa puluhan warganya termasuk perempuan dan anak-anak ke kantor bupati supaya mereka juga bisa mendapatkan bantuan usaha yang diterima dari Kementerian Sosial seperti yang dirasakan oleh kelompok Tumenggung John di Desa Tambang Baru. Ya, tentunya kedatangan warga suku Anak Dalam ini disambut dengan sukacita ya oleh pemerintah Kabupaten Merangin. Karena ternyata pendengar ada kesalahpahaman ya terkait dengan bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial tersebut. Ya, karena yang didengar oleh warga suku Anak Dalam dari tiga Tumenggung ini, wujud bantuan itu berupa uang tunai. Jadi mereka juga mau. Ya, pendengar, kelompok Tumenggung John ini mendapatkan bantuan 1,4 miliar rupiah berupa uang, tapi sebenarnya bantuan itu berupa keramba dari Kementerian Sosial ya. Jadi bantuan itu bukan uang tunai 1,4 miliar rupiah, tapi bantuannya berbentuk barang, sarana usaha, dan totalnya adalah 1,4 miliar. Dan sebenarnya semua sudah mendapatkan tawaran ya untuk melakukan atau menerima bantuan sosial dan kemudian memulai usaha keramba. Namun beberapa kelompok SAD sebelumnya menyatakan keberatan karena merasa belum mampu mengelola budidaya keramba ikan.

Ya, pendengar Tumenggung Jang, Tumenggung Ngapas, dan juga Tumenggung Stampung ini menginginkan program alternatif di luar budidaya ikan, seperti sektor perkebunan. Dan pihak dinas sosial meminta perwakilan dari mereka untuk menyiapkan usulan resmi. Baik, benar, terima kasih untuk bersama Pro 1 RRI Jambi ya. Di kebersamaan Jambi pagi ini, saya Suci Rahayu pamit dari ruang dengar Anda ya untuk 23 Mei 2026. Terima kasih benar Anda yang bersama kami. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM
3: 88,5 Row 1 To Ben Francis and Ash. But it only shows love never fails. Because love makes us stronger. Here we are, Malukas.

Selamat siang mendengar semua dimanapun Anda berada. Tentu kita masih bersama di 88,5 MHz. Di kemasan kita pada Jambi siang ini edisi 23 Mei 2026. Dan juga satu informasi untuk Anda, di mana TBC di Jambi meningkat, gencarkan screening dan perketat pendampingan obat. Mendengar grafik temuan warga terduga atau TBC di Provinsi Jambi dilaporkan mengalami peningkatan signifikan. Lonjakan angka suspek ini menjadi sinyal positif bagi sistem pelacakan dini di tengah masyarakat kini berjalan lebih agresif guna memutus rantai penularan sedini mungkin. Koordinator program RSSH AIDS dan juga Tuberkulosis ATM dan Asosiasi Dinas Kesehatan Wilayah Jambi, Didik Sunaryadi menjelaskan bahwa meningkatnya jumlah suspek ini merupakan hasil dari masifnya aksi jemput bola yang dilakukan para kader kesehatan di lapangan. Dan juga para warga yang masuk dalam kategori suspek atau memiliki gejala klinis seperti batuk berdahak lebih dari 2 minggu, demam lama, berat badan turun drastis, dan keringat malam akan langsung diarahkan untuk menjalani tes dahak menggunakan alat diagnosis modern di fasilitas kesehatan. Didi menegaskan bagi mereka yang nantinya dinyatakan positif, kunci utama yang tidak boleh ditawarkan adalah komitmen menjalani masa pengobatan selama 6 bulan penuh secara teratur. Jika tidak disiplin dan putus obat di tengah jalan, status mereka yang bisa memburuk menjadi TBC RO yang jauh lebih fatal dan kebal obat. Ya pendengar, untuk informasi lebih lengkap dapat Anda baca tentunya di laman rri.co.id.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: Eh, ibu aku chat lagi nih. Nanya udah makan belum? Padahal tiap hari nanyanya itu mulu.
4: Kamu jawab dong.
3: Entahlah, ribet. Lagi males balas chat.
4: Ibu aku dulu juga gitu. Cerewet. Kelihatannya sih lebay. Tapi sekarang aku baru sadar, itu bukan cerewet. Itu perhatian.
3: Serius?
4: Iya. Dia itu nanya bukan karena kepo. Dia itu nanya karena mikirin kita. Pas kita sibuk, mikirin diri sendiri.
3: Ibu aku chat lagi. Jangan lupa minum ya. Padahal aku gak bilang apa-apa tadi.
4: Kadang cinta ibu tuh gak pakai kata sayang. Pakainya udah makan belum?
3: Kayaknya hari ini aku balas deh. Gak panjang, cuma bilang, iya bu, makasih.
5: Buat ibu, perhatian kecil itu berarti besar. Dan buat kita, satu balasan sederhana bisa jadi bentuk cinta.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM. Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Masih bersama Pregar di 88,5 MHz dan juga kembali satu informasi untuk Anda. Di mana tak ada lagi TPS pinggir jalan, warga Kota Jambi wajib beralih ke sistem jemput bola. Pendengar, warga Kota Jambi tampaknya harus mulai mengubah kebiasaan lama dalam membuang sampah. Pemerintah Kota Jambi secara bertahap bakal melenyapkan keberadaan tempat pembuangan sementara atau TPS yang selama ini menjamur di pinggir-pinggir jalan protokol dan menggantinya dengan sistem angkut langsung dari rumah ke rumah. Langkah berani ini diambil seiring dengan matangnya persiapan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPBM di tingkat rukun tetangga yang kini telah mencapai kesiapan 80%. Melalui program ini, warga tidak perlu lagi keluar rumah membawa kantong sampah, melainkan petugas dengan becak motor atau bentor yang akan datang menjemputnya. Wali Kota Jambi Maulana menjelaskan bahwa perubahan sistem ini mutlak dilakukan demi menjaga estetika Kota Jambi agar terbebas dari aroma tak sedap dan pemandangan kumuh di tepi jalan. Ya, perubahan pola pembuangan ini diakui membutuhkan penyesuaian besar, terutama di titik padat seperti Pasar Talang Banjar yang memproduksi sampah hingga 14 truk setiap harinya. Guna menampung peralihan tersebut, pemerintah daerah tengah menyiapkan infrastruktur baru berupa depo transfer sampah yang lebih tertutup dan higienis. Untuk jangka panjang, fasilitas pembuangan yang berserakan di pinggir jalan Jambi Timur akan ditutup dan pusatkan ke depo permanen di kawasan Kasang. Ya, pendengar, tentunya untuk informasi lebih lengkap dapat Anda baca di laman rri.co.id.

jantung Sumatera, tepatnya di Lembah Kerinci, adat bukan sekedar tradisi, tapi bagian dari napas kehidupan. Masyarakat Kerinci hidup dengan adat yang kuat. Mereka menganut sistem matrilineal, di mana garis keturunan dan warisan diturunkan lewat perempuan. Rumah adat atau lamban gedang diwariskan kepada anak perempuan tertua. Namun, laki-laki tetap punya peran penting dalam musyawarah adat. Di tengah kampung, ada pemimpin adat yang disebut Depati dan pemimpin pemerintahan yang disebut Rio. Keduanya berjalan beriringan menjaga keseimbangan antara hukum adat dan sistem pemerintahan. Falsafah hidup masyarakat Kerinci terangkum dalam ungkapan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Artinya, adat selalu berjalan selaras dengan nilai agama. Ritual adat seperti kendurisko, upacara panen hingga tarian sekapur sirih menjadi simbol kebersamaan dan penghormatan pada alam serta leluhur. Di Kerinci, adat bukan milik masa lalu. Ia hidup, tumbuh dan terus diwariskan dari tutur dan

0: Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back-to-back juara atau malah pulang lebih awal?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, tentunya di kebersamaan kita pada Jambi siang ini. Ya, berkat informasi berikut ini kami sajikan kembali untuk Anda, di mana untuk Anda pecinta sepak bola ya, apalagi bola ini terkenal dengan penaltinya, apalagi kalau misalkan penalti-penalti di skor di akhir waktu, yaitu skornya sama ya. Nah, ada pun aturan ketat soal penalti di sepak bola nih pendengar. Ya, sepak bola terus mengalami perubahan aturan demi membuat pertandingan jadi lebih adil dan menarik untuk ditonton. Salah satu yang belakangan ramai dibahas adalah aturan terbaru mengenai penalti. Ya, IFAB atau International Football Association Board bersama FIFA mulai mempertegas sejumlah detail penting dalam eksekusi penalti agar tidak menimbulkan kontroversi di lapangan. Salah satu fokus utama ada pada posisi penjaga gawang. Dalam aturan terbaru, kiper tetap diperbolehkan bergerak sebelum bola ditendang, tetapi minimal satu kaki harus masih menyentuh garis gawang atau sejajar dengan garis saat menendang melakukan kontak dengan bola. Aturan ini dibuat untuk mencegah kiper terlalu maju sehingga mempersempit ruang tembak penendang penalti. Bukan cuma kiper, penendang penalti juga kini semakin diawasi. Gerakan tipu atau feinting memang masih diperbolehkan saat mengambil ancang-ancang, tetapi pemain tidak boleh berhenti total tepat sebelum menendang bola. Jika dianggap melakukan gerakan yang menipu secara berlebihan setelah ancang-ancang selesai, wasit bisa memberikan kartu kuning dan penalti dinyatakan gagal. Nah, aturan terbaru juga memperjelas soal sentuhan ganda jika penendang tanpa sengaja menyentuh bola dua kali sebelum disentuh pemain lain, misalnya karena terpeleset lalu kaki mengenai bola lagi, gol tidak akan dihitung. Situasi seperti ini sempat viral dalam beberapa pertandingan besar dan akhirnya membuat IFAB mempertegas intervensi aturan supaya tidak membingungkan. Selain itu, teknologi VAR kini semakin berperan penting dalam penalti. Wasit video bisa membantu mengecek apakah kiper bergerak terlalu cepat, ada pemain yang masuk kotak penalti sebelum waktunya, atau terjadi pelanggaran lain saat eksekusi berlangsung, walaupun kadang membuat pertandingan sedikit lebih lama. Penggunaan VAR dianggap membantu menghasilkan keputusan yang lebih akurat. Ya, benar. Untuk informasi lebih lengkap, tentunya dapat Anda baca di laman rri.co.id. Dan selanjutnya kita dengarkan nanti pada formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, yaitu dinamika olahraga. Tetap bersama di 88,5 MHz.

0: Iya, di perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: Ngomongin kurma, kita pasti langsung keinget bulan puasa ya. Tapi, ternyata buah kecil manis ini gak cuma buat buka puasa loh. Ia juga superfood sehari-hari. Tahukah kalian, kurma itu kayak booster energi alami loh. Cocok banget buat yang habis kerja, capek, atau olahraga. Gula alaminya langsung bikin tubuh kita nyala lagi. Gak perlu deh minum-minuman berenergi. Kalau soal pencernaan, kurma itu sahabat usus kita. Seratnya tinggi banget. Jadi bisa bantu lancarkan BAB dan jaga bakteri baik di perut. Oh iya, buat yang punya masalah darah tinggi atau jantung, kurma juga jagoan. Kandungan kaliumnya jaga tekanan darah. Sementara magnesiumnya bantu otot jantung tetap kuat. Enak kan? Cemilan sehat bisa sekaligus jaga jantung. Nah, buat yang suka bergadang atau susah tidur, coba deh makan 2-3 kurma sebelum tidur. Magnesiumnya bikin tubuh rileks, tidur pun nyenyak. Plus, zat besinya bisa cegah kita lemas atau anemia. Nah, gimana? Gak perlu mahal-mahal kan buat hidup sehat? Cukup rutin ngemil kurma 3-5 biji sehari dan rasakan manfaatnya.
4: Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir, fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang, rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPVA Fight Rate 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ketujuh sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuso mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui e negli anni bui.
1: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir ia dipanggil ke tim nasional. Jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus, dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan.
3: Kami
1: tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ketujuh klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah menekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Itu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasih.
1: Setelah sebelumnya di tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota ZDA CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Voralnikova meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir kalau tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tapi ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Pendengar RRI, gol Kadek Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Jangan pernah musim semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams play together against each other with
4: jadi itu menyampaikan bahwa hari ini yang bagus. Kedua tim memainkan bola dan memberikan peluang masing-masing. Kemudian di babak kedua, kami bisa diambil tambahan dari Yachi. Terus kemudian di pertandingan pertandingan, Dewa United sosial. Masalah lo main melakukan krosi-krosi dan krosi itu cuma kalau jalan itu seperti tempat yang lepas terus sedikit tempat kita agak dekat juga. Tapi setidaknya untuk ini mengatakan bahwa hari ini kita mau coba
3: I'm glad that we played last match against Dewa because it's a good level. And we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Ia menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: pendengar RRI, 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Trip 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para pecatur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan pecatur kita itu harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat mereka elo ratingnya, agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Selamat siang pendengar, tentu kita masih bersama di Jambi siang ini dan juga lebih 30 menit dari formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan juga sebelumnya kita sudah mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Ya, satu informasi untuk Anda, di mana PLN pulihkan bertahap kelistrikan Sumatera pasca gangguan transmisi. Pendengar, PT PLN Persero memulihkan bertahap kelistrikan Sumatera pasca gangguan transmisi Muara Bungo Sungai Rumbai, Jambi sejak Jumat Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Lebih dari 8,3 juta pelanggan kembali menikmati pasokan listrik hingga hari ini. Ya, PLN mencatat sebanyak 13,1 juta pelanggan sebelumnya terdampak gangguan sistem transmisi kelistrikan Sumatera Regional. Pemulihan simultan dilakukan melalui jaringan transmisi, gardu induk, dan pembangkit wilayah terdampak Sumatera bertahap. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyampaikan gangguan pertama terdeteksi Jumat 22 Mei 2026 petang. PLN segera melakukan pemeriksaan menyeluruh setelah gangguan muncul sekitar pukul 18.44 waktu Indonesia Barat kemarin sore. Darmawan menjelaskan jaringan transmisi terdampak berhasil dipulihkan kembali sekitar 2 jam kemudian oleh PLN. PLN kemudian memfokuskan pengoperasian pembangkit terdampak setelah sistem transmisi kembali tersedia sepenuhnya bagi masyarakat. Ya, berdengar, untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: pelayanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Yeah, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Piala Dunia 2026 gak cuma soal adu taktik dan skill di atas rumput hijau, tapi juga adu ketahanan fisik melawan geografi. Bayangin aja, ini adalah turnamen dengan cakupan wilayah paling luas sepanjang sejarah. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Para pemain gak cuma hanya mikirin lawan, tapi juga jet lag dan kelelahan di perjalanan. Bisa saja hari ini sebuah tim main di Vancouver, Kanada yang udaranya sejuk, nah, 3 hari kemudian harus terbang ribuan kilometer untuk tanding di Miami yang panas terik. Belum lagi mereka harus bolak-balik melewati 4 zona waktu yang berbeda di daratan Amerika Utara. Stamina benar-benar diperas habis. Nah, ujian fisik ini ternyata gak cuma dirasain para pemain. Buat kita yang nantinya asik nobar di Jambi, siap-siap aja berjam tidur ekstra ketat. Karena perbedaan waktu belasan jam dengan benua Amerika bakal bikin kita harus sedia kopi buat begadang atau malah bangun subuh tiap hari.
1: Pro 1.

Dari kebersamaan kita pada siang hari ini pendengar Prosatria RRI Jambi, kanal informasi dan inspirasi, dan juga kembali satu informasi untuk Anda di mana Meksiko targetkan juara perdana di Piala Dunia 2026. Meksiko bersiap menorehkan sejarah sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah 3 edisi Piala Dunia. Mereka akan tampil ke-18 kalinya di ajang terbesar dunia bersama Kanada dan juga Amerika Serikat. Partisipasi terakhir Meksiko sebagai tuan rumah pada 1986 mencapai perempat final. Catatan ini menyamai prestasi 1970. Dan kali ini veteran tim 1986 menargetkan melangkah lebih jauh. Aguero didukung asisten Rafael Marquez yang membawa pengalaman Piala Dunia dan wawasan dari masa kepelatihannya di tim cadangan Barcelona. Meksiko lolos sebagai tim rumah bersama Kanada dan Amerika Serikat untuk edisi dengan format baru 48 tim. Diproyeksikan dengan Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah. Pencapaian terbaik Meksiko di Piala Dunia adalah perempat final saat menjadi tuan rumah 1970 kalah 4-1 dari Italia dan 1986 kalah adu penalti dari Jerman Barat. Piala Dunia pertama Meksiko Uruguay 1930 berakhir dengan 3 kekalahan, namun Juan Carreño mencatat sejarah sebagai pencetak gol pertama Meksiko di Piala Dunia. Pendengar, untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: Pancasila dalam kedudukannya sebagai ideologi negara mampu mempersatukan berbagai kalangan, baik yang agamis, nasionalis, sosialis, serta kalangan lainnya dalam mimpi kolektif untuk mewujudkan sebuah Indonesia yang terbayangkan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, khususnya Anda kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu bernuansa Islam sembari kita menunggu beduk dan azan zuhur pada formasi pukul 12 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal doa. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-4. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah At-Tahabun ayat

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata,
1: Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak?
0: Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid. Hadis riwayat Ibnu Asakir.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ikhwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam sholat?

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah

masih mendengarkan Pro 1 RRI Jambi, kanal informasi dan inspirasi. Ya, informasi berikut ini pendengar, tentunya pada siang hari ini di mana biasa kalau siang ini selepas sholat zuhur itu kita menyantap makan siang ya, sarapan-sarapan siang. Dan juga pastinya banyak sekali olahan-olahan yang sudah dimasak dan juga siap untuk dimakan. Nah pendengar, ada olahan sajian tempe goreng ala rumahan nih. Ya, tempe goreng menjadi salah satu makanan sederhana yang digemari masyarakat Indonesia, termasuk kita semua ya. Rasanya yang gurih membuat lauk ini cocok disajikan kapan saja. Selain murah dan mudah didapat, tempe juga dikenal memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Makanan berbahan kedelai ini mengandung protein yang baik untuk kesehatan tubuh. Banyak pedagang maupun ibu rumah tangga mengolah tempe dengan berbagai variasi bumbu. Ada yang memilih membuat tempe goreng tepung, tempe bacem, hingga tempe crispy. Ada banyak variasi-variasi tentunya. Ya, proses pembuatan tempe goreng juga tergolong mudah dan praktis. Tempe juga dipotong tipis, diberi bumbu, lalu digoreng hingga matang dan berwarna keemasan. Nah, tempe goreng sering juga menjadi pelengkap makanan seperti pecel, nasi uduk, maupun juga soto. Bahkan sebagian orang menjadikannya cemilan saat bersantai bersama keluarga, apalagi kalau ditemani kopi atau teh ya pendengar. Ya, ahli gizi menyebut konsumsi tempe dalam jumlah cukup dapat membantu memenuhi kebutuhan protein harian. Kandungan serat pada tempe juga baik untuk pencernaan tubuh. Dengan cita rasa khas dan harga terjangkau, tempe goreng tetap menjadi favorit masyarakat dari berbagai kalangan. Sajian tradisional ini juga dianggap sebagai bagian dari kuliner khas Indonesia. Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda tentunya dari rri.co.id dan juga sajian tempe goreng ala rumahan.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa. Toh, air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?

Ya, masih bersama Pringer di 88,5 MHz. Dan juga kembali satu informasi untuk Anda, di mana 5 rekomendasi toko dessert di Bali. Pringer, Dubai Cewek Koki menjadi salah satu dessert viral yang diburu oleh pecinta kuliner manis. Tekstur lembut dan juga creamy dengan isian pistachio cream bercampur kunafa crunchy khas Timur Tengah. Perpaduan ini dengan yang membuat camilan ini sukses menarik perhatian di media sosial. Tren yang berasal dari Dubai ini mulai menjamur di Bali lewat berbagai bakery dan dessert shop. Berikut ada 5 rekomendasi pilihan toko dessert yang tentunya di Bali. Mungkin teman-teman mau ke Bali ataupun yang sedang di Bali, ya, ada 5 rekomendasi ini. Ya, yang pertama ada Baked by Guelis, yaitu merupakan salah satu dessert shop yang populer dengan produk browniesnya, dan juga kini menjual Dubai yang dimulai dari harga Rp70.000 untuk 4 pieces. Dan juga tentunya bisa kita dapatkan melalui sistem pre-order untuk mendapatkan cita rasa pistachio. Ya, kedua yaitu Stouffer Bali, yaitu ini terkenal dengan soft premium dan dessert kekinian yang kini sudah memiliki beberapa cabang di Bali. Ketiga ada Panina Dessert Bali yang sudah sejak lama populer dengan dessert boxnya. Yang kini Panina Dessert Bali juga menjual Dubai. Dijual dengan harga terjangkau, yaitu Rp35.000 untuk satu piecesnya. Keempat ada Heavenly Chocolate Bali, yaitu identik dengan buah tangan yang selalu dibawa oleh turis domestik maupun domestik ketika berkunjung ke Bali, dan juga bisa kita dapatkan dengan harga Rp45.000 untuk satu piecesnya. Kelima ada Kuro Cheese Factory yang cukup populer dengan produk olahannya yang identik dengan keju. Kuro juga menghadirkan Dubai Cueki Cookies dan berada di sekitaran daerah Sanur. Dan juga untuk harganya yaitu Rp38.000 per piecesnya. Ya, pendengar semua dimanapun Anda berada, itu tadi dia ya, 5 rekomendasi toko dessert di Bali. Dan juga nanti pada formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, tentunya kita ikuti pada siang hari ini, yaitu Warta Berita Daerah. Tentunya tetap bersama di 88,5 MHz.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang Warta Berita RRI Jambi, Sabtu 23 Mei 2026 menengahkan sejumlah informasi di antaranya.

Tempat pembuangan sampah sementara atau TPS Telang Banjar Kota Jambi resmi ditutup. Peternak mengakui permintaan hewan kurban meningkat jelang Idul Adha.

0: Bersama saya Muhammad Anur Afriansyah, inilah berita selengkapnya. Pendengar, pengelolaan sampah di wilayah Jambi Timur mulai diubah. Pemerintah Kota Jambi kini resmi menutup tempat pembuangan sampah atau TPS di depan Pasar Talang Banjar. Bekas area pasar lama ini direncanakan akan dijadikan lokasi transfer depo sementara. Wali Kota Jambi Maulana didampingi Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Al-Josa meninjau sekaligus menutup secara resmi TPS di depan Pasar Talang Banjar. Langkah ini diambil karena Jambi Timur menjadi salah satu wilayah dengan produksi sampah terbesar di Kota Jambi. Nantinya area ini akan dijadikan tempat percontohan pengelolaan sampah modern. Menurut Maulana, penutupan TPS pinggir jalan akan dilakukan bertahap. Hal ini melihat kesiapan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau UPBM di tingkat RT yang saat ini sudah mencapai 80%. Mulai UPBM, sampah warga diangkut langsung dari rumah ke rumah menggunakan becak motor atau bentor menuju depo transfer.
1: Jambi Timur ini belum ada depo, transfer depo untuk penampungan dan pengolahan di intermediate-nya, jadi UPBM. Tengahnya kan adalah depo yang melakukan pengolahan, baru residunya dibawa ke Talang dulu. Nah, Jambi Timur belum ada, kami sudah menentukan lokusnya kemarin di sebelah Pertamina.
0: Produksi sampah di kawasan Pasar Talang Banjar mencapai sekitar 14 truk per hari. Depo sementara ini digunakan sampai fasilitas yang lebih permanen di kawasan Kasang selesai dibangun. Program UPBM sendiri merupakan bagian dari implementasi program Kampung Bahagia. Melalui sistem ini, Pemkot Jambi berupaya menekan volume sampah yang masuk ke TPA Talang Gulo yang saat ini menerima hampir 400 ton sampah per hari. Pendengar, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, permintaan hewan kurban di Kota Jambi terus meningkat. Salah seorang peternak, Wodomen misalnya, dirinya mengaku lebih dari 60 ekor hewan kurban yang disediakan dibeli oleh konsumen. Dan kebanyakan permintaan berasal dari Kota Jambi dan sekitarnya. Menurutnya, meningkatnya permintaan terjadi karena masyarakat mulai membeli hewan kurban dari lebih awal untuk mendapatkan hewan dengan ukuran dan kondisi terbaik. Dirinya mengaku seluruh hewan kurban yang dijual di peternakan ini diklaim dalam kondisi sehat serta telah menjalani pemeriksaan dari petugas terkait.
2: Kayak tahun kemarin nampaknya ini kan masih agak meningkat harga ini. Untuk menjalan alhamdulillah masih standar lah macam-macam tahun-tahun sebelumnya. Di kanan kita ada sapi, ada kerbau, dan ada juga penyedia kambing.
0: Untuk ukuran harga bervariasi, yakni dibanderol mulai harga Rp19 juta rupiah hingga Rp35 juta rupiah per ekornya, tergantung ukuran dan berat badan hewan tersebut. Sementara ditemui di peternakan Wodomen, Amir salah seorang calon konsumen menerangkan dirinya sudah 5 tahun terakhir membeli hewan kurban di peternakan ini. Menurutnya selain harga yang terjangkau, kondisi sapi dan kerbau milik Wodomen dinilai memiliki kualitas yang baik.
3: Tahun ini keluarga saya ada 5 hewan kurban. Kebetulan saya beli kerbau 3-4. Sapi satu di perumahan Kembar Lestari RT 15 Kelurahan Nali Besar Arambarajo Kota Jambi. Kita rata-rata di harga 20 sesuai dengan iuran warga.
0: Selain sapi dan kerbau, peternakan Wodomen juga menyediakan hewan kurban kambing.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jambi menunda pembukaan formasi baru calon pegawai negeri sipil atau CPNS dalam waktu dekat. Pemerintah daerah kini memprioritaskan penataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan hingga saat ini Pemprov Jambi belum mengajukan formasi ASN baru karena kewenangan penerimaan pegawai sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Selain itu, kondisi keuangan daerah juga menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan rekrutmen pegawai. Dan Pemprov Jambi saat ini masih fokus menyelesaikan status tenaga honorer yang tersisa untuk dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Data pemerintah daerah mencatat jumlah P3K paruh waktu yang harus ditata mencapai lebih dari 6.400 pegawai. Menurutnya Sudirman, pembatasan rekrutmen pegawai baru juga menjadi bagian dari langkah efisiensi anggaran daerah. Pemerintah pusat menargetkan pada tahun 2027 belanja pegawai di setiap daerah maksimal hanya 30% dari APBD. Sementara saat ini belanja pegawai di lingkungan Pemprov Jambi masih berada di angka 38%. Karena itu Pemprov Jambi memilih menghentikan sementara penerimaan pegawai baru agar postur anggaran daerah dapat lebih seimbang sekaligus menyelesaikan penataan P3K. Pendengar, keberadaan pos bantuan hukum atau pos baku memiliki peran penting dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Melalui layanan pendampingan, konsultasi, dan bantuan hukum, pos bakum hadir untuk membantu masyarakat yang menghadapi persoalan hukum agar dapat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang secara adil. Ketua pos bakum Aisyah Wilayah Jambi, Mirna Novita Amir SH, mengatakan pos bakum Aisyah Jambi memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, terutama perempuan, lansia, dan anak penyandang disabilitas. Layanan yang diberikan tidak hanya berupa konsultasi hukum, tetapi juga pendampingan dalam penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga kelompok rentan dapat memperoleh akses hukum yang lebih mudah dan terjangkau.
5: Adalah pos bakum itu untuk mendampingi orang-orang yang perempuan-perempuan yang dalam kategori tidak mampu, khusus perempuan, lansia, anak, dan disabilitas.
0: Dalam pelaksanaannya, pos bakum Aisyah Jambi paling banyak menangani perkara perceraian. Tingginya jumlah kasus tersebut menunjukkan masih besarnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum, khususnya bagi perempuan yang menghadapi persoalan rumah tangga. Kehadiran pos bakum diharapkan terus memperluas akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus meningkatkan pemahaman hukum di tengah masyarakat. Pendengar, Festival Danau Sipin 2026 resmi dibuka Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, Mariani Yanti, di Res Area Danau Sipin, Kota Jambi kemarin. Agenda tahunan yang berlangsung meriah dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan soft launching UMKM Expo oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kota Jambi, Liana Andriani. Dengan kehadiran UMKM Expo menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pelaku usaha lokal di Kota Jambi. Festival Danau Sipin 2026 dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, mulai 22 hingga 24 Mei 2026, dengan menghadirkan berbagai kegiatan budaya, olahraga, hiburan, hingga bazar kuliner UMKM. Pada hari pertama, pengunjung disuguhkan pertunjukan band lokal dan bazar kuliner UMKM, yang selanjutnya pada hari kedua digelar lari tiga danau, senam zumba, lomba cerita rakyat, serta bazar kuliner UMKM. Untuk hari terakhir akan dilaksanakan senam lansia, lomba pacu perahu tradisional, dan bazar kuliner UMKM yang dipusatkan di kawasan destinasi Danau Sipin. Mariani Yanti mengatakan Festival Danau Sipin bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, namun juga sebagai upaya pemerintah dalam mempromosikan potensi wisata dan budaya Kota Jambi. Sementara itu, Liana Andriani berharap UMKM Expo dapat menjadi ruang promosi dan pemasaran bagi pelaku usaha lokal agar semakin berkembang dan dikenal luas masyarakat. Festival Danau Sipin 2026 menampilkan berbagai atraksi budaya dan tradisi khas daerah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung lokal maupun luar daerah.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pendengar, pelaksanaan rapat anggota tahunan atau RAT Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Muara Jambi terus dikebut. Kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan koperasi sekaligus memperkuat peran masyarakat sebagai pemilik usaha bersama di tingkat desa. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian di Perdagangan Kabupaten Jambi, Ridwan mengatakan, hingga saat ini lebih dari separuh koperasi Desa Merah Putih di Muara Jambi telah melaksanakan RAT. Yang ditargetkan pada Juni mendatang, seluruh koperasi Merah Putih sudah melaksanakan RAT. Pelaksanaan ini menjadikan kewajiban bagi koperasi yang dibentuk pada tahun 2025 untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan pengelolaan organisasi kepada seluruh anggota pada tahun 2026. Ia menyebutkan percepatan RAT ini dilakukan agar seluruh koperasi di Muara Jambi dapat menuntaskan kewajiban administrasi sebelum batas waktu yang ditetapkan. Selain itu, RAT juga menjadi sarana evaluasi untuk memastikan koperasi berjalan sesuai prinsip transparansi dan partisipasi anggota.
6: Di Desa Merah Putih sudah di atas 50% yang sudah melakukan RAT, yang batasnya nanti bulan 6 sebenarnya. Jadi ketika tahun 2025 dibentuk, berarti tahun 2026 dia harus mempertanggungjawabkan dalam bentuk rapat anggota tahunan yang itu pastinya dari Januari sampai Juni. Nah, 6 bulan diberi kesempatan. Dan untuk KDMP ini dikejar, sebulan 5 ini harus sudah selesai semuanya untuk RAT.
0: Ridwan juga mendorong masyarakat desa dan kelurahan aktif menjadi anggota karena koperasi Desa Merah Putih bukan milik perangkat desa ataupun kelompok tertentu, melainkan milik bersama seluruh anggota yang terlibat di dalamnya. Melalui RAT diharapkan koperasi Desa Merah Putih di Muara Jambi semakin kuat sebagai penggerak ekonomi kerakyatan dan mampu memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat desa. Saudara pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Peternak mengakui permintaan hewan kurban meningkat jelang Idul Adha. Demikian tadi Warta Berita Daerah pada siang hari ini. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Wakil Kerabang Pekerja, saya Muhammad Anur Aprancah mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

Anda masih mengikuti RRI Jambi. RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisakan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Ya, selamat siang pendengar semua dimanapun Anda berada di kebersamaan kita pada jam siang ini, tentunya di pilihan pendengar untuk Anda bergabung bersama kami di 0811-6707. Tentunya masuk kami di 8850, lengkapi dulu ya, baru ngomong gak ada. Ya, di 0811-6707, 8850 untuk Anda bergabung bersama kami tentunya pada siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Iya, gimana dari Bang Mas Lam ya?
1: Iya.
0: Di Tempino, jauh juga deh.
1: Iya.
0: Tempino gimana hari ini? Bang, alhamdulillah baik. Tempino gimana siang hari ini?
1: Suasana cuaca.
0: Yo, panas yo.
1: Suasana cuaca kayaknya yang mendung-mendung, ada geduk-geduknya lah.
0: Geduk-geduk ya. Tadi malam ini dak? Mati lampu dak, Bang Mas Lam?
1: Iya.
0: Udah jam berapa?
1: Dari

0: kan gerah gitu. Ya tadi mau
1: suasana cuaca
0: ya. Iya, ada.
1: Cuaca malam sempat panas. Mungkin ada yang hujan mungkin enggak.
0: Enggak ada hujan sih tadi malam.
1: Sama enggak ada hujan juga. Mungkin satu-satu daerah mungkin ada yang hujan mungkin.
0: Iya, cuman tadi malam warga Jambi keluar semua kepanasan kayaknya.
1: Iya.
0: Tiba-tiba rame tadi malam. Di ini di Telanai penuh jalan tadi malam itu. Ya. Oke, lagu kita apa nih, Bang Maslam?
1: Lagunya. Lagunya.
0: Apa? Apa? Lagunya apa?
1: Lagu pop Indonesia kan?
0: Yo, pop Indonesia.
1: Ditinggal kawin.
0: Nah. Dari siapa tuh? Project pop ya?
1: Dari ya dari atau jadi Wali. Dari siapa?
0: Ditinggal kawin.
1: Dari ada Ben.
0: Wali.
1: Wali ya?
0: Iya, Wali itu. Cari dulu ya, sambil salam-salam ya.
1: Salamnya buat semua fan lagi pada menurut ya. Kalau harinya kayak gini terus, ya hancurlah harapan.
0: Dalamnya nggak ada waktu tuh. iya. Oke. Ada lagunya.
1: Tolong putar ya.
0: Oke.
1: Buat yang jalan, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Maslam ya di Tempino tentunya sudah bergabung pada siang hari ini. Halo, selamat siang.
2: Yang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang siapa? Dengan Bang Kang Sule, yo.
2: Ya betul
0: sekali. Ay, dapat hadiah dak nih kalau betul?
2: Apa, Mas?
0: Dapat hadiah dak kalau betul?
2: Dapat lah.
0: Apa?
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Itulah hadiah utama itu.
0: Oh iya betul nih Anda. Oke, okay. Kenapa sekarang hidup lampu?
2: Lampu itu sudah lah.
0: Dari kapan?
2: Tidak tahu, kami tadi malam PK, jadi tidak tahu, kami PK-nya di hutan. Jadi tidak tahu hutan. Hidupnya jam berapa. Tahu PK?
0: Apa?
2: Ya galak berat itu PK namanya.
0: Iya.
2: PKT, persatuan kurang tidur gitu nah.
0: Iya, ada singkatannya ya.
2: Iya, sama Mbah Hijau tuh. Iya memang iya Mas.
0: Berarti saya juga ini persatuan jaga malam nih kalau dinas malam nanti.
2: Nah, tadi malam di pro
0: 4
2: sama di pro 4 kan tadi malam kan?
0: Iya, persatuan jadi jaga malam.
2: Ada sinyal, monitor lah tadi malam. Saya kan bawa radio.
0: Cuman ada sinyal ya.
2: Tidak ada sinyal sama sekali, mati lampu.
0: Iya, mati lampunya.
2: Jam berapa, tidak tahu. Kami balik jam 4:15 lah, balik lah.
0: Iya, mati lampu, lama memang, tadi malam.
2: Iya, cuman, seluruh ini se-Sumatera kayaknya.
0: Iya, katanya se-Sumatera yang mati lampu. Soalnya kan ada transmisi yang gangguan.
2: Oh, karena ini. Bahan bakar mahal lah.
0: Bukan. Gak ada beda kalo itu kan. Jauh bedanya. Transmisi di Morobungo yang.
2: Kalau kehabisan solar.
0: Kehabisan solar.
2: Iya. Ada dampaknya juga.
0: Iya. Oke, Kang Sule apa lagu kita?
2: Aku lawas boleh gak?
0: Boleh.
2: Hari Dedi Dore.
0: Boleh.
2: Manis di bibir.
0: Manis di bibir, ngapa enggak manis di perut, weh?
2: Kan terasa manis cuman di bibir doang, sebentar.
0: Enggak di perut, taunian kenyang.
2: Kalau di perut, enggak tahu rasanya, enggak tahu manis apa pahit apa asin, enggak tahu.
0: Tahu-tahu asam lambung gitu, dak?
2: Pokoknya terasa manisnya tuh masih di bibir tuh lah.
0: Kalau perut tuh ini asam lambung.
2: Paling mulas gitu.
0: Iya. Oke, baik. Dicari dulu sama salam-salamnya, Pak Kang Sule.
2: Oke, salamnya buat Mas Anur. Selamat menunaikan tugasnya ya. Semoga lancar. Selamatnya hati-hati.
0: Oke.
2: Jadi ada Mas Slam ya?
0: Iya.
2: Tetangga saya itu, Mas.
0: Tetanggo?
2: Iya, satu RT.
0: Nah, rupanya tetanggoan.
2: Itulah. Saya masuk duluan tadi udah diangkat keburuan dia yang aneh gitu lah.
0: Oh.
2: Terus

0: buat Pak Udin, buat Pak Kader CS, buat Priscila, Kakak Putet, Bunda Yani, Kak Vero, Mbak Ajeng, Mbak Ika, Mbak siapa yang Mbak Cinta di Palima, terus Tuan Mbak Karyo, ada Mang Acum, terus Abah Bahar, Pak Eka Dewo,
1: dan untuk
0: ada
1: semua
0: lagi Pak Eka Andra yang di Perangilan sana,
1: siapa lagi?
0: Buat Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Amar Bakung. Ini tuh semuanya lah ya, masih bantengin persatu lah ya.
1: Oke.
0: Tunggu lagunya ada kan?
1: Ada lagunya. Aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kang Sule ya, sudah bergabung tentunya pada siang hari ini di 0811-6707-8850. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jul.
2: Ya, Bang Andur. Bang Andur sini.
1: Wah, hujan.
2: Iya, hujan.
1: Itu
2: barusan nih turun hujan nih.
1: Itu Indonesia bagian mana?
2: Enggak benar, enggak bohong ini.
1: Iya. Tapi
2: iya benar hujan.
1: Hujan panas.
2: Enggak, kalau hujan enggak benar. Kalau hujan panas dalam mendung, cuacanya mendung lah. Kalau panas tadi ya panas jam 1 ya gitu kan. Jam 12 jam 1 baru kan sekitar ada 10 menitan lah.
1: 10 menitan lah ya. Soalnya di sini hujan panas. Hujan. Di sini tadi
2: hujan ada panas.
1: Ya. Udah.
2: Ini sejuk. Sejuk gitu ya.
1: Tadi di sini sebelum zuhur tadi hujan panas.
2: Hujan juga gitu.
1: Hujan sih sebelum zuhur.
2: Tapi
1: sebelum
2: alhamdulillah zuhur. Tidak hujanan ya.
1: Iya, alhamdulillah lah.
2: Alhamdulillah kan dalam rumah ya.
1: Ya,
2: kalau di luar hujanan.
1: Kalau di dalam rumah kehujanan langsung laporan lah. bocor.
2: Iya nih lah.
1: Bocor.
2: Okay. Sehat Bang Andur ya.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana
2: dengan luar biasa dari malam di sini jam 01.30 katanya itu.
1: Oh, sana jam 01.00.
2: Listriknya.
1: Yang
2: dari habis maghrib itu kan.
1: Yo.
2: Terus 01.30 saya tetangga bilang tuh jam 01.30 katanya. Sekarang jam kata jam 1 lah.
1: Itu pasti tetangganya kegerahan, mak aku tak tidur.
2: Iya, karena aku tidur lah, Bang Andur. Tidur lah. Ini setengah tiga itu sudah hidup kan.
1: Pasti kegerahan, tuh.
2: Iya, ya ada yang satu teman saya juga ada tidur pakai di lantai gitu pakai tikar.
1: Iya.
2: Iya, panas gitu ya.
1: Kepanasan, samu.
2: Saya pun luar biasa panas ya memang.
1: Saya sampai tidak tidur gara-gara panas, gerahan. Keluar kan, nengok di luar rupanya rame warga Jambi, kepanasan rupanya.
2: Itulah kan, harus saya merendam. Ya berendam kan?
1: Iya, berendam dalam bak.
2: Biar adem kan?
1: Oke, baik Bang Jol, lagu kita apa ini?
2: Lagunya Laskar Cinta ya.
1: Laskar Cinta, Dewa.
2: Laskar Cinta, Dewa, iya, Dewa 19, Dewa.
1: Iya, Laskar Cinta.
2: Sebarkanlah ilmu. Salam Bang Andur ya.
1: Oke.
2: Salah pertama untuk Bang Andur lah ya, semoga selalu berkin kesehatan, keluarganya Bang Andur, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya juga Bang Andur ya.
1: Amin.
2: Tadi ada Kang Sule ya, selamat siang Kang Sule, sehat selalu keluarganya, Pak Kahlan tadi ya. Nah, selamat siang, terus untuk Mbak Vero juga, Mbak Ajeng, Mbak Pina juga ya di Riau, Mbak Sinta, Bunda Yani juga, Bang JJ, apa kabar Bang JJ, sama Mbak Udin ya.
1: Yo,
2: mana di mana? Apa kabarnya Pak Udin?
1: Yo, mano nih?
2: Terus,
1: Mano Pak Udin?
2: Yo, Pak Udin mana di mana? Kayaknya ada kepanasan nih. Dia dekat kompor, dia masuk air dari panas ya kan?
1: Iya.
2: Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Udin ya. Untuk Bang Rudi juga, untuk Pak Isandra, Pak Ujang juga ya. Terus untuk Bang Amarta juga, Mbak Karyo ya. Untuk semua pendengar Pro 1 lah ya, Bang Andur ya.
1: Oke.
2: Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Lagunya ada, Bang Andur?
1: Lagunya ada.
2: Oke, ditunggu lagunya Bang Andur. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya pada siang hari ini.

0: Apaan?
1: Gue bisa minta tolong gak? Besok tukeran jadwal ya. Ada perlu nih. Lu yang jaga ya.
0: Gak bisa deh kayaknya.
1: Biasanya kamu mau, please.
0: Emang bener gak bisa. Lagian kemarin giliran aku yang butuh, kamu selalu nolak. Malah kadang ngatin handphone kalau kamu lagi libur kan.
2: Tolong-menolong itu harus timbal balik. Jangan mau menang sendiri.
3: Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Dijamin, Reverse Nobar kita dijamin nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: FM 88,5 01 RRI Jambi.
7: 01 RRI Jambi FM 88,5 01

0: mata palsu pertama kali diciptakan pada awal abad ke-20. Ide pembuatan bulu mata palsu ini berawal dari industri film dan teater yang ingin menambah dramatisasi penampilan aktris di panggung dan layar lebar. Sekitar tahun 1916, seorang desainer bernama Kurt Nessler, yang dikenal sebagai pelopor dalam industri kecantikan, mulai memproduksi bulu mata palsu dengan cara menempelkan bulu-bulu kecil pada strip untuk membuat tampilan mata lebih menonjol. Inovasi ini berkembang seiring waktu, dan kini bulu mata palsu hadir dalam berbagai bentuk, bahan, dan gaya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan fashion dan kosmetik.
1: RRI dengan esensi buku, bukan maksudku tak menghargai diri, karya Jun Mae-kyung, yang diterbitkan pada tahun 2022. Buku ini merupakan sebuah karya yang mengeksplorasi perjalanan seseorang dalam menghargai diri sendiri. Dalam buku ini, penulis membawa pembaca untuk memahami pentingnya memiliki rasa penghargaan terhadap diri kita sendiri. Meskipun terkadang kita mungkin merasa bahwa kita tidak pantas mendapatkannya. Dengan menggunakan gaya penulisan yang berbeda dan penuh kejutan, Jun Mae-kyung mengajak pembaca untuk merenungkan tentang perjalanan hidup yang seringkali penuh dengan perjuangan dan ketidakpastian. Melalui narasi yang penuh dengan kejutan dan intrik, penulis memperlihatkan kepada pembaca bahwa menghargai diri sendiri adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sejati. Dalam buku ini, Jun Mae-kyung juga menyoroti pentingnya mengatasi rasa tidak aman dan keraguan yang sering menghalangi diri kita untuk menghargai diri sendiri sepenuhnya. Dengan menggunakan beragam cerita dan juga contoh kehidupan nyata, Jun Mae-kyung memperlihatkan kepada pembaca bahwa setiap individu memiliki nilai dan keunikan yang berharga yang patut untuk dihargai dan juga diakui. Melalui pengalaman pribadi dan wawasan yang mendalam, Jun Mae-kyung mengajak pembaca untuk menyadari bahwa menghargai diri sendiri bukanlah tindakan egois, tetapi merupakan bentuk cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Dalam buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, pembaca akan menemukan inspirasi, motivasi, dan juga berbagai strategi praktis untuk membantu membangun rasa penghargaan terhadap diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya penulisan yang penuh kepribadian dan kreativitas, Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri adalah sebuah buku yang menghadirkan perspektif baru tentang pentingnya menghargai diri sendiri dalam dunia yang seringkali menuntut kita untuk menjadi sempurna. Buku ini akan menginspirasi dan memberikan dorongan kepada pembaca untuk menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri dan juga menghargai nilai yang mereka miliki. Jadi, jika Anda mencari buku yang mengajak untuk merenungkan dan juga mengeksplorasi perjalanan menghargai diri sendiri, buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, karya Jun Mae-kyung adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Dari RRI, untuk Indonesia.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa, tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila.

0: Ya, masih bersama pendengar di 88,5 MHz tentunya di kebersamaan kita pada siang hari ini. Dan juga di kawasan Telani Purwokota Jambi mendung kembali dan juga sepertinya sudah mau turun hujan ya. Tentunya untuk Anda pendengar tetap selalu hati-hati dalam berkendara. Ya di 0811-6707-8850. Halo, selamat siang.
1: Halo kembali, selamat siang kembali Bang Nur.
0: Yup, Bang JJ.
1: Iya,
0: ayo. Iya, gimana kabar dong?
1: Alhamdulillah, sehat Opian nih. Bang Nur sehat juga ya?
0: Alhamdulillah, sehat juga Bang JJ. Gimana sekarang sana Bang JJ? Hujan? Apa mau panas?
1: Udah nih, panas berengkang juga nih.
0: Di sini nih, tadi panas, sekarang udah mulai ini mendung-mendung kayak mau hujan nih.
1: Kalau di sini. Kayaknya memang itu diprediksi cuaca terang. Ketemu juga caranya kadang panas, kadang ini.
0: Iya,
1: dan hujan ya.
0: Dan nentura.
1: Tidak menentunya sampai tahun Jambi itu. Lagu kita bang bebas ya?
0: Lagu kita pop Indonesia, bebas.
1: Bebas ya? Mm-hmm. Pop Indonesia. Tadi, ini, bentar lagu ini aja bang, dari ini, dari Bang Faros aja lah.
0: Yang mana tuh?
1: Yang Faros lagu ini, lagu Izinkan Aku Menyayangimu aja lah.
0: Izinkan Aku Menyayangimu.
1: Iya, siapa yang udah turun bang? Yang termonitor?
0: Tadi ada Bang Mas Lam, Kang Sule, Bang Jul, Baju Bang.
1: Oh ya. Salam ya.
0: Yup.
1: Ya selamat siang jelang sore ini untuk seluruh pencer radio RRI Program 1 Jambi. Sampai sampai kompas semuanya. Juga untuk kadir KS ya. Saya selalu juga ada Dinda Kuajeng. Selamat Sandi di Sungai Lilin. Saya selalu sekeluarga di sana. Juga untuk Jamila Lima Brapo. Mm-hmm. Ada ini Bang Abdullah ya, di Brand saya selalu juga. Ada Bang Rizal, Bang Tamrin, juga ada Vero. Salam juga untuk Bang Juliadi ya. Untuk Bang Iwan di Transisto juga. Salam buat ini, buat Andi Muksin, Bang Indra, Ajung juga. Mm-hmm. Ayungan Yati Sargawi. Salamnya diwakilkan Bang ini Mbak Doyok ya di Mendala. Saya selalu Mbak. Salamnya di wakil jalan dengan Bang Simon, salam kompas semuanya, Bang Amir ya.
0: Oke.
1: Makasih Bang Amir, saya selalu tadi jalan balik ke Ewa.
0: Siap.
1: Iyalah, ini saya cun di 88,5 MHz, RRI Pro 1 Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh. Iya, terima kasih Bang JJ. Itu ciri khas Bang JJ tuh kalau penutupannya tuh selalu bersiul. Ya di 0811-6707-8850. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak Nuh.
0: Alhamdulillah baik. Eh, siapa nih?
2: Dengan Pak D di Bukit Peranginan.
0: Pak D mana?
2: Pak di Bukit Peranginan.
0: Namonyo.
2: Trisno.
0: Nah. Itu yang ditanya.
1: Ah, yang tanya itu ya.
0: Iyo. Pak di, kenapa kabarnya?
2: Nur.
0: Hai.
2: Yang ditanya kan Pak di mana, bukan Pak di siapa.
0: Oh iya gitu ya. Oke.
2: Okay. Salah jawab lah.
0: Oke, okay, siap. Salah. Gimana kabarnya Wadi?
2: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana sekarang? Lagi hujan apa enggak?
2: Di sini cuaca redup.
0: Redup?
2: Iya.
0: Tadi malam mati lampu enggak, Adi?
2: Halo.
0: Halo, tadi malam mati lampu enggak?
2: Kalau di sini saya enggak ada nyalur PLN, jadi nggak ada mati lampu, nggak hidup lah.
0: Nggak ada ya, oke, baik.
2: Kabarnya di daerah Ekanopan Kisaran sana sampai hari Senin lo, Mas Nur.
0: Sampai Senin?
2: Di Kisaran Ekanopan Kisaran sana sampai hari Senin nggak kabarnya.
0: Oh iya sih, karena memang transmisinya yang lagi kena katanya.
2: Tadi kan saya nelpon Buti di Kanopan sana, katanya sampai hari Senin mati lampu.
0: Waduh.
2: Mantap ya Pak.
0: Iya ya, gimana lah.
2: Ini gak ada lampu PLN ya, gak punya. Gak ada hidup lampu, gak ada mati lampu.
0: Oh gak ada hidup mati lampu. Oh oke. Baik. Baik, lagu kita apa ini?
2: Lagunya Victor Huta Barat, Timang-timang Anakku Sayang itu loh.
0: Timang-timang Anakku Sayang
2: Victor Huta Barat.
0: Oke, dicari dulu ya, Bang. Apa Pak Di sambil salam-salamnya?
2: Kalau nggak ada arti kehidupan dari Mus Mujiono.
0: Arti kehidupan dari Mus Mujiono. Oke, ya. Dicari dulu sambil
2: Tapi yang penting buat kita.
0: Apa?
2: Victor Barat, timang-timang. Anakku sayang.
0: Kalau ada ya. Dicari dulu nih salam-salamnya.
2: Ya, salam-salamnya buat seluruh fan Sport 1 adalah Mas. Kecuali.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Dia yang sudah bergabung tentunya pada siang hari ini. 0811-6707-8850. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yani.
3: Iya.
0: Gimana kabarnya?
3: Apa di Lebak Bandungnya gerimis-gerimisnya?
0: Belum hujan ya? Belum hujan lebat?
3: Kalau di
0: Telanai? Kalau Telanai belum, baru mendung, angin-angin kencang kayak ini.
3: Ini gerimis mengundang.
0: Iya. Lagunya apa?
3: Lagunya bebas ya Nur ya?
0: Yo, pop Indonesia ya. Bukan bebas
3: ya, lagu. Anugerah Cinta, Pauzana sama Aprilian.
0: Anugerah Cinta?
3: Ya, Pauzana sama Aprilian.
0: Oke, dicari dulu ini sambil salam-salamnya.
3: Salam-salamnya tuh buat semuanya aja lah Nur ya, tanpa terkecuali
0: Yang
3: masuk, salam sehat, selamat aja selalu, semoga umur, murah rezekinya, sehat badannya ya.
0: Amin.
3: Buat Anur juga. Lagunya ada kan Nur?
0: Lagunya ada.
3: Anur, selamat tugas, selamat pulang, hati-hati ya Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yani ya, sudah bergabung tentunya pada siang hari ini.

Andai kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

0: Sayang, kamu batuknya udah lama banget ya. Udah lebih dari 2 minggu kan?
1: Iya sih, tapi aku pikir cuma flu biasa.
0: Jangan dibiarkan sayang. Kalau batuk lama bisa jadi TBC loh. Ingat, tetangga kita juga dulu kayak gitu. Baru tahu setelah diperiksa.
1: Aku takut kalau diperiksa. Ribet juga, takutnya parah nanti.
0: Gak usah takut sayang. Sekarang kan pengobatannya mudah, asal cepat deteksi. Yuk kita besok ke puskesmas.
1: Siap, demi keluarga aku janji bakal periksa.
0: Bagus, biar kamu sehat dan kita semua tenang sayang.
2: Batuk lebih dari 2 minggu? Jangan tunggu parah, periksa segera. Cegah TBC mulai dari diri sendiri dan keluarga.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jam merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu dan menjadi salah satu penemuan paling tua. Sejarah jam dimulai dengan upaya manusia untuk mengukur waktu yang pada awalnya dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Jam matahari adalah alat tertua yang digunakan sekitar 1500 sebelum Masehi di Mesir, yang memanfaatkan bayangan benda untuk menunjukkan waktu sesuai dengan kondisi posisi matahari. Ada juga jam air dan jam pasir yang mengendalikan aliran air atau pasir untuk mengukur waktu. Pada abad ke-14, jam mekanik pertama kali dibuat di Eropa, yang sering dipasang di menara gereja untuk menunjukkan waktu kepada masyarakat. Jam ini menggunakan sistem roda gigi dan bobot, meskipun masih kurang presisi dibandingkan dengan jam modern. Penemuan besar datang pada abad ke-17, ketika Christian Huygens menemukan jam pendulum. Jam ini jauh lebih akurat dan menjadi standar pengukuran waktu selama beberapa abad. Revolusi industri di abad ke-18 dan ke-19 memungkinkan jam diproduksi lebih massal dan terjangkau, seperti jam saku, jam dinding, dan jam meja menjadi populer di kalangan masyarakat luas. Sekitar pada abad ke-20, jam quartz ditemukan, yang jauh lebih akurat dan lebih murah dibandingkan jam mekanik. Selain itu, jam digital yang menampilkan waktu dengan angka juga mulai dikenal. Kini, di abad ke-21, jam semakin canggih dengan munculnya jam pintar. Selain menunjukkan waktu, jam pintar juga dilengkapi dengan berbagai fitur seperti pelacakan kesehatan, notifikasi, dan kemampuan untuk terhubung ke smartphone.
1: Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir, atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.

Ya, terima kasih mendengar semua dimanapun Anda berada yang masih bersama di 88,5 MHz dan juga kita berakhir sampai di sini untuk Anda. Nanti akan ada rekan Edi Putra yang akan menemani Anda di Jambi sore ini. Dan juga saya Heri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Esensi buku Becoming adalah buku yang ditulis oleh Michelle Obama, mantan ibu negara Amerika Serikat, terbit tahun 2018. Buku ini adalah memoir yang mengisahkan perjalanan hidup Michelle Obama, mulai dari masa kecilnya di Chicago hingga menjadi salah satu wanita berpengaruh di dunia. Becoming dimulai dengan cerita tentang masa kecil Michelle di Southside Chicago, di mana Michelle tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih sayang dan juga dihargai pendidikan tinggi. Michelle berbagi tentang bagaimana pendidikan dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tuanya membentuk jalan hidupnya. Selanjutnya, Michelle bercerita tentang perjalanan pendidikannya, termasuk kuliah di Universitas Princeton dan Harvard Law School. Michelle menghadapi tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh banyak mahasiswa kulit hitam di lingkungan yang didominasi oleh orang kulit putih. Namun, Michelle berhasil mengatasi semua itu dan melanjutkan untuk meraih kesuksesan dalam karirnya. Buku Becoming ini juga membahas perkenalan Michelle dengan Barack Obama, calon suaminya. Michelle mengungkapkan bagaimana mereka jatuh cinta dan bagaimana dukungan dan cinta mereka satu sama lain membantu mereka melewati tantangan dan rintangan dalam hidup dan juga politik. Ketika Barack terjun ke dunia politik dan menjadi Presiden Amerika Serikat, Michelle berbagi tentang perannya sebagai ibu negara. Michelle menceritakan tentang upaya yang dilakukannya untuk mempromosikan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak, serta perjuangannya untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan keluarga dan tuntutan publik. Selama perjalanan hidupnya, Michelle berbagi tentang tantangan, keberhasilan, dan momen penting lainnya yang membentuk dirinya sebagai individu. Michelle juga mengajarkan pembaca untuk tidak takut menjadi diri sendiri dan mengikuti impian mereka tanpa batasan. Memoir Becoming ini tidak hanya menceritakan kisah hidup Michelle Obama, tetapi juga memberikan wawasan mengenai isu-isu sosial dan politik yang dihadapi oleh masyarakat Amerika Serikat. Dan buku Becoming ini akan menginspirasi pembaca untuk mengejar impian mereka, mengatasi hambatan, dan tetap setia pada nilai-nilai mereka. Becoming adalah cerita inspiratif tentang perjalanan hidup seorang wanita yang kuat dan berpengaruh, dan akan menggerakkan hati dan pikiran pembaca. Demikian esensi buku Becoming karya Michelle Obama dari RRI untuk Indonesia.

0: Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir, atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri, baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.
1: Sayang, kamu batuknya udah lama banget ya. Udah lebih dari 2 minggu kan?
2: Iya sih, tapi aku pikir cuma flu biasa.
1: Jangan dibiarkan sayang. Kalau batuk lama bisa jadi TBC loh. Ingat, tetangga kita juga dulu kayak gitu. Baru tahu setelah diperiksa.
2: Aku takut kalau diperiksa. Ribet juga, takutnya parah nanti.
1: Gak usah takut sayang. Sekarang kan pengobatannya mudah, asal cepat dideteksi. Yuk kita besok ke puskesmas.
2: Siap. Demi keluarga, aku janji bakal periksa.
1: Bagus, biar kamu sehat dan kita semua tenang sayang.
3: Batuk lebih dari 2 minggu? Jangan tunggu parah, periksa segera. Cegah TBC mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Baik, pendengar di mana-mana berada, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Ya, di kebersamaan kita di kesempatan hari ini di edisi sore hari ini. Ya, di sisi Sabtu 23 Mei 2026 dengan kondisi cuaca hujan di kawasan perkantoran atau juga kota Jambi dan sekitarnya, namanya diguyur hujan lebat dan juga berangin. Dan tentunya kewaspadaan dan kehati-hatian perlu saling menjaga dan juga saling mengingatkan untuk kita semuanya, karena memang cuaca pada saat sekarang ini panas, hujan gitu ya. Dan tentunya perlu kewaspadaan. Apalagi misalnya hujan disertai dengan angin, jangan memarkirkan kendaraan Anda di bawah pohon atau juga di dekat dengan tiang listrik dan tempat-tempat yang membahayakan. Apalagi misalnya curah hujan yang cukup tinggi, jangan parkirkan kendaraan Anda di pinggir jalan yang mungkin memakan bahu jalan sehingga pengemudi lain tidak nampak kendaraan Anda, sehingga bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, dengan di mana-mana Anda berada, Anda juga kurangi kecepatan kendaraan Anda gitu ya. Apalagi bagi Anda pengguna kendaraan bermotor juga gitu ya, agak pelan aja karena mungkin tertutup dengan hujan mata kita dan juga helmnya. Alangkah baiknya menepi dan juga beristirahat sejenak sampai dengan hujannya berhenti. Baik, berikan di mana-mana Anda berada, kembali emosi dan informasi. Mulai 1 Juni, Malaysia batasi akun digital bagi pengguna di bawah 16 tahun. Ya, Malaysia akan memperlakukan aturan baru bagi platform digital mulai 1 Juni 2026. Aturan baru tersebut diberlakukan untuk melindungi anak di bawah umur dari konten berbahaya di internet. Hal tersebut mewajibkan platform digital membatasi pendaftaran dan juga kepemilikan akun bagi pengguna berusia di bawah 16 tahun. Selain itu juga penyedia layanan daring juga diwajibkan memperkuat pengawasan dan juga tata kelola konten platform masing-masing. Kebijakan terbaru tersebut diumumkan oleh Komisi Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia MCMC pada Jumat 22 Mei 2026. MCMC juga menyatakan aturan itu dirancang untuk memberikan perlindungan dan juga pembatasan sesuai dengan usia terhadap fitur daring yang dianggap berisiko tinggi. Melansir dari CNA, ini regulator tersebut memberikan masa tenggang yang wajar bagi perusahaan teknologi. Langkah itu dilakukan agar perusahaan dapat menyelesaikan proses verifikasi dan juga menyesuaikan diri dengan ketentuan baru. Nah, untuk Anda mendapatkan informasi lebih lengkap tentang informasi mulai 1 Juni Malaysia batasi akun digital bagi pengguna di bawah 16 tahun, Anda dapat membaca di rri.co.id. Dan kita beralih ke informasi berikut ini. WHO tetapkan darurat Ebola, Asia terkuat screening pelancong. Ya, negara-negara Asia termasuk juga Indonesia dan juga Thailand mulai memperketat pengawasan terhadap pelancong dari negara terdampak wabah Ebola. Langkah tersebut dilakukan setelah Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan wabah tersebut sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional. Langkah itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Ebola Bundibugyo yang saat ini merebak di Republik Demokratik Kongo, DRC dan juga Uganda. Nah, Kementerian Kesehatan Indonesia menyatakan pemantauan dilakukan secara ketat terhadap pelancong yang datang dari wilayah terdampak. Kasus yang dicurigai akan segera dirujuk ke rumah sakit yang ditunjuk, dilaporkan melalui sistem tanggap darurat nasional. Pemerintah juga berkoordinasi dengan rumah sakit dan juga lembaga masyarakat guna meningkatkan deteksi dini dan juga respon terhadap potensi kasus. Thailand juga memperketat pengawasan terhadap pelancong dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan juga wilayah berisiko tinggi lainnya. Otoritas Kesehatan Thailand juga memantau pelancong selama 21 hari setelah kedatangan, dilansir dari FN Express pada Sabtu 23 Mei 2026. Nah, rumah sakit di seluruh negeri juga diminta melakukan pemeriksaan terhadap cepat terhadap kasus yang mencurigakan, yang menunjukkan gejala tidak biasa. Thailand mengklarifikasikan Republik Demokratik Kongo dan juga Uganda sebagai wilayah penyakit menular berbahaya. Pelancong asing diwajibkan mengisi Thailand Digital Arrival Card atau TDAC, dan juga sementara Thailand harus mendaftarkan data perjalanan. Pemerintah Thailand juga menyiapkan
pemeriksaan kesehatan tambahan termasuk juga pemeriksaan suhu tubuh dan tidak tindak lanjut oleh layanan kesehatan yang diperlukan. Kembali untuk informasi lebih lengkap tentang WHO tetapkan darurat Ebola Asia, perkuat screening pelancong, Anda dapat membaca di rri.co.id.

Baik, berangkat di mana pun Anda berada. Selanjutnya akan kita ikut lagu-lagu religi islami. Menjelang nanti akan kita ikuti beduk dan azan asar untuk Kota Jambi dan sekitarnya. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Hai pendengar di mana pun berada kaum muslimin dan muslimat. Kami dari studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Dari hadis Muttafaq Alaih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid. Hadis riwayat Ibnu Asakir. As

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, masih dari kawasan perkantoran Jalan Raya di nomor 5 Antuan Ekpura Kota Jambi. Dan pendengar, Kemenhat terapkan murur dan juga tanazul demi keselamatan jamaah. Kementerian Haji dan juga Umroh Kemenhat RI menerapkan skema murur dan juga tanazul pada Haji 2020. Kebijakan itu diprioritaskan bagi lansia, disabilitas, jamaah sakit dan juga pemilik uzur tertentu. Musyrif ini Dini PPIH Arab Saudi KH Sabela Rosyada menjelaskan, ini kebijakan tersebut memiliki dasar syariat. Menurutnya langkah itu dilakukan menjaga keselamatan jamaah selama puncak ibadah haji. Ia menyebut kepadatan Arafah, Muzdalifah dan juga Mina Ar-Muzna ini menjadi pertimbangan utama penerapan kebijakan tersebut. Skema tanazul dan juga murur diperbolehkan bagi jamaah yang memiliki uzur, kata Sabila di Mekah, Arab Saudi pada Jumat 22 Mei 2026. Sabila juga menjelaskan murur memungkinkan jamaah melintas Muzdalifah tanpa turun untuk bermalam, namun jamaah tetap harus melaksanakan wukuf di Arafah sesuai dengan ketentuan syariat. Ia memastikan jamaah murur tetap sah hajinya dan tidak wajib membayar adam, bayar dam, asal hukum mabit Muzdalifah dan juga adalah wajib, tetapi karena uzur diperbolehkan murur, ujarnya. Sementara tanazul diterapkan bagi jamaah yang menyerahkan hak mabit di Mina kepada lainnya. Dengan skema itu, jamaah muruzur ini tidak boleh bermalam di Mina. Ya, maksudnya tidak perlu gitu ya, bermalam di Mina. Dan juga sebelah mengatakan, mabit di Mina pada dasarnya wajib bagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW, namun syariat memberi keringanan ketika terdapat maslahat dan juga risiko memberatkan jamaah. Ia juga mencontohkan Abbas bin Abdul Muthalib pernah mendapat izin dari Nabi Muhammad SAW untuk tidak bermalam di Mina. Saat itu Abbas bertugas melayani kebutuhan air bagi jemaah haji di Tanah Suci. Dan juga PPIH Arab Saudi berharap jamaah memahami murur dan juga tanazul sesuai dengan ketentuan syariat. Kebijakan itu diharapkan menjaga kelancaran ibadah dan juga keselamatan jamaah selama fase Ar-Muzna. Kita beralih ke informasi berikut ini. Guadalajara ini siap sambut Piala Dunia 2026 dan juga apa fakta menariknya gitu ya. Guadalajara ini menjadi salah satu kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026. Kota ini menawarkan perpaduan sejarah sepak bola dan juga budaya khas Meksiko. Guadalajara ini kerap disebut sebagai kota yang mempresentasikan identitas Meksiko dan juga berbagai simbol budaya nasional lahir dan juga berkembang di wilayah ini. Musik mariachi ini berasal dari negara bagian Jalisco yang menaungi Guadalajara dan juga kesenian itu telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Dan juga irama mariachi masih mudah ditemukan di berbagai sudut kota hingga kini tersedia. Tradisi tersebut diperkirakan turut mewarnai atmosfer Piala Dunia 2026. Selain itu juga Guadalajara dikenal sebagai pusat produksi tequila dunia dan juga minuman itu dibuat dari tanaman agave biru yang tumbuh di kawasan sekitar. Daerah tersebut menjadi satu-satunya wilayah penghasil tequila autentik dan juga produk itu telah menjadi salah satu ikon budaya Meksiko. Guadalajara juga identik dengan tradisi charrería yang sangat populer, olahraga nasional Meksiko itu memadukan keterampilan berkuda dan juga nilai tradisional. Di bidang sepak bola, Guadalajara memiliki sejarah panjang Piala Dunia. Kota ini pernah menjadi tuan rumah edisi 1970 dan juga 1986. Pada dua turnamen tersebut, tim nasional Brazil sempat tampil di Guadalajara. Sejumlah legenda termasuk juga Pele pernah bermain di kota itu. Pada edisi kali ini, sebanyak 4 pertandingan akan digelar di Stadion Akron dekat Guadalajara. Stadion modern tersebut memiliki desain unik karena dibangun di atas tanah yang ditinggikan. Dan
Nah, untuk mengetahui jadwal Piala Dunia 2006 Gol de Jara Meksiko, ini Korea Selatan PS Republik Ceko, ini 12 Juni 2026 Meksiko Korea Selatan, 19 Juni 2026 dan juga Kolombia RD Kongo 23 Juni 2026. Sedangkan Uruguay dan juga Spanyol ini akan bertanding 27 Juni 2026.

0: Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem, perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.
1: Tahukah kamu, mengkonsumsi makanan tinggi gula dapat berdampak buruk pada kesehatan, terutama bagi penderita diabetes. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merekomendasikan batasan asupan gula harian maksimal sebesar 50 gram, yang setara dengan 4 sendok makan. Menurut Diabetes UK, menghindari makanan yang mengandung gula adalah langkah penting dalam mengelola diabetes. Produk yang dijual dengan label bebas gula biasanya mengandung kurang dari 0,5 gram gula, sehingga memiliki kalori yang lebih sedikit dibandingkan dengan makanan manis biasa. Beberapa produk juga mungkin diberi label tanpa tambahan gula, yang berarti produk tersebut hanya mengandung gula alami yang ada dalam bahan-bahan alaminya tanpa penambahan gula selama proses pengolahan. Meskipun produk bebas gula mungkin terlihat sebagai pilihan yang lebih sehat, bagi penderita diabetes, penting untuk tetap memantau kandungan kalori, karbohidrat, dan jenis pemanis yang terdapat dalam produk tersebut. Penggunaan produk bebas gula dalam jumlah berlebihan dapat membawa risiko kesehatan tambahan, termasuk masalah pencernaan dan perubahan berat badan.

Ya, pendengar, Indonesia dorong tata kelola royalti digital global berkeadilan. Pemerintah Indonesia memperkuat diplomasi internasional terkait tata kelola royalti digital global. Langkah tersebut dilakukan melalui forum Standing Committee in on Copyright and Related Rights SCCR ke-48 di Jenewa. Pertemuan bilateral membahas distribusi royalti digital dan juga perlindungan hak cipta internasional, perkembangan teknologi kecerdasan artifisial juga menjadi perhatian utama pembahasan. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansa Siregar menjelaskan pendekatan Indonesia dalam forum tersebut, pemerintah mendorong kesamaan pemahaman global mengenai royalti digital berkeadilan. Dan juga menurut Hermansa, sejumlah negara menyoroti dampak kecerdasan artifisial terhadap hak cipta global dan juga fleksibilitas hukum internasional juga menjadi perhatian dalam pembahasan SCCR. Indonesia juga terbuka memasukkan isu artificial intelligence AI dalam pembahasan global tersebut. Ya, selain Siprus, kata Hermansa, Swiss turut menyoroti proposal Indonesia dalam forum SCCR. Usulan Indonesia dinilai membuka peluang pengembangan instrumen non-mengikat internasional. Hermansa juga menjelaskan proposal Indonesia masih berupa kerangka awal yang fleksibel dan juga inklusif. Seluruh negara anggota tetap memberi ruang membahas usulan bersama. Jerman juga mendalami dokumen yang diajukan Indonesia dalam forum SCCR tersebut. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya, kisah nelayan pesisir Jakarta menjaga laut yang kian menyempit. Ya, terjadi pagi pesisir Lincing selalu dimulai dengan suara mesin kapal yang debur dan ombak. Namun, ketenangan nelayan kini perlahan tergeser pembangunan kawasan industri dan juga pelabuhan besar. Nah, di Kalibaru dan juga Marunda ini kapal-kapal raksasa hilir mudik hampir sepanjang hari. Laut yang dahulu ramah kini dipenuhi dengan reklamasi dan juga proyek strategis nasional. Di tengah perubahan itu, Muhammad Tahir tetap berdiri menyuarakan nasib nelayan tradisional Jakarta Utara. Ketua Paguyuban Nelayan Cilincing ini menjadi wajah perjuangan masyarakat di pesisir. Bagi Tahir, lautan bukan sekedar hamparan air tempat mencari ikan, tetapi setiap hari laut adalah ruang hidup yang membesarkan keluarga dan juga menjaga tradisi nelayan turun-temurun. Nelayan sebenarnya tidak anti pembangunan, kami paham katanya. Sedangkan membangun, tapi jangan sampai pembangunan mematikan kehidupan nelayan yang sudah lama hidup di sini, kata Tahir kepada RRI di lokasi. Ia juga mengingatkan masa ketika nelayan cukup mendayung beberapa ratus meter dari bibir pantai di mana air laut masih jernih dan juga ikan mudah ditemukan di sekitar pesisir. Nah, kini nelayan harus berlayar lebih jauh demi mendapatkan hasil tangkapan yang layak dijual. Perjalanan melaut semakin berat dengan biaya operasional yang tentunya terus meningkat. Nelayan bahkan terus melaut hingga beberapa mil ketika kondisi air sedang keruh. Seorang kami harus memutar jauh, ucap Tahir seraya memandang Laut Cilincing. Ya, bahan bakar menjadi kebutuhan paling berat bagi nelayan kecil pesisir Jakarta Utara. Sementara hasil tangkapan justru terus berkurang akibat sempitnya area tangkapan ikan. Ya, untuk kisah nelayan pesisir Jakarta ini, untuk menjaga laut yang kian menyempit, Anda dapat membacanya di rri.go.id. Baik, mereka di mana pun Anda berada, lagu berikut ini ada Wayu KS dengan Abadilah Cinta. Tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

beberapa efek buruk perjudian online yang bisa memengaruhi kesehatan fisik dan mental, status keuangan, serta hubungan sosial pelakunya. Pertama, efek yang ditimbulkan terhadap kesehatan mental orang yang sering berjudi cenderung menderita stres, kecemasan, dan depresi. Kondisi ini biasanya terjadi ketika seseorang merasa tidak mampu mengendalikan kebiasaannya untuk berjudi. Dikutip dari laman Mental Healthy Foundation, ketika kita memenangkan perjudian, maka akan memengaruhi bagian otak yang melepaskan dopamin. Hormon ini mampu menghasilkan perasaan gembira dan bahagia. Sebaliknya, jika kita kalah, kita tidak akan merasakan perasaan yang bahagia. Hanya ada kekecewaan akibat kekalahan. Kedua, memperburuk keadaan keuangan. Hal ini dapat berbahaya karena pelaku perjudian akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan uang. Sekalipun awalnya menang besar, orang yang mengikuti perjudian online biasanya menghabiskan banyak uang dalam waktu singkat. Gangguan finansial akibat kebiasaan berjudi online ini sering sekali menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Judi juga dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan pada anak, karena uang tersebut seharusnya untuk pemenuhan gizi anak. Ketiga, terlilit hutang, di mana akibat kekalahan berjudi pelaku akan mendapatkan uang dengan cara berhutang, walaupun tidak sanggup membayarnya kembali. Padahal kemenangan yang diraih mungkin tidak akan bisa dibandingkan dengan kekalahan yang dialami sebelumnya. Keempat, judi online akan meningkatkan risiko pelaku untuk bunuh diri. Ulasan yang diterbitkan dalam jurnal Frontiers in Psychiatry 2022 menunjukkan bahwa hutang judi dan rasa malu adalah penyebab utama peningkatan risiko bunuh diri. Namun, perilaku ini juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor lain, seperti riwayat masalah psikologis atau keadaan hidup orang tersebut. Judi online merupakan perilaku negatif yang harus dihindari agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan keluarga terselamatkan dari efek yang ditimbulkan.

Banjir merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia, terutama di kota-kota besar yang memiliki daerah resapan air kurang memadai. Banjir juga menjadi masalah yang sampai saat ini masih menjadi perhatian. Hal ini dikarenakan banjir dapat mempengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat, baik terganggunya perputaran ekonomi, transportasi, hingga masalah kesehatan. Setelah banjir menggenangi tempat tinggal penduduk, biasanya akan muncul banyak penyakit yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Di antaranya adalah satu, diare. 2. Demam berdarah. 3. Penyakit leptospirosis atau demam banjir yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang menginfeksi manusia melalui kontak dengan air atau tanah yang masuk ke dalam tubuh melalui selaput lendir mata atau luka lecet pada bagian tubuh. 4. Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. 5. Penyakit kulit. 6. Penyakit saluran cerna lain seperti demam tifoid. 7. Memburuknya penyakit kronis karena penurunan daya tahan tubuh seseorang akibat musim hujan yang berkepanjangan. Dengan mengetahui berbagai macam jenis penyakit yang akan mengintai saat terjadinya banjir, diharapkan masyarakat dapat bersegera dalam melakukan pencegahan, seperti rutin membersihkan lingkungan, meningkatkan daya tahan tubuh melalui aktivitas fisik, dan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, hingga bersegera dalam melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit. Musim hujan merupakan waktu yang ditunggu-tunggu sebagian orang karena menawarkan keindahan alam yang luar biasa. Namun, musim hujan juga berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat apabila jika kebersihan dan kesehatan kurang diperhatikan.

Lagu Menjibak Tirai Kelabu adalah salah satu lagu legendaris yang dipopulerkan oleh penyanyi rock legendaris Indonesia Nika Ardila. Lagu ini merupakan bagian dari album studio ketujuh sekaligus karya terakhirnya yang dirilis saat masih hidup, yaitu album Sandiwara Cinta 1995.

Baik pendengar di mana-mana berada, tadi lagu Nicky Ardila dengan Menyibak Kelabu. Dan kembali musik dan informasi menemani di kebersamaan kita. AS perkuat jalur izin tinggal permanen bagi pemegang visa sementara. Ya, pemerintah Amerika Serikat menyatakan pemegang visa sementara harus kembali ke negara asal mereka. Langkah tersebut diwajibkan bagi mereka yang ingin mengajukan izin tinggal permanen atau juga green card.

tersebut diumumkan di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump sebagai bagian dari upaya memperketat sistem imigrasi legal. Dan juga pemerintah AS menyebut langkah tersebut bertujuan untuk memastikan pengajuan izin tinggal permanen mengikuti prosedur standar imigrasi. Melansir dari Al Jazeera, Sabtu 23 Mei 2006, Washington juga ingin mencegah ini penggunaan celah dalam sistem imigrasi. Celah tersebut memungkinkan pemegang visa sementara tetap tinggal di AS sambil mengajukan green card. Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menyatakan kebijakan tersebut akan membuat sistem imigrasi berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan juga pemerintah menegaskan pemegang visa sementara pada dasarnya diarahkan meninggalkan Amerika Serikat setelah tujuan kunjungan selesai. Pedoman baru diterbitkan oleh Layanan Kewarganegaraan dan juga Imigrasi AS USCIS pada Jumat 22 Mei 2006 dan juga pedoman tersebut USCIS menyebut kesesuaian status menjadi penduduk tetap dari dalam AS bukan hak otoritas. Dari prosedur tersebut merupakan manfaat diskresioner yang diputuskan berdasarkan penilaian petugas imigrasi USCIS meminta petugas mempertimbangkan jumlah faktor dan juga mengevaluasi permohonan. Faktor tersebut meliputi pelanggaran visa tinggal melebihi izin dan juga pekerjaan tanpa izin, penipuan serta keputusan kepatuhan permohon terhadap syarat masuk AS. Meski demikian, USCIS mengakui adanya pengecualian terbatas termasuk juga kategori visa dan juga konsep dual intent. Dan kembali untuk informasi lebih lengkap tentang AS perketat jalur izin tinggal permanen bagi pemegang visa sementara Anda dapat membaca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi berikutnya. Polda Metro, kasus begal terbanyak di wilayah Penyangga dan juga Jakbar. Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa kasus begal di wilayah DKI Jakarta paling banyak terjadi di kawasan Penyangga serta Jakarta Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum di Skremum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Imam Imanuddin, ini menyebut terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi tingginya angka kejahatan tersebut. Imam juga menjelaskan bahwa persebaran kasus kriminal memiliki kaitan dengan teori kejahatan yang dikenal sebagai teori balon. Imam menilai anggapan bahwa Jakarta Barat menjadi pusat maraknya aksi begal juga dipengaruhi oleh masifnya penyebaran informasi di media sosial dan juga berbagai platform digital. Menurutnya kasus serupa juga terjadi di wilayah lain, namun tidak mendapat sorotan yang sama. Biasanya faktor pemberitaan, Imam juga menyebut karakteristik demografi Jakarta Barat dan juga mempengaruhi tingginya angka tindak pidana. Wilayah tersebut dinilai ini memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi baik dari sisi sosial, ekonomi maupun pendidikan. Ia juga membandingkan kondisi tersebut dengan Jakarta Selatan yang relatif mencatat lebih sedikit kasus begal, namun Imam perbedaan karakter wilayah menjadi salah satu penyebabnya. Ya, Jakarta Barat dinilai memiliki aktivitas masyarakatnya lebih dinamis dengan mobilitas warga yang tinggi. Sementara itu, sebagian kawasan Jakarta Selatan didominasi area pemukiman meski tetap memiliki sejumlah pusat bisnis dan juga aktivitas ekonomi. Polda Metro Jaya terus melakukan upaya penegakan hukum dan juga patroli untuk menekan angka kejahatan jalanan, termasuk juga aksi begal yang meresahkan masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ya, lagu berikut ini ada Cinta, Rono Karno dan juga Paramita Rusadi yang menemani di kebersamaan kita. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan pergeseran tiba-tiba pada sebuah patahan tektonik. Lempeng tektonik selalu bergerak secara perlahan, namun terjebak pada masing-masing tepian karena hambatan gesekan. Sementara dampak yang akan terjadi jika terjadi gempa bumi tektonik adalah kerusakan bangunan, terjadi longsor, dan terbentuknya gunung api baru. Gempa tektonik juga dapat menimbulkan tsunami, yakni gelombang air laut yang disebabkan oleh gerakan bumi yang terjadi setelah gempa bumi. Mengapa gempa tektonik selalu terjadi di lempeng tektonik? Ini disebabkan karena adanya pergerakan interaksi lempeng yang menimbulkan ketegangan yang kuat yang dapat menyebabkan pecahnya kerak bumi dan memicu gerakan seismik. Di Indonesia, sering terjadi gempa bumi tektonik. Hal ini dikarenakan pertemuan empat lempeng aktif tektonik dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Laut Filipina.

Catur adalah permainan papan strategi dua orang yang dimainkan pada sebuah papan kotak-kotak yang terdiri dari 64 kotak dan terbagi sama rata, yaitu masing-masing 32 kotak dalam kelompok warna hitam dan putih. Sekitar abad ke-7, catur diyakini berasal dari permainan India yang diberi nama Chaturanga. Chaturanga diperkirakan merupakan nenek moyang dari permainan strategi serupa yang berasal dari dunia timur seperti Xiangqi, catur Cina, Changqi, catur Korea, Shogi, catur Jepang. Catur masuk ke Eropa pada abad ke-9 dan buah-buah catur diperkirakan mendapat bentuknya yang dikenal saat ini pada akhir abad ke-15 Spanyol. Sedangkan, aturan catur modern distandarisasi pada abad ke-19. Pada mulanya, setiap pemain memiliki 16 buah catur, yaitu 1 raja, 1 ratu, 2 benteng, 2 kuda, 2 gajah, dan 8 pion. Setiap jenis catur memiliki gerakannya masing-masing, dengan yang paling kuat adalah ratu dan yang paling lemah adalah pion.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5 Kota Jambi. Ya, peringat di mana-mana Anda berada tentunya masih bersama di Musidan Informasi. Dan informasi kali ini Anda juga dapat gabung bersama di telepon kami di 0811-6707-8850. Mungkin ada informasi-informasi menarik yang akan disajikan bersama kami dan juga memberikan informasi-informasi, apalagi tadi sempat Kota Jambi dan sekitar diguyur hujan. Dan mungkin Anda juga dapat gabung bersama memberikan informasi daerah mana saja yang banjir. Dan juga mungkin banyak sekali tempat-tempat sampah yang sudah TPS gitu ya, yang sudah ditutup juga. Dan tentunya pemerintah Kota Jambi memberikan solusinya untuk pengangkutan sampah langsung. Dan juga mungkin tempat Anda banyak tumpukan sampah juga, dan bisa menginformasikan bersama kita di sini. Dan tentunya banyak hal-hal jalan berlobang dan sebagainya. Ya, informasi berikut ini yaitu TPS Talang Banjar resmi ditutup. Pemkot Jambi bakal jadikan TPS Talang Banjar ini jadi lokasi transfer depo sementara. Ya, Bang Adi terima di teleponnya, mungkin ada informasi menarik. Halo. Halo, selamat sore. Oke, tampaknya terputus dan silakan aja kembali di teleponnya di 0811-6707-8850. Mungkin ada informasi. Dan juga informasi berikutnya, pengelolaan sampah di wilayah Jambi Timur mulai diubah. Ini pemerintah Kota Jambi kini resmi menutup tempat pembuangan sampah atau juga TPS di depan pasar Talang Banjar. Nah, bekas area pasar lama ini rencananya akan dijadikan lokasi transfer depo sementara. Dan juga Wali Kota Jambi Maulana didampingi Wakil Wali Kota Diza Arza Al-Josa ini meninjau sekaligus menutup secara resmi TPS di depan pasar Talang Banjar. Langkah ini diambil karena Jambi Timur menjadi salah satu wilayah dengan produksi sampah terbesar di Kota Jambi. Nantinya area ini juga akan dijadikan tempat percontohan pengelolaan sampah modern. Dan jika menurut Maulana, penutupan TPS di pinggir jalan akan dilakukan bertahap. Hal ini melihat kesiapan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau juga OPBM di tingkat RT yang saat ini sudah mencapai 80%. Dan jika melalui OPBM, ini sampah warga diangkut langsung dari rumah ke rumah menggunakan becak motor atau juga bentor menuju depo transfer. Nah, produksi sampah di kawasan pasar Talang Banjar ini mencapai sekitar 14 truk per hari. Depo sementara ini digunakan sampai fasilitas yang lebih permanen di kawasan Kasang selesai dibangun. Dan juga program OPBM ini sendiri merupakan bagian dari implementasi program Kampung Bahagia. Melalui sistem ini, Pemkot Jambi ini berupaya untuk menekan volume sampah yang masuk ke TPA Talang Gulo yang saat ini menerima hampir 400 ton sampah perharinya. Ya, buat Anda yang mungkin rumahnya menggunakan apa ya, diambil melalui bentor yang bekerja sama dengan RT atau juga kelurahan atau juga bank sampah dan sebagainya. Mungkin Anda juga dapat gabung bersama di telepon kami di 0811 767 0708 50.

Dan Anda juga dapat menginformasikan tempat Anda, karena tanggal 27 Mei insya Allah akan kita merayakan Hari Raya Idul Adha gitu ya, 1447 Hijriah. Dan juga tentunya dapat Anda untuk hewan kurbannya gitu ya. Permintaan hewan kurban di Kota Jambi juga terus meningkat. Salah seorang peternak, Wo Domen ini misalnya, dirinya juga mengaku lebih dari 60 ekor hewan kurban yang disediakan dibeli oleh konsumen, dan juga kebanyakan permintaan berasal dari Kota Jambi dan sekitarnya. Nah, menurutnya peningkatan permintaan ini terjadi karena masyarakat mulai membeli hewan kurban lebih awal untuk mendapatkan hewan dengan ukuran yang kondisi terbaik. Dan juga dirinya juga mengaku seluruh hewan kurban yang dijual di peternakan ini diklaim dalam kondisi sehat serta menjalani pemeriksaan dari petugas terkait. Untuk harga bervariasi ya, ini dibanderol mulai dari 19 juta hingga 35 juta per ekornya. Ini bergantung ukuran dan juga berat badan hewan tersebut. Sementara itu ditemui di peternakan Wo Domen, Amir, salah seorang calon konsumen, menerangkan dirinya sudah 5 tahun terakhir membeli hewan kurban di peternakan ini. Menurutnya, selain harga yang terjangkau, kondisi sapi dan kerbau milik Wo Domen ini dinilai memiliki kualitas yang terbaik. Selain sapi dan kerbau, peternakan Wo Domen juga menyediakan hewan kurban yaitu berupa kambing. Ya, buat Anda yang ingin gabung bersama di teleponnya di 0811-670-78850, kami persilakan untuk gabung bersama. Mungkin ada informasi-informasi yang akan disampaikan bersama kita di sini di sore hari ini.

Pendengar di mana-mana berada, Inka Christy dengan gambaran cinta ya, teman-teman, di kebersamaan kita. Dan kita simak aja lagunya, tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Bencana alam bisa datang tanpa peringatan, membawa kehancuran dalam sekejap. Namun, di tengah ancaman ini, teknologi modern menjadi cahaya harapan yang membantu kita dalam penanggulang bencana. Mari kita lihat bagaimana teknologi memainkan peran penting dalam mengurangi dampak bencana. Teknologi pemantauan dan prediksi. Alat-alat seperti seismograf, sensor cuaca, dan satelit pemantau membantu kita memprediksi bencana seperti gempa, badai, dan banjir dengan lebih akurat. Dengan informasi ini, kita bisa memberikan peringatan dini kepada masyarakat, memberikan waktu berharga untuk evakuasi dan persiapan. Sistem peringatan dini berbasis teknologi seperti aplikasi pada handphone dan SMS peringatan memungkinkan informasi penting sampai ke masyarakat dengan cepat. Ini sangat penting untuk mengurangi risiko korban jiwa dengan memberi masyarakat waktu untuk bersiap dan bertindak. Drone dan teknologi pemetaan juga berperan besar dalam penanggulang bencana. Drone dapat digunakan untuk survei area terdampak, mengirimkan gambar yang membantu tim penyelamat dalam menentukan lokasi yang paling membutuhkan bantuan. Teknologi komunikasi. Komunikasi adalah kunci dalam situasi darurat. Teknologi seperti radio komunikasi dan jaringan satelit memastikan bahwa tim penyelamat bisa tetap terhubung, bahkan di area yang terpencil dan sulit dijangkau. Ini memastikan koordinasi yang lebih baik dan respon yang lebih cepat. Teknologi cetak 3D. Teknologi cetak 3D kini digunakan untuk memproduksi peralatan medis dan suhu cadang darurat dengan cepat di lokasi bencana. Ini sangat membantu dalam situasi di mana pasokan logistik terganggu, memungkinkan bantuan yang lebih cepat dan efektif. Teknologi juga memainkan peran dalam rekonstruksi pasca bencana. Alat berat otomatis dan robotika membantu dalam membersihkan puing-puing. Sementara teknologi bangunan tahan bencana digunakan untuk membangun kembali dengan lebih aman dan juga kokoh. Ini memastikan bahwa kita tidak hanya membangun kembali, tapi juga membangun lebih baik. Di balik semua teknologi ini, kolaborasi antar negara dan organisasi global menjadi lebih mudah dan efektif. Data dan informasi bisa dibagikan secara real-time, memastikan bantuan internasional datang tepat waktu dan tepat sasaran. Ini adalah bukti bahwa kita lebih kuat ketika kita bekerja sama. Dengan bantuan teknologi, kita hanya bisa merespon bencana dengan lebih baik, tapi juga mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan. Tetap waspada, gunakan teknologi dengan bijak, dan bersama-sama kita bisa mengarungi dampak bencana. Teknologi adalah alat kita untuk bertahan dan bangkit.

Hari Rusli dengan Bunga menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar, pemerintah Provinsi Jambi ini menunda pembukaan formasi baru calon pegawai negeri sipil atau CPNS dalam waktu dekat. Pemerintah daerah kini memprioritaskan penataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau juga P3K. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan hingga saat ini Pemprov Jambi belum mengajukan formasi ASN baru karena kewenangan penerimaan pegawai sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Nah, selain itu juga kondisi keuangan daerah juga menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan rekrutmen pegawai. Dan juga Pemprov Jambi saat ini masih fokus menyelesaikan status tenaga honorer yang tersisa untuk dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Data pemerintah daerah mencatat jumlah P3K paruh waktu yang harus ditata mencapai lebih dari 6.400 pegawai. Dan juga menurut Sudirman, pembatasan rekrutmen pegawai baru juga menjadi bagian dari langkah efisiensi anggaran daerah. Dan juga pemerintah pusat menargetkan pada tahun 2027 belanja pegawai di setiap daerah ini maksimal hanya 30% dari APBD. Sementara saat ini belanja pegawai di lingkungan Pemprov Jambi masih berada di angka 38%. Karena itu Pemprov Jambi memilih menghentikan sementara penerimaan pegawai baru agar postur anggaran daerah dapat lebih seimbang sekaligus menyelesaikan penataan P3K. Kita beralih ke informasi berikutnya. Keberadaan pos bantuan hukum, pos bakum ini memiliki peran penting dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dan juga melalui layanan pendampingan, konsultasi dan juga bantuan hukum, pos bakum hadir untuk membantu masyarakat yang menghadapi persoalan hukum agar dapat memperoleh perlindungan dan juga kepastian hukum secara adil. Ya, Ketua Pos Bakum Aisyah ini wilayah

potensi besarnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum, khususnya bagi perempuan yang menghadapi persoalan rumah tangga, dan juga kehadiran Pos Bakum diharapkan terus memperluas akses masyarakat terhadap keadilan, sekaligus meningkatkan pemahaman hukum di tengah masyarakat.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Dan pendengar di mana pun Anda berada, kembali masih dari informasi Festival Danau Sipin 2026 resmi dibuka Kepala Dinas Pariwisata dan juga Kebudayaan Kota Jambi, Mariani Yanti. Dan juga di rest area Danau Sipin Kota Jambi kemarin, agenda tahunan berlangsung meriah dan juga mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan soft launching UMKM Expo oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi dan juga Liana Andriani. Dengan kehadiran UMKM Expo menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan juga pelaku usaha lokal di Kota Jambi. Festival Danau Sipin 2026 dijadwalkan berlangsung selama 3 hari mulai 22 hingga 24 Mei 2026 dengan menghadirkan berbagai kegiatan budaya, olahraga, hiburan hingga bazar kuliner UMKM. Pada hari pertama, pengunjung disuguhkan pertunjukan band lokal dan juga bazar kuliner UMKM yang selanjutnya pada hari kedua digelar lari 3 danau, senam zumba, lomba cerita rakyat serta bazar kuliner UMKM. Untuk hari terakhir akan dilaksanakan senam lansia, lomba pacu perahu tradisional, bazar kuliner UMKM yang dipusatkan di kawasan destinasi Danau Sipin. Mariani Yanti mengatakan Festival Danau Sipin bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, namun juga sebagai upaya pemerintah dalam mempromosikan potensi wisata dan juga budaya Kota Jambi. Sementara itu, Liana Andriani berharap UMKM Expo dapat menjadi ruang promosi dan juga pemasaran bagi pelaku usaha lokal agar semakin berkembang, dikenal luas masyarakat. Festival Danau Sipin 2026 menampilkan berbagai atraksi budaya dan juga tradisi khas daerah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung lokal maupun luar daerah. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, kita tinggalkan terlebih dahulu musik dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan selanjutnya lagu-lagu religi islami menjelang nanti akan kita ikuti pengajian Hafiz Al-Quran. Dilanjutkan dengan tahrim, beduk, dan azan maghrib. Jadi tajus ini di Pro 1 di 88,5 MHz.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keberanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengan-Nya.

0: Baik, pendengar di mana pun anda berada, kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya akan kita ikuti pengajian dari suci Al-Quran dan dengan tahrim, beduk, dan azan maghrib.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Pendengar kaum sumi dan muslimah di mana pun anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Dari hadis Muttafaq Alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid. Hadis riwayat Ibnu Asakir. As

Lampu lalu lintas merupakan salah satu elemen penting untuk mengatur lalu lintas di persimpangan jalan. Adapun warna yang digunakan pada lampu lalu lintas yaitu merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna lampu lalu lintas memiliki makna dan tujuan tertentu untuk

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Dan pendengar, kembali masih dan informasi menemani juga bersamaan kita menjelang nanti pada pukul 19 waktu ini sebar akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3. Ya, Presiden Minang Diaspora dorong budaya merantau diperluas hingga tingkat global. Ya, Presiden Minang Diaspora New World Global MDNG ini Fasli Jalal ini menilai budaya merantau masyarakat Minang perlu diperluas hingga tingkat global. Menurutnya, perantau Minang harus mampu mengisi peluang kerja di pusat-pusat pertumbuhan dunia. Fasli juga mengatakan masyarakat Minang tidak cukup hanya merantau di berbagai daerah dalam negeri. Ia menilai perantau Minang harus mampu mengisi peluang kerja di pusat-pusat pertumbuhan dunia. Menurut Fasli, perantau Minang perlu memiliki kompetensi global dan juga kemampuan bahasa yang baik. Namun ia berharap kemampuan tersebut juga harus diiringi dengan etika, akhlak, budi pekerti.

yang baik. Rektor ini mengatakan perantau Minang saat ini di berbagai negara tetap memiliki kepedulian terhadap Indonesia dan juga budaya Minangkabau. Ia juga menambahkan organisasi Minang Diaspora terus mendorong kepedulian perantau terhadap daerah asal masyarakat membutuhkan dukungan tersebut memberikan melalui bidang pendidikan, ekonomi hingga bantuan kemanusiaan saat terjadi bencana. Presiden organisasi ini berharap perantau Minang tetap menjadi bagian kekuatan Indonesia di tingkat global, tetap menjaga agar jati diri dia sebagai orang Minang dan juga berkontribusi daerah asal-usul mereka juga mereka tunjukkan, ucap tokoh Minang yang berasal dari tanah datar tersebut. Berikan informasi berikut ini, pelaksanaan rapat anggota tahunan atau RAT Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Muara Jambi terus dikebut. Kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan koperasi sekaligus memperkuat peran masyarakat sebagai pemilik usaha bersama di tingkat desa. Kepala Dinas Koperasi UMKM UKM Industri Usaha Perdagangan Kabupaten Muara Jambi Ridwan mengatakan hingga saat ini lebih dari separuh koperasi Desa Merah Putih di Muara Jambi telah melaksanakan RAT dan juga ditargetkan pada Juni mendatang seluruh koperasi Merah Putih sudah melaksanakan RAT. Pelaksanaan ini menjadi kewajiban bagi koperasi yang dibentuk pada tahun 2025 untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan juga pengelolaan organisasi kepada seluruh anggota pada tahun 2026. Ia juga menyebutkan percepatan RAT dilakukan agar seluruh koperasi di Muara Jambi ini menuntaskan kewajiban administrasi sebelum batas waktu yang ditetapkan. Selain itu, RAT juga menjadi sarana evaluasi untuk memastikan koperasi berjalan sesuai dengan prinsip transparan dan juga partisipasi anggota. Ridwan juga mendorong masyarakat desa, kelurahan aktif menjadi anggota karena koperasi Desa Merah Putih bukan milik perangkat desa atau juga kelompok tertentu, melainkan milik bersama seluruh anggota yang terlibat di dalamnya. Melalui RT diharapkan koperasi Desa Merah Putih Muara Jambi semakin kuat sebagai penggerak ekonomi kerakyatan yang mampu memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat desa. Kita beralih ke informasi berikut ini. Ya, perakiran cuaca dan juga hotspot Provinsi Jambi pada hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Malam hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan juga berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Sarawangun, Kerinci, Merangin, Batanghari, Kabupaten Tebo, dan juga Tanjung Barat. Dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan juga udara kabur. Peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan juga angin kencang di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Suhu udara 19 sampai dengan 27 derajat Celcius, kelembapan udara 78 sampai dengan 98%. Arah angin tenggara barat kecepatan 6 sampai dengan 18 km per jam. Dan juga diperkirakan gelombang laut, diperkirakan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut, nihil, dan juga titik panas, hotspot, tanggal 23 Mei 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat, terdapat 5 titik panas di wilayah Provinsi Jambi yang tersebar di wilayah sebagai berikut, ada Kabupaten Muara Jambi 3 titik panas, Tanjung Jabung Timur 1 titik panas, Kabupaten Tebo 1 titik panas. Dan informasi ini asal dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan juga di broadcaster Andati, Benedi Pajar. Baik, pendengar di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3, jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.
1: Tahukah kamu, mengkonsumsi makanan tinggi gula dapat berdampak buruk pada kesehatan, terutama bagi penderita diabetes? Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merekomendasikan batasan asupan gula harian maksimal sebesar 50 gram yang setara dengan 4 sendok makan. Menurut Diabetes UK, menghindari makanan yang mengandung gula adalah langkah penting dalam mengelola diabetes. Produk yang dijual dengan label bebas gula biasanya mengandung kurang dari 0,5 gram gula, sehingga memiliki kalori yang lebih sedikit dibandingkan dengan makanan manis biasa. Beberapa produk juga mungkin diberi label tanpa tambahan gula, yang berarti produk tersebut hanya mengandung gula alami yang ada dalam bahan-bahan alaminya tanpa penambahan gula selama proses pengolahan. Meskipun produk bebas gula mungkin terlihat sebagai pilihan yang lebih sehat bagi penderita diabetes, penting untuk tetap memantau kandungan kalori, karbohidrat, dan jenis pemanis yang terdapat dalam produk tersebut. Penggunaan produk bebas gula dalam jumlah berlebihan dapat membawa risiko kesehatan tambahan, termasuk masalah pencernaan dan perubahan berat badan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
4: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
3: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum. Ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
0: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
2: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
4: Mendengar revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
4: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
5: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
4: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan, pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
7: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Haitun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, menghadiri tanam perdana program bongkar racun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
9: Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, menghadiri tanda perdana program bongkar racun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumawajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Kofifah menyampaikan bahwa momentum yang sama terlaksana program bongkar racun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar racun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
10: Kita melakukan bongkar racun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
9: Ditambahkan Gubernur Kofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas, maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto, mengatakan dalam tahapan produksi gula ini, pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
11: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
9: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
13: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Wirohumas Kemenhaj yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Hafandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
14: Untuk memasuki masa puncak, itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah, dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan, pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah di Arafah.
13: Artinya, dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Rekan. Saat ini kami masih berada di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back-to-back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena bandingan head-to-head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau presscon jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh I-League selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Argamunata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih menunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup tenang, dan artian super lahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang pertama sampaikan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini. Ya, ini diwali, tapi ya, untuk

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30 ribu tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.

tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10-12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

Iya, masih dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5 Tanah Pura Kota Jambi, dan baru saja berlalu lagu Gita Gutawa dengan Harmoni Cinta menemani di kebersamaan kita. Ya, kembali musik dan informasi. Informasi berikut ini, Presiden, kita akan lakukan apapun untuk hentikan kebocoran kekayaan Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahan di bawah kepemimpinannya dalam menghentikan kebocoran kekayaan negara. Hal itu disampaikan Presiden usai menghadiri panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Kebumen, Jawa Tengah. Presiden menyatakan bahwa ia dan seluruh jajaran pembantunya siap untuk mengarahkan berbagai upaya dalam menghentikan kebocoran kekayaan negara. Sebab ditegaskan kepala negara, kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan hak untuk rakyat Indonesia. Lebih lanjut, kepala negara menyatakan bahwa tekad tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu merujuk pada pasal 33 dalam Undang-Undang 1945 yang menyatakan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara. Hasil pengelolaan kekayaan alam tersebut mengamanatkan harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk itu, kepala negara menuturkan bahwa Indonesia harus mampu untuk mengelola kekayaan alam secara mandiri. Namun Presiden Prabowo mengatakan dari hasil pengelolaan kekayaan alam itu tidak boleh dinikmati oleh segelintir pihak. Presiden juga menegaskan bahwa kekayaan alam bangsa Indonesia harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Kita beralih ke informasi berikut ini, tayang di HBO. Ini Max di sinopsis drakor Fitness Professionals. Ya, Fitness Professional adalah serial televisi aksi komedi Korea Selatan yang sedang tayang di HBO Max. Serial ini ditulis oleh Jang Won Seop, disutradarai oleh Han Dong Hwa, dan juga dibintangi oleh Shin Hwa-kyun, Oh Jung-si, dan juga Heo Sung-ti. Melansir dari Asian Wiki, pada hari ini, Sabtu 23 Mei 2026, serial ini mengisahkan tiga pria yang dulunya memiliki pengaruh besar di bidang masing-masing, namun mereka kini hidup sederhana dan juga terasing sebelum akhirnya dipaksa kembali menggunakan kemampuan profesional mereka. Cerita berpusat pada tiga pria yang hidup menyendiri di Pulau Yangcheon setelah hilang dari kehidupan publik selama 10 tahun. Dan juga berbagai peristiwa kemudian memaksa mereka untuk kembali menggunakan keterampilan lama. Mereka juga berusaha mengungkap kebenaran di balik insiden yang menyebabkan mereka diasingkan. Salah satu karakter utama, Jeong Ho-hyung, ini adalah mantan agen rahasia terbaik Badan Intelijen Nasional atau NIS. Ia dituduh salah dari kini bekerja sebagai koki di restoran Tiongkok di pulau tersebut sambil mencari kebenaran di balik kehancuran hidupnya. Karakter lainnya, Bong Jae-shon, ini merupakan mantan agen khusus Korea Utara. Bong Jae-shon ini kehilangan ingatan akibat sebuah operasi dan juga dikenal ini sebagai field dog. Kini hidup dalam kebingungan identitas sambil mencari jati dirinya. Sementara itu, Kang Byeom Ryong ini adalah mantan gangster legendaris yang kini mengelola toko swalayan di Pulau Yangcheon. Ia memiliki rencana untuk membalas dendam atas masa lalunya. Ketika toko tersebut kemudian bersatu untuk mengungkap kebenaran di balik insiden yang mengubah hidup mereka, mereka juga berusaha mengembalikan kehidupan mereka seperti semula. Nah, apakah mereka juga bisa kembali kehidupan mereka semula? Anda tentunya dapat menyaksikan di tayangan untuk film tayang di HBO Max dengan sinopsis drakor Fitness Professional. Baik, pendengar di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 20 waktu di Sebaran, Bang Adi juga harus pamit diri di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Hanya nanti ada rekan Andre yang akan menemani di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Sampai juga akhirnya sampai rumah. Aduh. Lumayan sayur laku keliling-keliling sayur laku. Begini sudah hidup. Kalau tidak mau makan bagaimana? Kalau tercari uang begini. Aduh. Wah, panas sih. Aduh, baru bulan ini nih berat sekali. Saya butuh banyak pemasukan bulan ini nih. Jordan mau masuk SMP. Terus Avila mau masuk SD juga. Aduh, ini butuh seragam baru ini kalau begini mereka mau sekolah tuh. Belum uang masuk awal lagi. Mana Jordan punya uang sekolah belum lunas. Kalau belum dibayar dia punya ijazah SD juga belum bisa diambil kalau seperti itu. Aduh, ini saya hanya harap jual sayur keliling begini nih. Mau cepat dapat uang bagaimana? Tuhan bantu saya dulu kok. Pokoknya saya harus ada pekerjaan tambahan. Bagaimanapun caranya, saya harus ada pemasukan tambahan ini selain dari jualan sayur. Aduh, saya kerja apa ? Saya jual kue kah? Atau jual lauk kah? Tapi itu harus butuh modal juga, tidak sedikit lagi. Atau saya cuci pakaian tetangga saja, Oh iya, saya coba tawar dari rumah ke rumah. Kan lumayan, seandainya dapat 5 rumah. Berarti setelah jual sayur sampai siang, saya harus langsung lanjut cuci pakaian nih di tetangga. Aduh, pasti melelahkan. Tapi ya memang harus capek kalau saya mau ada uang untuk anak-anak. Bagaimana ya? Ya sudahlah, tidak apa-apa. Saya pasti bisa ini. Saya pasti bisa. Pokoknya saya harus bisa. Ada suami. Tapi suami tidak bisa diharapkan nih. Lihat saja seperti sekarang. Sudah siang begini, sampai saya pulang jualan, dia masih tidur juga. Duh. Biar kita omong ulang-ulang juga, masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Tidak ada guna setiap hari saya mulu capek nih. Saya mau tegur yang seperti apa lagi? Itu bengkel saja tuh sudah tidak jelas lagi sekarang. Waktu itu bilang mau usaha bengkel, saya nih sampai pergi pinjam uang untuk modal, tapi malah jadi begini nih. Hei, itu bengkel tuh sudah tidak tahu lagi tuh mau bagaimana sudah sekarang nasibnya. Dia tidak pikirkah kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sekolahnya anak-anak? Ini saja saya pergi jualan, anak-anak mana mau dia perhatikan. Dia hanya urus tidur. Malam begadang tidak jelas. Urus hitung itu angka-angka togel. Terus dia pikir dia tidur sampai siang nih, dia tunggu mimpi kah supaya kena angka. Hanya urus judi begitu saja setiap hari nih. Aduh, Tuhan. Ini tuh. Lihat sudah nih. Ini meja nih penuh dengan dia punya kertas-kertas yang dia hitung itu judi tuh. Cobakah bantu anak berhitung, belajar berhitung, bye. Daripada urus judi setiap hari nih. Itu otak tuh mungkin sudah pindah di dengkul mungkin . Sampai-sampai sudah bisa berpikir lagi. Mana yang penting, mana yang harus diprioritaskan. Aduh. Sabar. Sabar ya Ati, sabar. Sabar saja. Tapi omong-omong sama anak-anak di mana ini nih? Sudah pergi main di mana lagi mereka nih? Belum makan siang lagi. Biar saya urus masak untuk mereka dulu. Belum makan saya punya anak.

Aduh, anak-anak sudah tidur. Saya bisa istirahat dulu. Aduh, tidak gampang benar Tapi lumayan juga. Hari ini dapat 3 rumah. Kemarin-kemarin dapat sampai 6 rumah cuci pakaian. Puji Tuhan. Besok ada 4 rumah. Siap tenaga dulu untuk besok. Biar tangan sakit, pinggang sakit. Tapi saya tetap bersyukur. Setidaknya pemasukan saya juga bisa bertambah. Ini bulannya. Ini sudah seminggu lebih saya jualan sayur sambil bantu cuci pakaian rumah tetangga. Sudah lumayan uang simpanan saya. Kalau 2 minggu sepertinya sudah bisa untuk beli seragam barunya anak-anak. Aduh, biar begini, yang penting saya bisa senang, saya bahagiakan saya punya anak, Tuhan. Saya tahu ini cobaan untuk saya. Saya harus lewati sulitnya hidup ini, Tuhan. Tapi saya serahkan semuanya padamu ya, Tuhan. Saya percaya, ini cobaan tidak akan melampaui kemampuan saya. Apa saya harus menyesal kah dengan jalan hidup saya sekarang nih? Coba dulu saya dengar bapak dan mama omong ya. Saya terlalu cepat ambil keputusan untuk menikah dengan bapaknya Jordan. Padahal kenal juga belum lama. Sekarang tiap hari urus judi, kumpul dengan dia punya teman-teman. Seperti sekarang ini, malam begini sudah pergi entah kemana. Tiap bangun tidur hanya urus tanya, mimpi apa tadi malam? Saya sudah kerja capek setiap hari, mau urus mimpi lagi. Kalau tidak tanya di saya, pasti dia sudah tanya ke tetangga, mimpi apa? Aduh, bikin malu saja Hanya mau beli itu angka tuh, mau main judi togel tuh. Menang judi juga uang tidak pernah kelihatan. Hanya untuk dia punya senang-senang saja. Aduh, setiap hari hanya begitu saja hidupnya. Senang di atas penderitaan istri itu. Kapan dia sadar Tuhan? Saya tuh hanya minta Tuhan, Tuhan kuatkan saya saja. Untuk apa lagi saya menyesal? Tidak perlu lagi saya menyesal-menyesal nih. Yang terpenting sekarang, saya tuh harus fokus cari uang untuk saya punya anak-anak nih. Mereka mau sekolah, yang penting mereka bisa dapat pendidikan yang baik. Saya tidak peduli lagi dengan saya punya hidup sekarang. Yang penting saya harus fokus untuk saya punya anak-anak sekarang. Mau saya punya suami seperti itu, biar sudah. Yang penting saya urus saya punya anak, cari uang untuk saya punya anak, Tuhan. Yang terpenting, sekarang ini saya harus fokus cari uang untuk saya punya anak-anak. Sesulit apapun itu, saya akan jalani semua ini dengan ikhlas. Seberat apapun, saya hadapi semuanya dengan senyum.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar. Jagalah air untuk masa depan kita.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku nikah. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi ada kabar baik, menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau coba latihan beban ringan yang membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda suka suasana tenang, yoga dan tai chi bisa jadi pilihan. Gerakan lembut dan teknik pernapasan dari olahraga ini terbukti ampuh mengurangi stres yang juga jadi penyebab utama hipertensi. Masih ada lagi, bersepeda dan berenang. Dua olahraga ini sangat ramah untuk semua usia karena tidak terlalu membebani persendian, tapi tetap efektif menjaga kesehatan jantung. Jadi, yuk mulai rutin bergerak, karena menjaga tekanan darah bukan hanya soal obat, tapi juga gaya hidup yang aktif dan sehat.
0: Sebaiknya, kamu tahu.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
0: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
2: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
0: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
3: Waduh, Pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
2: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
3: Bukan.
2: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok, ditelan aja asapnya.
4: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.

0: Buku baru lagi ya, Ma?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Ma.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih, Ma.
1: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah dunia.
2: Tong sampah jauh. Buang di sini aja lah.
3: Hoi, Bu. Kok buang sampah di situ?
2: Aduh, ada yang lihat.
3: Oh, kamu ya yang sering buang sampah sembarangan di lingkungan ini?
2: Tapi kan bukan aku aja, Pak, yang buang sampah di sini.
3: Kalau sudah ada lebih dari dua orang memulai, pasti yang lainnya pada ikut juga buang sampah sembarangan. Akibatnya, lingkungan kita ini jadi jorok, bau tidak sedap, dan akan menimbulkan penyakit. Di depan sana kan sudah disiapkan tong sampah. Ayo, kita gotong royong, buang sampah-sampah ini ke tempatnya.
4: Kebersihan lingkungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama.

0: Mau keluar kan?
1: Iya, Dek. Emang kenapa?
0: Beliin aku ayam geprek dong.
1: Kamu tuh ya, coba deh biasakan untuk bilang tolong, maaf, terima kasih, biar lebih sopan dan lebih menghargai juga.
0: Elah, Kak. Kak, apa manfaatnya coba kalimat itu? Formal banget sih kehidupan lu, Kak. Kak,
1: biasakan dari hal-hal kecil. Kalau kamu di rumah aja begini, apalagi di luar, malu tahu. Seperti manusia gak tahu sopan santun aja sih.
0: Iya, Kak, aku ulangi nih. Kak, tolong ya, aku nitip beli ayam geprek pas kakak keluar nanti.
1: Nah, gitu dong.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id

0: Ya, 88,5 FM program A1 RRI Jambi. Tentunya untuk malam hari ini untuk di program Ruang Rindu seperti biasa di nomor telepon 08 11 67 07 8850. Dan malam ini adalah malam minggu, jadi kita di Ruang Rindu berkaraoke. Jadi untuk Anda yang mau bernyanyi malam hari ini, silakan aja siapkan lagu terbaiknya, nada terbaiknya, dan jangan lupa langsung telepon ke 08 11 67 07 8850. Halo Pro Satu malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Andri.
0: Waalaikumsalam, Bang Simon. Apa kabarnya?
1: Iya, Mas Andri. Alhamdulillah, kabarnya sehat. Iya, Mas Andri, gimana?
0: Alhamdulillah, sehat juga, Bang.
1: Ya, cuacanya yang kurang segar, ya.
0: Iya, cuacanya tuh bikin, apa ya, tulang sakit.
1: Bikin ngantuk.
0: Iya, males mau ngapa-ngapain ya, Bang, ya?
1: Iya, kerja nggak bisa di rumah aja. Iya, akhirnya touring terus lah.
0: Touring kemana nih?
1: Turu miring.
0: Kirain bisulan ya, turu miring ya.
1: Nah, iya lagi itu aja terus, Mas Andri.
0: Oke deh, malam hari ini Bang, untuk pertama nih ya, penelpon pertama, mau nyanyi lagu apa Bang?
1: Oh, oke lah, ini buka pintu nih, Bang Simon nih.
0: Iya, betul sekali, oke. Abang yang pertama.
1: Aku minta lagu Tragedi Anggur Merah.
0: Oh, tragedi ini. Tragedi buah apel, bukan?
1: Bukan, ya. Nanti habis dimakan.
0: Oh,
1: Tragedi Anggur Merah.
0: Tragedi Anggur Merah. Siapa yang nyanyi itu ya?
1: Laula Drakel yang versi apa ini? Henma Hoka itu.
0: Oke. Oh, Anggur Merah 2 bukan?
1: Kan tragedi dia.
0: Oh, tragedi ya. Sebentar Bang ya, aku cariin dulu ya, Bang. Tragedi Anggur Merah Laula Drakel.
1: Iya.
0: Oke, siap, ini ada nih. Udah siap dengan nadanya, Bang?
1: Yang versi Henma Hoka ada tuh.
0: Yang versi Hen apa tuh?
1: Henma Hoka.
0: Sebentar ya, aku cari dulu ya. Ini Laula Drakel yang ada nih.
1: Cuma itu aja ya?
0: Iya.
1: Oke lah itu ya.
0: Udah siap ya?
1: Oke.
0: Siap. Oke, Bang.

mah harus segini. Bukan lagi mengejar si angin

aduk kembali. Hanya karena orang ketika merobek

aku menjadi cinta. Jangan banyak aku meragukan.

0: Mantep lagunya. Ini lagu tahun berapa ya, Bang?
1: Ini ya seperti Anggur Merah 2 itulah.
0: Oh, emangnya?
1: Nah, dia kan berjenjang jadi ciptaannya gitu kan, ya kan?
0: Nah,
1: yang Anggur Merah 2, Anggur Merah 3, terus tragedinya gitu, ya kan?
0: Oke, mungkin ya, karena ya. Mungkin ada pencipta lagu lain yang mencipta lagu judulnya Anggur Merah juga, makanya dia bikin tragedi Anggur Merah gitu, Bang, ya?
1: Ya, dia macam kalau pencipta dulu seperti ini yang kayak Kus Plus, itu kan?
0: Iya.
1: Dia tuh lagu Nusantaranya kan sampai Nusantara 5 juga dia itu.
0: Oh, begitu.
1: Tapi dia kan tentang negara kita, Nusantara, ya kan?
0: Iya.
1: Kalau ini kan tentang cinta, gitu.
0: Oke.
1: Judulnya kan begitu dia, yang kalau Kus Plus, Arianto itu pun ada juga Nusantaranya juga. Dia kan cinta dari Jamal Mirdad itu, Adi Putra itu kan Arianto, Johan Untung juga itu kan ada juga itu.
0: Oke.
1: Jadi kan begitu dia, kalau Nusantara tentang negara kita lah, tentang keindahan alam Indonesia ini.
0: Iya, ya, memang kan? Biasanya kan lagu-lagu itu biasanya menceritakan tentang cinta. Ternyata dari sisi yang berbeda pun bisa ya, seperti kekayaan alam, adat budaya.
1: Ya, Nusantara tentu Nusantara ini kan, kita kan Indonesia kan Nusantara dari Sabang sampai Merauke.
0: Betul sekali, Bang Simon.
1: Kan, ya kan negara ini kan terkenal kekayaan alam Indonesia ini. Dari hasil buminya, baik pun pokoknya Indonesia ini di dunia nomor satu lah.
0: Luar biasa. Kalau, ya.
1: Iya, hasil buminya, gimana manusianya pun, orangnya ramah-tamah, gemari palu, cinawi. Mungkin ada dengar.
0: Ya, aku pernah dengar juga sih. Dan bahkan ini prediksinya, ini kurang lebih 10 tahun ke depan Indonesia itu akan menjadi negara nomor satu untuk kekuatan ekonominya.
1: Iya, bener lah, Mas. Nah,
0: semoga saja ya, Bang, ya.
1: Hasil bumi Indonesia ini kan tidak terlawan. Ibaratnya bumi Indonesia ini, Mas.
0: Kaya banget.
1: Mungkin kalau sepatu itu dilemparkan, kalau apa bisa hidup, dia bisa tumbuh. Contohnya, ubi aja dilemparkan, sawit dilemparkan, tumbuh. Nah,
0: tongkat,
1: itulah.
0: Tongkat kayu dan batu jadi tanaman ya, Bang, ya?
1: Itulah. Kayak dulu itu kan Indonesia ini terkenal alamnya itu begitu indah, sejuk. Baik gunungnya, sawahnya, apapun. Betul. Ya kan?
0: Ya.
1: Nah, itulah diciptakan sesuai dengan pencipta-pencipta lagu yang dulu itu kan menciptakan Nusantara. Ya. Begitulah alam Indonesia itu.
0: Iya, makanya kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia seperti itu ya, Bang, ya.
1: Cuma sekarang ini kita harus sama-sama menjaga.
0: Betul sekali.
1: Iya kan. Menjaga pun harus waspada juga, Mas Andi, ya.
0: Betul. Jadi Bang Simon ini mau nyamper-nyamperinnya buat siapa, Bang, malam hari ini, Bang?
1: Pertama kali ya buat Mas Andri ya, selamat malam, selamat siaran, semoga diberi kesehatan selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Moga-moga nanti pulangnya Mas Andri ya diberi keselamatan, ketemu keluarga tercintanya di rumah ya, Mas Andri ya.
0: Iya, amin.
1: Nggak lupa Bang Ramlan, Nelly, Bang Kadir CS, Mbak Jamila ya, Mbak Supri, Mbak Yaninya juga, Mbak Anita ini. Ayo gabung. Siapa yang lagi monitor, silakan gabung ini dengan Mas Andri.
0: Siap.
1: Malam minggu ini karugian dengan Mas Andri. Siapa? Kan lagu teman-teman kenangannya itu ya kan.
0: Ya,
1: coba diapakan apa suaranya itu, ya Mas Andri ya.
0: Iya, siap.
1: Untuk Mas Andri ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, oke, pendengar, untuk selanjutnya di 08 11 67 07 88 50. Halo, selamat malam. Iya, suaranya kecil banget ya. Halo. Dengan siapa di mana? Oke, coba dimatikan dulu ya, karena sepertinya agak sedikit terganggu nih suaranya di sini nih. Oke, untuk malam minggu ini, mari ciptakan kehangatan di tempat Anda masing-masing, tentunya difasilitasi oleh RRI ya untuk malam hari ini. Yang mau berkaraoke lagu-lagu apa aja bisa, pokoknya ngomong aja. Dan langsung telepon di 08 11 67 07 88 50. Halo, malam. Iya, suaranya kecil banget ya. Siapa di mana? Halo. Halo. Oke.

0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Degi Harto di Bajubang.
0: Pak Degi Harto sempat terkena pemadaman juga ya?
1: Gimana?
0: Pemadaman listrik kena juga ya?
1: Aku di kebon, Mas.
0: Oh, jadi pakai genset ya?
1: Di kebon dah ada pakai ini tenaga surya.
0: Oh, mantap dah kalau begitu.
1: Iya.
0: Iya Pak D, malam hari ini mau lagu apa nih Pak D?
1: Lagu dangdut bisa apa?
0: Bisa, lagu dangdut
1: lagu
0: dangdut, apa?
1: Selamat tinggal kekasih.
0: Selamat tinggal kekasih, gitu ya?
1: Iya, yang dari Imam ya?
0: Imam, sebentar ya, selamat tinggal.
1: Bang Simon nyombong bener gak mau nyenggol Pak D, Bang Simon ini.
0: Lupa itu kayaknya itu ya. Dangdut karaoke ya. Oke, okay. Selamat tinggal kekasih nada pria ya.
1: Iya.
0: Iya ya. Oke, okay. Lagunya aku siapin dulu ya. Oke, okay. Sip. Langsung udah siap Pak De ya?
1: Iya, insyaallah.
0: Oke. Okay. Langsung kita mainkan ini.

0: Terima kasih Mas Andre.
1: Iya, sama-sama Pak Degiarto. Keren banget ya, keren banget suaranya nih.
0: Lagi serak-serak bahasa ini Mas Andre.
1: Wah, iya, tapi mantep Pak De. Ini lagu tahun berapa ya Pak De ya?
0: Tahun 78
1: itu. Wah, luar biasa.
0: Iya, tahun 78 kayak itu.
1: Keren ya lagu-lagu lama ya. Silakan aja nih Pak De, mau salam-salamnya buat siapa Pak De?
0: Salam yang pertama buat Mas Andre, selamat tugas sampai selesai nanti.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan diberi kesehatan.
1: Amin.
0: Dimurahkan rezekinya.
1: Amin.
0: Dijauhkan dari mara bahaya.
1: Amin. Terima
0: buat
1: kasih.
0: Buat Bang Kadir, ayo gabung Bang Kadir.
1: Iya.
0: Mm-mm. Bang Romhan juga, Bang Simon nyombong, Bang Simon.
1: Ya. Lupa mungkin, bukan sombong.
0: Dari A sampai Z lah ya.
1: Iya.
0: Terima kasih waktunya Mas Andre.
1: Yup, sama-sama Pak Degiarto.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simon dibilang sombong. Aduh, sebenarnya bukan sombong ya, mungkin lupa tadi ya. Tapi kan udah disamperin buat seluruh pendengar RRI. Yuk, silakan kembali untuk di Ruang Rindu Karaoke malam hari ini ya, untuk gelaran 23 Mei 2026. Udah ada Bang Simon tadi dengan Tragedi Anggur Merah, terus juga ada Pak Degiarto dengan Selamat Tinggal Kekasih. Aku juga suka nih lagu ini nih, Selamat Tinggal Kekasih. Ini lagu dangdut, akordnya keren juga tuh, kunci-kuncinya cakep tuh, nggak seperti lagu-lagu biasa gitu kan. Iya. Dan silakan aja untuk Anda yang mau ikutan gabung, tentunya kita sampai jam 11 malam ya di 0811 670788850.

Ya, baik pendengar, kalau begitu aku mau nyanyikan sebuah lagu dulu ya. Untuk Anda semua tentunya di malam hari ini, satu single miliknya Bintang, miliknya Anima.

0: Tong sampah jauh. Buang di sini aja lah.
1: Hoi, Bu. Kok buang sampah di situ?
0: Aduh, ada yang lihat.
1: Oh, kamu ya yang sering buang sampah sembarangan di lingkungan ini?
0: Tapi kan bukan aku aja, Pak, yang buang sampah di sini.
1: Kalau sudah ada lebih dari dua orang memulai, pasti yang lainnya pada ikut juga buang sampah sembarangan. Akibatnya, lingkungan kita ini jadi jorok, bau tidak sedap, dan akan menimbulkan penyakit. Di depan sana kan sudah disiapkan tong sampah. Ayo, kita gotong royong, buang sampah-sampah ini ke tempatnya.
2: Kebersihan lingkungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama.
0: Tong sampah jauh. Buang di sini aja lah.
1: Hoi, Bu. Kok buang sampah di situ?
0: Aduh, ada yang lihat.
1: Oh, kamu ya yang sering buang sampah sembarangan di lingkungan ini?
0: Tapi kan bukan aku aja, Pak, yang buang sampah di sini.
1: Kalau sudah ada lebih dari dua orang memulai, pasti yang lainnya pada ikut juga buang sampah sembarangan. Akibatnya, lingkungan kita ini jadi jorok, bau tidak sedap, dan akan menimbulkan penyakit. Di depan sana kan sudah disiapkan tong sampah. Ayo, kita gotong royong, buang sampah-sampah ini ke tempatnya.
2: Kebersihan lingkungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama.
3: Gak kerasa, kick-off turnamen sepak bola paling akbar di planet ini tinggal hitungan minggu aja. Ya, bulan Juni nanti. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko bakal resmi jadi pusat perhatian dunia. Mengingat format tahun ini super raksasa dan tersebar di 16 kota, persiapan ketiga tuan rumah ini benar-benar gila-gilaan. Di fase krusial ini, finishing touch lagi dikebut habis-habisan. Mulai dari memoles kualitas rumput stadion agar sesuai dengan standar ketat FIFA, sampai memastikan sistem transportasi massal siap tempur. Bandara, kereta cepat, dan rute bus khusus supporter dipastikan harus bisa beroperasi maksimal untuk melayani jutaan orang yang akan bolak-balik melintasi perbatasan tiga negara. Kalau di daratan Amerika Utara sana, mereka lagi sibuk ngecek infrastruktur kota, kita yang ada di Jambi juga nggak boleh kalah sibuk persiapannya. Udah mulai atur jadwal begadang, nyetok cemilan, atau mungkin udah asik bikin simulasi bagan turnamen sendiri buat tebak-tebakan skor bareng tongkrongan.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari, kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ya pendengar, tentunya di menit ke 37 dari formasi 21 kita masih punya waktu yang cukup panjang untuk di ruang rindu karaoke malam hari ini. Masih aku nantikan ya di 0811-6707-8850 ya, yang punya suara bagus jangan disimpan dong suaranya, silakan aja langsung telepon ke sini. Dan kalau belum ada yang nyanyi ya udah deh, aku lagi yang nyanyi ya. Tapi ntar kalau aku kebanyakan nyanyi pada bosan semua kan. Jadi silakan aja, masih aku undang di 0811-6707-8850. Ini siapa sih yang miskol-miskol aja ini ya, namanya nggak ada sih. Oke. Silakan kembali di 0811-6707-8850. Kalau begitu simak dulu yang berikut ini ya.

Ya, pendengar, satu single miliknya Sang Alang. Ya, mungkin kalau generasi tahun 90-an tahu banget ya dengan lagu-lagu tongkrongan seperti itu ya. Sendiri judulnya. Oh, oke. Mudah-mudahan bisa mengembalikan memori-memori manis zaman dulu ya, waktu masih muda kali. Walaupun sekarang masih muda juga jiwanya, tapi fisiknya mungkin udah mulai menua. Bisa mengembalikan memori-memori manis ya bersama teman-teman tongkrongan dulu ya. Jadi silakan kembali buat Anda yang mau bernyanyi. Kalau gak ada yang nyanyi, aku lagi nyanyi nih. Wah, tapi aduh, leher rasanya sakit juga ya kalau nyanyi terus ya. Tentunya aku memohon atau mengajak pendengar untuk ikutan berbagi suaranya di sini untuk menghibur pendengar kita yang mungkin sedang bingung mau ngapain gitu ya, mau nyanyi nggak bisa tapi mau denger lagu. Ya udah, silakan aja langsung di 08 11 670 7 8850.

0: Oke, ada yang masuk nih, siapa ya? Halo. Halo,
1: Mas. 1, 3, atau 5. Terima panggilan. Nomor yang dilakukan panggilan dengan biaya dibebankan pada Anda sebesar 500.

0: Halo, Pro Satu Malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa nih, Bang?
1: Bang Yoga, Bang.
0: Siapa?
1: Bang Yoga di Marbungo.
0: Oh.
1: Saya datang lagi.
0: Oh, iya, suaranya agak sedikit beda gimana gitu, Bang?
1: HP-nya nyangkut, Bang. Agak error.
0: HP-nya?
1: Dipindah HP.
0: Oh, tadi udah nelpon tapi nggak ada suaranya gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, deh. Gimana cuacanya malam hari ini di Muara Bungo, Bang Yoga?
1: Alhamdulillah, Bang. Ganteng-ganteng, Bang. Kayak kemarin hujan terus.
0: Wah, iya sih. Tadi tuh di Kota Jambi tadi hujan juga. Cuma sebentar, anginnya kenceng banget ya.
1: Pagi tadi hujan, Bang. Sebentar cuma.
0: Oh, iya.
1: Wah, cerah-cerah sekarang.
0: Oke, deh. Malam ini mau lagu apa nih, Bang?
1: Minta dangdut, Bang. Boleh, Bang?
0: Boleh. Dangdut lagu apa?
1: Mantap, nih.
0: Ya.
1: Apa nih, Bang? Angka satu aja, Bang. Remix dari Leo apa? Berita lu, Bang.
0: Karaoke dangdut ya?
1: Ya, dari Berita lu yang remixnya itu, lu.
0: Angka satu?
1: Iya. Kita tangan ke atas.
0: Hai, asik. Pokoknya asik ya. Jangan lupa turun ya. Karena ya. Angka satu remix, oke. Nadanya nada pria ya.
1: Iya.
0: Oke, siap, Bang. Udah siap ya?
1: Siap.
0: Ya, kita bungkus langsung nih, Bang. Tunggu ada iklannya dulu nih. Oke, sedikit lagi ya. Oke, ya, kita mainkan musiknya, Bang.
1: Oke.

0: Why?
1: Why? Apanya yang why ini, Bang?
0: Tinggal ketinggal, Bang. Oh. Ketahuan Bang
1: Andre. Enggak apa-apa. Yang penting bagus suaranya, Bang Yoga.
0: Kayak kalian pecah, Bang.
1: Ah, itu kan kata Abang. Kalau kata aku bagus sih suaranya.
0: Alhamdulillah. Jangan nunggu, Bang. Yang turun siapa tuh, Bang?
1: Apa?
0: Yang baru turun tadi siapa?
1: Tadi tuh ada Pak Degiarto kalau nggak salah ya, di Bajubang.
0: Salam kenal dengan Pak Degiarto, orang mana, Bang?
1: Orang Bajubang, Bajubang.
0: Salam kenal dengan Pak Degiarto, ya. Orang Bajubang. Yang pertama itu siapa tadi, Bang?
1: Tadi yang pertama tadi ada Bang Simon.
0: Oh, Bang Simon. Halo, Bang Simon. Kita masuk, Bang Simon. Salam sama Bang Simon. Dan nggak monitor ini.
1: Oke, baru buka ya, baru gabung ya.
0: Bergabung. Bang J udah masuk, Bang?
1: Bang J belum. Kayaknya Bang J jam 10 ke atas deh. Jam 10 ke atas tuh.
0: Agus. Dia itu loh, kalau tidur menada deh.
1: Oke.
0: Ya, buat semuanya aja lah, Bang, yang mendengarkan.
1: Siap.
0: Bang Andre, makasih waktunya. Semoga selalu panjang umur dan moral rezeki, Bang. Serta keluarganya.
1: Amin.
0: Makasih ya, Bang.
1: Sama-sama, Bang Yoga. Terima kasih, Bang Yoga, yang ada di Muara Bungo ya. Buat yang dari kota Jambi maupun seluruh provinsi Jambi ataupun yang di luar kota sekaligus ya. Yang di mana? Viola di mana ya, Viola ya? Oke deh, Viola lagi nyantai aja malam hari ini ya. Silakan kembali. Halo, malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Ini orang rumah ngebel, tapi Pak D yang suruh nyanyi, boleh nggak? Pak D Giarto tadi ini orang rumah yang ngebel, suruh nyanyi lagi.
1: Oh, bolehlah Pak D. Pak D mau lagu apa lagi, Pak D?
2: Lagu 100 kali.
1: 100 kali.
2: Dari Saparudin KDI.
1: Sebentar ya. 100 kali. Kali nama pria ya. Ya, lagunya ada nih Pak D. Dari Safar KDI ya?
2: Iya.
1: Siap. Udah siap ya? Udah ready ya?
2: Siap, insya Allah.
1: Oke, mantep bener lagunya 100 kali. Coba dulu nadanya Pak D.
2: Iya ya.
1: Oh, ntar nih ada iklannya lagi. Istrinya suruh monitor dong, biar nanti dinilai gitu ya Pak D ya.
2: Ngebel langsung masuk Pak D yang suruh nyanyi lagi.
1: Oh iya. Oke, siap Pak D.
2: Iya, insya Allah.

0: Halo, mantep Pak De. Pak De, aku mau tanya dikit ini. Pak De mendengarnya suara musiknya dari telepon atau dari radio?
1: Dari HP.
0: Oh, kok delay gitu ya? Agak terlambat-lambat gitu.
1: Dari HP kadang-kadang sinyalnya hilang, Mas.
0: Oh, begitu. Iya.
1: Jadi radio yang muter radio tetapi jauh gitu loh, Mas.
0: Oke, berarti dengar musiknya dari handphone langsung ya?
1: Iya, di HP tuh dengar musiknya gitu loh.
0: Oke, De, ini Pak De ini sepertinya kalau ada hiburan nih pasti harus nyanyi nih kayaknya nih.
1: Ya alhamdulillah. Tapi kak anu Pak De kan udah tua kan giginya udah habis, Mas.
0: Enggak apa-apa. Makin habis giginya suaranya makin lepas gitu loh, Pak De.
1: Amin, alhamdulillah.
0: Iya, ada yang mau disamperin lagi, Pak De?
1: Iya. Terima kasih, Mas Andrea.
0: Oke deh, kalau begitu makasih banyak juga ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, kita lanjut kembali ya. Halo, Pro Satu malam.
1: Halo, selamat malam kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
1: Dengan Atuk Pijan.
0: Atuk?
1: Pijan.
0: Oh, Atuk Pijan. Kirain Atuk Vijay gitu dari India. Bukan ya? Di mana Atuk Pijan?
1: Di Muara Sebapu.
0: Oh, Muara Sebapu. Cuaca bagus malam ini?
1: Alhamdulillah, kalau malam ini cerah nampaknya.
0: Wah, mantap deh. Mau nyanyi lagu apa nih, Atuk?
1: Tak Berdaya.
0: Dangdut ya?
1: Iya.
0: Oke, sebentar ya, aku cari dulu ya.
1: Iya, iya.
0: Tak Berdaya. Tak Berdaya.
1: Yang ori aja ya.
0: Nada pria. Siap, beres ya. Lagunya. Langsung ya, kita nyanyi ya.
1: Oke.
0: Ya. Ups, masih ada iklannya sebentar. Aduh, karaoke-nya banyak iklannya nih. sebentar deh. Sehat ya kabarnya ya, Atuk ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Sip dah kalau begitu. Kita langsung nyanyikan.

감사합니다.

0: Wah, mantep bener Ratu Pijan suaranya. Ada kenangan dengan lagu ini tuh?
1: Ada lah.
0: Apa tuh? Coba deh, aku mau dengar ceritanya. Apa sih ceritanya?
1: Ya, cerita yang udah lama lah, nggak usah diceritain.
0: Ah, iya deh. Oke deh, mau nyamperinnya buat siapa nih Ratu Pijan?
1: Ya, salam-salamnya buat Nimas Jerman ya, selamat bertugas, semoga sehat. Mas Jerman kan? Mas Andre.
0: Iya. Iya, iya, oke.
1: Buatnya yang udah pada masuk tadi ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari ciptakan suasana hangat di tempat Anda dengan untuk ikut bergabung di Ruang Rindu Karaoke malam hari ini 08116707 8850. Halo, selamat malam Bang JJ.
2: Malam kembali Bang Andre, sehat ya?
0: Alhamdulillah Bang, lagu kita Bang, apa Bang?
2: Bisa bawa lagu Minang.
0: Apa judulnya?
2: Cinta Basang Keto. Kalau dapat nada, itu susah nyari nada laki-laki ya. Coba kalau dapat nada laki ya.
0: Judulnya apa tadi?
2: Cinto Basang Keto.
0: Cinto?
2: Basang Keto.
0: Basang.
2: Basang. Basang Keto ya.
0: Basang.
2: Artinya Basang Keto. Oh. Bukan harta warisan saja yang bermasalah ya.
0: Oh betul Bang, memang Bang. Semua bisa jadi masalah bahwa, gitu ya.
2: Masalah cinta pun bisa Basang Keto. Undi mandi.
0: Oh.
2: Ini ada nada apa nih ya Pak? Nada cowok.
0: Ini nadanya nada cewek kayaknya ini ya.
2: Oh sana ya?
0: Nada pria. Iya. Rayola ini.
2: Kalau nyari cewek rendah nian ya, tapi sudahlah basing merah. Aku lah payah juga nyari nada cowok, padahal di kaset itu cowok ya.
0: Ini nggak ada nih Bang, nada cinta, nada cowoknya nggak ada nih, belum direkam kayaknya nih. Tapi aku bisa sih ngebuatnya, tapi besok ya aku coba cari nada cowoknya ya.
2: Iya. Coba jadi sedikit apa Mas Andre? Lihat nada sebentar kita.
0: Ini Rayola nih. Oh sebentar.
2: Rayola ya.
0: Ah ini.
2: Sebentar ya. Iyalah,
0: iyalah,
2: ini sudah
0: jadi
2: akhirnya.
0: Lanjut ya?
2: Lanjut aja, lanjut
0: okay,
2: aja.
0: Siap. Oke, kita mulai dari awal dong, Bang Jiji. Siap,
2: yeah.
0: Yuk.
2: Iya, yeah. Oke. Okay. Ambil suara rendah aja lah. Selamat malam semuanya. Sebuah lagu di ranah Minang, mengingat waktu apa di Jakarta, mengalir sana ya.

0: Ondé-mandé, dan kinyo.
1: Ondé-mandé.
0: Biarlah

0: Alamak mana?
1: Tak bucik lah ya.
0: Boleh, boleh.
1: Apa tu? Kejapik tak bucik tu.
0: Aduh. On day Monday to stay.
1: Bucik agak kecil.
0: Kenapa bang?
1: Bucik agak kecil, saya dikit.
0: Okey.

0: Iya bang.
1: Iya bang. Onde mande lagunya. Saluango indah tahan nambo dengarnya.
0: Bansi, aduh kamu kecil orang Minang Bansi.
1: Oh iya Bansinya lama bana ya, itu dah.
0: Yo. Tajam bana tu. Kejam cuang den itu.
1: Oh bana.
0: Bang Dre ya salam dikit ya.
1: Boleh Bang Jeji silakan.
0: Ya selamat malam dulu untuk seluruh fans radio RRI Program 1 yang udah keroken, salam semuanya. Ada Jeng ya. Nah, juga ada Jamila Lima Brapo, ada Kadir, juga ada Bang Rijal, ada Bang Tamrin. Salam juga buat yang sudah tadi, sudah turun, lupa lah namanya, gak tahu ya. Salam semuanya, juga ada Vero ya. Ada Adi Wakil Rijal, salamnya dengan ini, dengan Bang Simon ya, salam kompas, semua tanpa tercuali. Ya. Terima kasih Bang Andre, atas waktunya.
1: Yup. Yup, terima kasih juga buat Bang JJ ya.

0: Silakan kembali di 0811-670-7885-0. Halo, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam Bang Andre.
0: Iya, selamat malam juga Bang Andi. Sehat ya?
1: Alhamdulillah Bang Andre, gimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Dari kemarin ditungguin kemana Bang Andi ini?
1: Ketiduran.
0: Oh, ketiduran.
1: Malam tadi lampu mati jam 3 baru tidur.
0: Iya, aku bahkan tadi
1: rata,
0: siang
1: semuanya rata begitu, tapi ganti.
0: Iya, tapi tadi pagi mati lagi tuh sampai jam 3 sore.
1: Iya, mati lagi.
0: Wah, gila-gilaan dah. Jadi ini lagu apa nih Bang?
1: Ini kabar, ini menghemat energi. Lagi dangdut ada tadi ya?
0: Ada Bang, boleh Bang. Mau lagu dangdut lagu apa?
1: Oh, saya minta lagu dangdut dari ini, dari Muksin atau Latif Khan, sama aja itu lagunya Masih Ada Kecinta.
0: Masih Ada Kecinta ya?
1: Iya. Yeah.
0: Sebentar Bang ya. Masih yeah. Adakah Cinta Nada Pria. Oke. Okay. Oke, okay, Masih Adakah Cinta. Siap. Oke. Okay. Udah ready nih Bang, udah siap ya lagunya ya?
1: Iya.
0: Oke. Oh, iklannya sebentar Bang. Kita tunggu iklan dulu nih. Ya, oke, siap Bang?
1: Yep.
0: Yuk.

0: Ya, kalau abang nanyanya
1: makasih,
0: gitu sih,
1: Bang Andre.
0: Ya, aku jawabnya masih ada kok, Bang. Tenang aja. Lagunya mau disamperin buat siapa, Bang?
1: Lagunya buat Nona Dikaku yang ada di Ternate sekarang. Kalau lagi motor sama meter, sayang. Bahagia selalu sana. Semoga terhibur dengan lagu kota ini.
0: Siap.
1: Semoga Dika dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, selalu dalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau magang sana, hati-hati, Nona.
0: Amin.
1: Pulangnya hati-hati. Buat Bang Andre, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Buat semua pro satu, saya tidak bisa ucapkan satu persatu, mohon maaf. Mm-mm. Dari A sampai Z ada saya rangkul dari satu. Terima kasih Bang Andre.
0: Sama-sama Bang.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di menit ke-27 dari formasi 22, silakan kembali. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Oh, dengan Ibu Asmara Bordi nih.
0: Ibu Asmara?
2: Iya, betul.
0: Di mana, Bu?
2: Posisi itu di Padang.
0: Di Padang, ya?
2: Betul.
0: Oke, mau lagu apa, Bu, malam hari ini, Bu?
2: Oh, lagu yang apa ya?
0: Apa?
2: Lagu dari kita ya.
0: Suaranya putus-putus nih, Bu. Sorry, saya nggak bisa ini menangkapnya. Judulnya dulu deh.
2: Dari apa? Dari Tommy Jepisa aja, Tommy Jepisa.
0: Ah, Tommy Jepisa. Ya gitu dong, kalau ngomong tuh handphonenya agak dekat, Bu. Jadi jelas ya.
2: Ini dah, ini agak sensor posisi agak bagus ya.
0: Iya, apa judulnya, Bu, ya? Tommy Jepisa ya?
2: Semalam di Cianjur.
0: Semalam di Cianjur. Semalam di Cianjur, sebentar ya, aku cari dulu ya. Nada wanita. Oke.
2: Betul.
0: Oke, sip.
2: Dengar suaranya gimana? Udah jelas dari tadi?
0: Udah, ini udah bagus nih, Bu ya. Pokoknya handphonenya jangan dijauhin ya, harus dideketin dengan mulutnya ya.
2: Betul.
0: Oke.
2: Nanti musiknya dengerin ya.
0: Iya, oke.
2: Dan nanti musiknya masukkan ke HP yang.
0: Oke, yuk. Silakan, Bu ya.
2: Padang Jambi.
0: Dimulai ya.
2: Oke.

0: Iya, Ibu keren banget suaranya.
1: Oh, bukan. Ini bagus sekali ya Persatu Jambi ya. Soalnya musiknya dengar betul di Padang itu bagus. Jadi kita nggak pernah ketinggalan ada, ya nggak ketinggalan maksudnya.
0: Alhamdulillah.
1: Bagus sampai ke HP bagus Persatu Jambi ya bagus.
0: Iya, terima kasih Bu. Mungkin ada yang mau disamperin malam hari ini. Siapa rekan-rekan di seluruh Indonesia ya. Boleh Bu, silakan aja.
1: Enggak, ini salam kenal untuk Andrean ya.
0: Betul Ibu.
1: Salam kenal di Andreas dari Padang. Sehat selalu Andrea.
0: Iya, makasih. Sukses
1: dalam karirnya gitu. Terus kepada rekan-rekan yang telah bergabung tadi, salam kenal semua, salam sehat juga.
0: Iya.
1: Dan juga tak lupa tuh Bang Jeje ya, yang sekarang ada di Morobongo ya. Ada pesan tersendiri untuk dia.
0: Iya.
1: Jaga badan, jaga kesehatan. Dan jaga hatinya juga gitu.
0: Siap, oke.
1: Okay. Nah itu untuk Bang Jeje, semoga sehat selalu. Akan kutunggu sampai akhir hayatku gitu.
0: Amin, sip.
1: Terima kasih Andre ya.
0: Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih kembali.
1: Malam
0: juga. Terima kasih buat dari Padang ya. Dengan kalimat yang sama lah dari Jambi juga menyampaikan buat Ibu yang barusan masuk ke sini ya. Silakan kembali. Di 08 11 67 07 88 50. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, malam juga, suaranya kecil banget. Deketin dong ke mulutnya handphonenya.
2: Selamat malam.
0: Iya, kecil banget suaranya.
2: Selamat malam Mas.
0: Gitu dong, jangan jauh-jauh handphonenya, nggak kedengar suaranya di sini.
2: Oh gitu ya?
0: Iya dong. Dengan siapa di mana?
2: Pendatang baru.
0: Siapa?
2: Dari Mama Tia di Muara Senau.
0: Mama Tia di Muara Senau.
2: Di Meresam.
0: Oh di Meresam. Kirain Muara Senau itu daerah mana Muara Senau? Oke, gimana Meresam malam hari ini?
2: Ya baik.
0: Baik. Mau nyanyi lagu apa ini?
2: Masa nyanyinya boleh?
0: Kenapa?
2: Mas
0: nyanyinya
2: boleh.
0: Aku mah nanti aja nyanyinya. Yang nelfon dong nyanyi.
2: Gitu ya. Kayaknya enggak bisa nyanyi nih.
0: Kalau saya yang nyanyi lagunya lagu apa?
2: Ya, yang Mas bisa aja.
0: Oh iya, nanti aja. Udah aku siapin lagunya nanti ya. Kalau enggak ada yang nelfon baru aku nyanyi ya. Oke. Okay?
2: Iya benar ya, ditunggu nih.
0: Siap, mau nyamperin siapa nih malam hari ini?
2: Gimana?
0: Mau nyamperin siapa?
2: Ya, buat semuanya aja, salam kenal aja.
0: Oke lah, kalau begitu ya.
2: Ya pokok ditunggu nih.
0: Oke, siap, terima kasih ya.
2: Salam kenal ya Mas.
0: Yup, salam kenal kembali Mbak.
2: Ya, yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo malam, Bang Juli.
1: Halo malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andre.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Juli?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Ini baru selesai aktivitas atau gimana nih, kok baru nongol?
1: Baru monitor lampu baru tadi dari jam 2 sampai jam berapa tadi, 10 kurang lah padam.
0: Jam 2 siang?
1: Jam 2 siang ya.
0: Sampai jam?
1: Jam 10 kurang lah tadi.
0: Wow, memang bergiliran sih, dengar-dengar informasinya tuh kita untuk berapa waktu ke depan ini akan digilir. Tadi di tempatku aja tuh mati dari pagi sampai jam 3 sore baru hidup.
1: Oh, dari pagi sampai jam 3 sore ya?
0: Baru
1: oh,
0: hidup.
1: Oh, berarti memang digilir ya?
0: Digilir.
1: Ya, saya dengar malah di daerah Kisaran tuh kata Pak Isandra itu sampai hari Senin.
0: Oh.
1: Mati lampu dari, lampunya padam.
0: Iya, katanya sih sutet di Muara Bungo ya yang terkena petir ya, apa gimana sih?
1: Iya, kata saya dengar ini, kata siapa tadi? Bang Anur.
0: Oh, Bang Anur gitu
1: kata
0: ya.
1: Dari Muara, iya. Ada masalah gitu dari Muara Bungo tadi.
0: Iya,
1: tadi bisa nanya sama Bang JJ tadi kan?
0: Ya mungkin gini sih, Dewa Zeus turunnya di sutet itu.
1: Di sana
0: jadi.
1: Ya? gak sanggup nahan Dewa Zeus ya.
0: Iya kan, dia mau turun iya, nyangkut di tiang sutet, ah ya gitu deh. Iya kan, kalah tenaga PLN-nya kalah langsung mati.
1: Kalah kan, keberatan.
0: Iya, se-Sumatera mati, gila deh Dewa Zeus.
1: Sumatera ya luar biasa memang.
0: Dewa Zeus sih nggak ngomong-ngomong mau datang ke Muara Bungo gitu deh.
1: Atau harusnya nelpon dulu ya Bang Andre ya.
0: Oke, Bang Juli, yeah. Mau lagu apa malam hari ini Bang?
1: Lagu Untuk Apaku Di Sini ya.
0: Lagu siapa tuh?
1: The Lloyd.
0: Untuk apa?
1: Ku di sini.
0: Sebentar, aku cariin dulu ya.
1: Ya.
0: Nada pria Deloitte. Oke, siap.
1: Bang udah, Simon lagi gabung, Bang Simon ya?
0: Bang Simon udah, dia malah pembuka tadi tuh.
1: Oh, pembuka. Oh, iyalah, saya kan nak monitor.
0: Iya, karena mati lampu tadi kan.
1: Iya, mati lampu tadi.
0: Oke, gimana udah siap suaranya?
1: Sudah. Cek, jelas ya.
0: Wush, cek. Ampun dah.
1: Jelas ya.
0: Iya, kalau orang profesional bukan cek dia, tes.
1: Apa tuh?
0: Ya ngeceknya tuh bukan cek, bukan gitu, tes.
1: Oh, tes. Oh, saya bukan profesional, bukan penyanyi banget.
0: Oke, siap ya, lagunya udah ready nih.
1: Siap.
0: Yuk.
1: Oke, ready.

0: Baik, terima kasih Bang Andre.
1: Wes, mantap Bang Juli lagunya.
0: Satu lagi ya?
1: Satu aja, besok lagi. Nggak mau nyanyi lagi nih. Kalau mau nyanyi boleh deh, aku kasih deh. Mau lagu apa?
0: Bener nih ya?
1: Bener, boleh.
0: Titik noda.
1: Titik noda.
0: Ya masih lah Deloitte tadi.
1: Iya, titik noda. Oh, kamu suka lagu-lagu lagu-lagu pop ya?
0: Iya, suka. Dangdut suka juga, pop suka.
1: Oh, titik noda Deloitte. Oke, siap. Langsung aja nih ya.
0: Ya, kita langsung.
1: Yups, aha.

0: Baik, ya, terima kasih Bang Andre.
1: Iya, sama-sama.
0: Sehat selalu Bang Andre ya.
1: Siap Bang Juli, makasih banyak ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di menit ke-48 dari formasi 22 masih ada yang mau nyanyi? Kalau masih ada, masih aku buka ya. Berikutnya ada siapa nih? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Sama Mbak Nur Hayati.
1: Mbak Nur Hayati di mana?
2: Di Tebing Merdeka.
1: Tebing Merdeka.
2: Panjulicir Indah.
1: Di mana sih itu?
2: Di Bayung.
1: Oh, di Bayung. Oke, bagus ya cuacanya malam hari ini ya.
2: Alhamdulillah, agak bagus, Mas.
1: Agak bagus ya?
2: Iya.
1: Ya deh. Lagunya apa nih malam hari ini, Mbak Nur Hayati?
2: Lagu dangdut aja lah.
1: Apa?
2: Duet aja ya.
1: Dengan siapa duetnya?
2: Dengan Sampean.
1: Enggak, aku gak bisa lagu dangdut, gak ngerti ya.
2: Gak bisa.
1: Gak bisa aku lagu dangdut, mohon maaf dah.
2: Lagu pop bisa ya, Mekar Sadutra ya.
1: Lagu pop yang mana?
2: Kau Tercipta, Bukan Untukku.
1: Kau Tercipta?
2: Iya, Bukan Untukku.
1: Oh boleh, mantep nih lagu nih. Kau Tercipta, Bukan Untukku ya.
2: Untuk tulang rusukku. Kau tercipta dari tulang rusukku.
1: Kau tercipta bukan untukku.
2: Dari tulang rusukku, Mas.
1: Ya, nada wanita nih ya. Pokoknya nyanyi ya. Udah ready nih?
2: Iya. Bisa kan duet kan itu tuh?
1: Wah, ya enggak tahu sih, kita lihat aja. Oke ya.
2: Iya.
1: Yuk. Nih udah siap nih lagunya.
2: Tolong.

0: Bukan Mas, itu Mas. Oh iya. Mekar Sati Putra, Mas.
1: Apa-apa
0: judul? Maya Angelina.
1: Apa judulnya?
0: Yang untuk siapa? Aku dilahirkan.
1: Iya, judulnya coba deh yang.
0: Kau tercipta dari tulang rusukku.
1: Kau tercipta dari
0: tulang rusukku.
1: Oke, dari tulang rusukku.
0: Iya.
1: Nada wanita. Oke, siap. Mukhlas Ade Putra dan Maya Angela ya?
0: Iya.
1: Oke, ya. Langsung ya.
0: Iya.

0: Wah, luar biasa lagunya. Mau disamperin buat siapa nih, Mbak, lagunya?
1: Salam-salamnya buat Mas Saga ya.
0: Oke, terima kasih buat banyak ya.
1: Buat semuanya ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar. Jadi, kita sudah di penghujung malam hari ini sebagai lagu penuntas. Aku pilihkan satu lagu yang mudah-mudahan bisa menghibur Anda semuanya. Sampai ketemu lagi. Buat yang belum bisa kebagian malam hari ini, tungguin aja setiap malam minggu untuk Ruang Rindu Berkaraoke bersama Program 1 RRI Jambi.

0: kasih Anda telah mengikuti Ruang Rindu.
1: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
2: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
1: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.
4: Hai, udah cantik belum aku?
5: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
4: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan.
1: Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
7: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
8: RRI.co.id
9: RRI.co.id
8: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
9: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
8: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
9: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Adek, adek mau permen atau es krim?
1: Nggak mau apa-apa, Om.
0: Adek ikut Om aja ya, ke taman sana.
1: Nggak, Om.
0: Kenapa?
1: Om emangnya siapa?
0: Om temannya Ayah.
1: Kok nggak pernah lihat?
2: Pelecehan seksual pada anak-anak sangat penting untuk dicegah. Pencegahan harus melibatkan berbagai pihak, meliputi keluarga, lingkungan rumah, dan lingkungan sekolah. Ajarkan anak-anak untuk mengenal tentang anggota tubuhnya sejak dari dini, serta ajarkan pula kepada anak-anak bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain.
0: Yuk, ikut Om aja.
1: Ayo.
2: Pelecehan seksual pada anak dapat mengakibatkan gangguan psikologis serta gangguan perkembangan. Oleh sebab itu, setiap orang tua perlu memberikan pemahaman lebih dalam kepada anak.
3: Cegah pelecehan seksual dan lindungi masa depan anak dari sekarang.

0: Ih, lihat deh. Bajunya gak selaras banget ya.
1: Iya, ih. Udah dewasa tapi kok belum bisa menyelaraskan pakaian gitu ya. Padahal banyak banget loh contoh artis-artis yang lebih perhatian soal penampilan gitu. Kok dia milih baju itu sih? Gak nyambung banget. Ada masalah apa tuh orang?
2: Eh, jangan gitu dong. Yang sering kita bilang kok gini, kok gitu, kok dia gini, kok dia gitu. Itulah yang membuat orang insecure dan sulit untuk berproses di dunia luar gitu loh.
0: Kan cuman bilang gitu doang kali.
2: Orang bunuh diri itu salah satu penyebabnya karena terlalu mendengarkan omongan orang lain loh. Jadi jangan sampai karena omongan kalian orang jadi gak nyaman atau bahkan takut untuk hidup lebih lama.
3: Iya deh, iya, gak gitu lagi kok.

0: Andi, itu AI kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. AI itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Aku lah munia nyucinya.
1: Yo, biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih AI lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai AI tuh.
1: Yo, jadi cak mano biar AI ini hemat, Mak?
0: Iya, kalau pekeran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai AI tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Ya lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iya, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yuk kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Tanah longsor umumnya terjadi di daerah kemiringan yang curam, seperti perbukitan, lereng gunung, serta tebing-tebing. Berikut merupakan beberapa penyebab terjadinya tanah longsor. 1. Curah hujan yang tinggi. Hujan lebat dalam waktu singkat seperti hujan badai dapat membuat tanah jadi berat sehingga memicu terjadinya longsor. 2. Gempa bumi. Gempa bumi dapat menyebabkan pergeseran tanah atau bebatuan yang sebelumnya sudah tidak stabil sehingga memicu tanah longsor. 3. Perlemahan tanah karena erosi. Tanah yang tererosi atau terkikis oleh air sungai, hujan, dan angin menjadi lebih rapuh sehingga mudah memicu longsor. 4. Pembangunan infrastruktur seperti konstruksi jalan, bangunan, serta pertambangan terkhusus di daerah-daerah yang curam. 5. Pemompaan air tanah. Pengambilan air yang berlebihan dapat menyebabkan pengendapan tanah sehingga dapat memicu terjadinya longsor. Pengelolaan serta pemeliharaan yang bijaksana dan benar akan sangat penting dalam mengurangi risiko terjadinya tanah longsor, khususnya daerah yang rawan terjadi tanah longsor.

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Jambi yang dipancar luaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi, siang berikut malam hari ini untuk edisi Ahad 24 Mei 2026. Saya Suci Rayu bersama rekan Imam dan Eko kembali hadir untuk Anda. Selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5 1.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Dan pendengar, kami sudah tersambung di ujung telepon bersama dengan narasumber kita, ada Ustadz Ahmad Tony SKMI. Assalamualaikum Ustadz. Baik, terima kasih sudah kembali untuk Mutiara Pagi. Sehat ya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, kita akan memperbincangkan sunnah-sunnah Idul Adha, begitu ya Pak Ustadz? Ya, dan pendengar nantinya Anda bisa berinteraktif bersama kami. Silakan menghubungi di nomor telepon 0811-6707-8850 ya, di 0811-6707-8850. Kita memperbincangkan sunnah-sunnah Idul Adha. Tapi di awal pendengar, mari kita simak tausiah pembuka dari Ustaz kita, Ustaz Ahmad Tony SKMI. Silakan Pak Ustaz.
3: Keterangan tentang sehat badan, memakan yang sehat, sehingga kita masih melaksanakan aktivitas kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita kira ini ditepati dan beredar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian berselawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya qawli, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala abu sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dapat sopan dari baginda Rasulullah di yaumil qiyamah kala, dan harapan kita bisa masuk ke jannahnya Allah, ke surganya Allah yang dulu langsung nanti untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin Allah. Terima kasih dan hati dan melihatkan ala Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun tema kita kali ini itu sunnah-sunnah Idul Adha. Penawaran yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita insyaAllah sebentar lagi ini akan menjumpai, akan bertemu dengan tanggal 10 Dzulhijjah, yang mana Dzulhijjah ini kita melaksanakan sholat Idul Adha dan kita merayakan Hari Raya Idul Adha. Pendengar yang terhormat dalam Mustafa mengatakan, Idul Adha disebut juga sebagai Idul Kurban dan Kurban. Nah, kita disenangkan melihatkan Kurban. Dan juga merupakan salah satu dari dua hari raya umat Islam, agar Idul Adha dengan fakta berlipat ganda. Ada 10, yang tidak 10, sunnah-sunnah Idul Adha yang perlu kita ketahui dan kita amalkan. Dengan yang dirahmati, nyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana yang termaktub atau tertulis dalam kitab Iqra'atul Kadibah bab Salatul Adain. Di situ ada sunnah-nuha, sunnah-sunnah mu'adhi. Dengan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa saja sunnah sudah Idul Adha tersebut? Yang pertama adalah kita sunahkan nanti untuk takbiran. Nah, jadi sunahkan untuk takbiran pada Idul Adha. Kemudian takbiran Idul Adha ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, semua disunahkan takbiran. Bahkan untuk takbiran ini mutlak sunahkan setiap tanggal 23. Dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah nanti untuk bijak kita namanya Ihya Ulailatul Qadar. Salah bukan malam hari raya dengan bertanya kepada. Kemudian yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mandi sebelum berangkat sholat. Sebelum sholat Idul Adha nanti umat Islam berkata untuk mandi terlebih dahulu. Karena mandi Idul Adha dilakukan ya, sama dengan mandi besar, tapi niatnya berbeda. Dengan yang dirahmati, berbuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang di dalam namanya kita asyik berdiri dalam pasal jumlah mandi-mandi yang disunahkan terutam tanya mandi Idul Adha pasal Idaini Al-Fitri Idul Adha itu dua saya Al-Fitri dan Idul Adha. Nah, yang berhormati dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang mandi Idul Adha ini ya, sama lah pasal dengan yang berbunyi sunnatul usul Idul Adha bila salah pun salah Idul Adha kena Allah kena Allah dengan yang ramai tulah sama Allah sekolah kena Allah kemudian juga sudah nanti disunahkan untuk dan namanya memakai pakaian ya, yang baik pakaian ya namanya pakaian yang lain jika kita melaksanakan salat Idul Adha. Bahkan bagi Rasulullah pernah bersabda ya karena yal basmu burda ibrotin itu kemudian bahwa pakaian yang dipilih dengan Rasulullah namanya bahwa Rasulullah belum memakai wal berda bercorak bahkan teman jadi pengenang itu dia Allah SWT menunjukkan perhatian beliau terhadap penampilan di hari istimewa terus menjadi kesuatan namun bermakna untuk Islam. Kemudian dengan nama Allah SWT juga Allah SWT terus kita untuk apa namanya pakai ini minyak dengan bahkan dengan sebuah doyan yang diriwayatkan oleh Zaid bin Hasan berkata ya amarana Allah bersalam dengan kami ini dan ini pada dua hari raya annal basta bahwa kami memakai apa namanya ajwa dan mana gitu. Jadi pakaian kami terbaik yang ada. Quran nafatayi bagi ajwa di mana gitu. Kemudian namanya Baginda Rasulullah mengatakan kami untuk memakai wawasan pakaian terbaik yang ada. Jadi kita ini menegaskan bahwa berhias dari aib telah bagian terbaik rumah. Sekaligus wujud syukur atas kebaikan yang Allah anugerah. Di bagian untuk dalam Idul Fitri bukan sekedar urusan lahirnya, tetapi juga dengan hati yang bersih dan jiwa yang gembira. Ketika kita melakukan terbaik, wangi-wangian, kita tidak hanya mendapatkan hari raya, tetapi juga menunjukkan rasa hormat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan antar kepada. tengah mengambil alam tertentu kalau seperti ini nanti 2006 saya mempunyai dari saya sebut dalam air dan hal dengan penampilan terbaik kemana yang dihasilkan oleh gue harus dan agar tidak layak bertemunya itu dalam hal ini dan syukur dan ketahatan mendengar air yang terlalu kemudian karena subhanahu wa ta'ala kemudian dengan saya bahkan setelah sholat beda dengan Fadil Idul Fitri kesempatan makan berikutnya ini belum berangkat tapi pada Idul Adha nah apa namanya nah akan makan kita sama santet karena yang lama jalan setelah melihat berangkat Idul Adha setiap awal ini kemudian yang selanjutnya jalan yang berada kita pergi dan pulang jalan itu nah ini juga sedangkan penentu jalan yang berbeda antara pergi di potong perjalanan hal. Jadi ketika pergi ke lapangan, buat jalan, banyak pulangnya dari jalan. Bahwa Nabi ini, satu tahun jalan, ketika tahun ini sudah lewat jalan yang berbeda. Kita berengkatan. Sehingga yang terangkan dengan penelitian Tuhan. Kemudian, akan apa yang mengajak keluarga kita, anak putri. Bahkan seorang ulama berpendapat bahwa kalau Idul Adha adalah wujud, yang akan mengalihkan pendapat makan. Lepas dari perbedaan pendapat ini, soalan tempat wanita, anak-anak, ikut serta sholat id, bagi wanita yang sedang haid, mereka tidak ikut serta, tapi ikut menunaikan khutbah. Dari sisi, apa namanya, lapangan, atau misalnya di sini, terasa di tempat id, tempat sholat. Kemudian kita senangkan dengan dua halam. Karena yang dalam hati, dan beriakan Allah Allah, subhanahu wa ta'ala. Mungkin, itu dapat saya sampaikan sedikit yang kurang dan mantap bila kebutuhan budaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kami nantikan Anda di line telepon 0811 6707 8850, ya silakan untuk bersama kami pendengar di 0811 6707 8850 untuk kebersamaan dalam dialog Mutiara Pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak Uci.
2: Sehat Pak T?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Iya, silakan Pak T dengan Ustaz Ahmad Tony ini.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, yang mau kami tanyakan gini, Pak. Apa disunahkan komunitas sembahyangnya di masjid dan lebaran Idul Adha ini? Juga ada sebagian, berarti bukan dari Pak Kami. Hari Jumat itu, jemaah wanita kadang lebih banyak dari laki-laki.
2: Hari Jumat?
4: Hari Jumat ada itu, yang sembahyang di masjid. Gimana itu?
2: Sholat Jumat berarti?
4: Iya, sholat Jumat. Nanti mungkin pulangnya baru sholat zuhur apa gimana? Kalau tidak zuhur lagi gimana tuh caranya tuh Pak? Kalau laki-laki ya tetap bayar masjid dan zuhur lagi karena orangnya lebih 40 gitu. Mohon pencerahan Pak Ustaz.
2: Makasih Pak T.
4: Oke, makasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Pak Ustaz untuk sholat Idul Adha bagi wanita begitu ya? Juga sholat Jumat, boleh gak sih wanita sholat Jumat? Ada penelpon kita kembali, kita sambut ya Pak Ustadz ya. Baik, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Uci.
2: Iya, silakan Bang JJ.
5: Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz Ahmad.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Pak.
5: Izin bertanya Pak, tapi tidak di tema ini Pak ya, boleh Pak? Sedikit aja ya.
3: Boleh.
2: Ya, silakan Pak T.
5: Mengenai ini Pak, Siah nih Pak ya. Siah ini macam Siah ya, macam mana ini ajarannya satu, yang kedua dia ini termasuk masyhab yang mana, yang ketiga apa Ahmadiyah ini rombongan ini juga sekelompok Siah ini. Mohon pencerahannya Pak, terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajaran Syiah Pak Ustaz, ini kalau Ahmadiyah di Indonesia ada Ahmadiyah itu masuk Syiah atau enggak begitu? Ajaran seperti apa sih Syiah ini? Mungkin itu ya intinya ya Pak Ustaz ya.
3: Iya.
2: Silakan Pak Ustaz.
3: Ya. Bisa diulang lagi Mbak tadi pertanyaan pertama.
2: Yang pertama tadi tentang wanita sholat Jumat, kemudian juga bagaimana sholat Idul Adha untuk kita wanita, untuk kami wanita, Pak Ustaz.
3: Ya. Ini pendengar yang terhormat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi memang ya di sebagian tempat memang ada kita dapati bahwa perempuan itu yang melaksanakan apa namanya
2: sholat Jumat.
3: Sholat Jumat, nah, itu pernah saya pergi suatu tempat di Jambi ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan saya temui ya kebetulan hari itu apa namanya hari raya Idul Fitri. Dan ya raya Idul Fitri apa mbak ada mungkin selesai atau berfitri saya temuin bahwa ada perempuan di masjid itu yang mengikuti sholat Jumat. Setelah sholat Jumat ya beliau itu mereka itu ya melaksanakan seperti apa namanya itu kedekahan itu dan bersama di masjid apa namanya doa bersama mungkin apa-apaan bersama. Jadi intinya bahwa ya sholat Jumat ini itu hanya diwajibkan ya untuk laki-laki, artinya untuk perempuan itu tidak diwajibkan. Untuk ya namun kalau perempuan pak untuk mengikuti ya sholat Jumat ya tidak jadi masalah, tidak ada hal maka diboleh. Jadi sekali lagi bahwa sholat Jumat ini hanya diwajibkan untuk laki-laki Islam yang balik berakal yang mukhlis. Saya demikian pendapat.
2: Iya. Jadi tidak perlu juga kemudian melaksanakan sholat zuhur lagi begitu ya Pak Ustaz ya?
3: Iya. Begitu ya, maka ya kalau perempuan sudah mengikuti sholat Jumat, maka harus wajib berzuhurnya.
2: Iya.
3: Jadi ya sekali lagi bahwa perempuan hanya ya bahwa sholat Jumat itu hanya diwajibkan bagi kaum laki-laki dan diwajibkan bagi kaum perempuan. Jadi kalau dia mengikuti ya mungkin masjidnya luas besar mengikuti juga tentang ibadah Jumat mau dengar khotib mau sholat ya tidak perlu mengapa tidak salah.
2: Ya, seperti saat kita berada di apa? Mekah pada saat umroh begitu ya Pak Ustaz ya?
3: Iya.
2: Atau berhaji ini kan ketemu juga Jumat begitu ya ibadahnya bareng-bareng ya Pak Ustaz ya.
3: Kalau haji, umroh kan namanya di sana itu berkumpul. Jamaah haji dari penjuru negeri atau di sana laki-laki perempuan.
2: Bagaimana dengan sholat Idul Adha, Pak Ustaz?
3: Idul Adha,
2: Ya, apakah juga diwajibkan pada perempuan begitu?
3: Iya.
2: Karena itu kan

0: dilaksanakan di masjid. Mm-hmm. Nah itu. Mm-hmm. Yang dilaksanakan di masjid. Mm-hmm. Itu kalau apa namanya masjidnya itu luas. Mm-hmm. Ya, masjidnya tidak luas, tidak mungkin kecil, maklum lah ada sebagian masjid itu. Lagi-lagi apalagi kadang di perumahan masjidnya kecil. Nah, di, maka kalau di situ ada lapangan bola kaki lebih luas dari masjid jamaahnya ramai, maka dia boleh
1: di lapangan ya Pak Ustaz ya.
0: Di lapangan.
1: Iya.
0: Jika kita dijamin maka lapangan wali kota, lapangan
1: gubernur, apa, iya.
0: Itu boleh karena lebih banyak menampung apa jamaah haid itu.
1: Iya, iya.
0: Jadi ya perempuan-perempuan yang haid juga boleh datang untuk mendengar apa namanya khutbah dan salat. Tidak, karena salat itu ya harus suci kan. Kalau ya untuk sekedar mendengar khutbah di pinggir masjid, mungkin di teras masjid, di luar masjid, kemudian juga di pinggir-pinggir lapangan, ya tidak tidak jadi masalah. Bahkan ya bagi Rasulullah SAW itu namanya dalam kitab ini disunahkan. Nah, memang kan bahwa apa namanya itu mengajak keluarga kita, wanita, anak untuk berangkat ya menuju salat Idul Adha itu.
1: Baik. Ya. Bagaimana dengan ajaran Syiah tadi Pak Ustaz?
0: Iya. Jadi terima kasih dari apa namanya?
1: Bang JJ di Bungo Pak Ustaz.
0: Bang siapa?
1: Bang JJ di Bungo.
0: Iya, Mbak. Jadi Syiah ada.
1: Iya.
0: Jadi di apa namanya? Iya. Ajaran Syiah ini memang istilahnya itu gimana ya? Di posisi yang di ini yang memang termasuk aliran-aliran sesat lah itu, enak. Aliran-aliran sesat memang apa namanya tandanya itu Pak, ya kalau Syiah itu ya dikit-dikit mengkafirkan, dikit-dikit ya kafir, dikit-dikit kafir itu Syiah. Bisa jadi dikatakan ya. Jadi ya salah satu demikian Mbak. Nanti kita ditanyakan lagi karena saya kurang memahami.
1: Kurang paham. Iya.
0: Selanjutnya ya.
1: Iya. Baik. Ya. Ya yang jelas kalau Ahmadiyah itu gerakan yang didirikan di India begitu Pak Ustaz. Kalau saya cari-cari di apa namanya di Google ya. Sementara kalau apa Syiah ini salah satu mazhab dalam Islam yang muncul karena perbedaan pandangan politik dan kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad begitu ya Pak Ustaz ya. Ada perebutan kekuasaan begitu ya di masa itu. Baik benar kami nantikan Anda di line telepon 0811-6707-8850 ya. Silakan di 0811-6707-8850 Anda bisa bersama kami. Ini kita mengangkat perbincangan kali ini terkait dengan sunnah-sunnah Idul Adha. Karena memang sudah semakin dekat. Insya Allah kita sama-sama ya Pak Ustaz Idul Adha-nya seolah di hari Rabu begitu ya Pak Ustaz ya.
0: Insyaallah kalau tidak ada halangan.
1: Insyaallah, iya. Dan ada amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan begitu ya Pak Ustaz. Baik, ada penelpon kita kembali. Silakan mendengar di 0811-6707-8850 ya. Di 0811-6707-8850 teleponnya masuk tapi kenapa enggak muncul di aplikasi ya. Silakan di 0811 bunyi teleponnya tapi enggak ada di aplikasi. Baik. Silakan tuh kembali ya Adi di Pulau Kijang ini yang menelpon. Silakan dicoba kembali di 0811-6707-8850. Tadi Pak Ustadz sudah menyampaikan terkait dengan amalan sunnah yang bisa kita lakukan pada Idul Adha begitu. Karena memang Idul Adha, Idul Fitri itu ada amalan-amalan sunnah ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau untuk perempuan mungkin salah satu yang terbaik kalau yang dianjurkan itu memakai wangi-wangian. Tapi mungkin kita tidak kami tidak boleh terlalu mencolok begitu wangian yang digunakan ya Pak Ustaz ya.
0: Ya ya betul. Jadi apalagi kalau perempuan itu ya dikhawatirkan terjadi

0: Nah itu kan ya apa namanya wangi-wangian itu ya apa namanya yang sangat menyengat, mungkin dari jarak sekian meter sudah apa namanya kecium baunya. Ini ya tidak boleh, tapi ya wangi-wangian yang dibuka setiap ya, wangi-wangian yang sekedar menghilangkan ya bau badan,
1: bau ketek ya. Katanya gitu ya Pak Ustadz. Baik, penelpon kita kembali Pak Ustadz. Bunda Sati, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Bunda?
2: Alhamdulillah.
1: Iya insya Allah. Silakan Bunda dengan Ustadz Ahmad Tony.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak Ustadz, kalau sholat Idul Adha, Idul Fitri udah berwudu itu boleh nggak pakai bedak?
1: Oh, sudah wudhu pakai bedak. Biasanya kita wudhu dulu ya, baru dandan ya.
2: Iya, boleh apa enggak gitu Pak Ustadz. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz.
0: Iya. Jadi, ya Bunda, yang dihormati dan biarkan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pak Ustadz bisa gabung ya, ada penelpon lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adi, silakan singkat saja ya.
3: Iya.
1: Ya, silakan.
3: Yang saya tanyakan Pak Ustadz, yaitu seorang perempuan yang mengandung hadas itu ceritanya kan nggak boleh masuk masjid kalau duduk di teras.
1: Iya, tadi sudah disampaikan Pak Ustadz. Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi juga Pak Ustadz sudah nyampaikan ya Pak Ustadz ya, boleh duduk di teras, di pinggir-pinggiran begitu ya, untuk mendengarkan khutbah ya Pak Ustadz ya. Silakan Pak Ustadz, dua penanya, Bunda Sati di Bahar dan Adi di Pulau Kijang.
0: Ya, jadi memang Bunda, namanya kita itu Mektahus Salat Tuhuru. Jadi kunci sholat itu yaitu bersuci. Jadi kalau memang kita ya mungkin acara pengantin mungkin masih banyak mi'abnya tebal, maka dibersihkan dulu, kemudian berwuduk. Jadi kalau wuduk langsung lah tanpa dibersihkan, bercampur bedak air, bedak itu dengan air, maka wuduknya airnya tidak apa namanya tidak suci. Nah, jadi memang kalau sudah berwuduk ya kemudian mi'ab ya tidak jadi masalah bedak. Ya tidak jadi masalah, insya Allah duduknya sah, dan sholatnya juga insya Allah rukunnya akan lebih sah, tidak jadi mengapa. Jadi itu yang pertama Bunda. Kemudian tadi tentang perempuan hukumnya sholat apa namanya untuk menghadiri
1: berhadas.
0: Ya kalau berhadas tapi untuk menghadiri apa namanya ya orang Idul Adha atau Idul Fitri, maka hukumnya dibolehkan. Tapi untuk menghadiri, tapi ya duduk mungkin di lapangan bola kaki pelana salat Idul Fitri, Idul Adha, ya boleh hadir, tapi tidak boleh sholat. Kenapa? Karena syarat sholat itu salah satunya harus suci daripada hadas itu dan hadas syarat. Nah, jadi tapi kalau apa namanya yang diharamkan itu kalau seorang perempuan dalam keadaan berhadas, dalam keadaan haid, tapi masuk masjid, duduk dulu dalam masjid, maka dalam kitab kisah binat majani, tidak boleh, ya, untuk memasuki masjid, perempuan yang dalam keadaan berhadas, itu, untuk mengikuti, ya, di lapangan bola kaki, di lapangan mungkin di masjid, ya, di pintu-pintu masjid, di luar masjid, misalnya di teras masjid, maka dibolehkan untuk mendengar. Bahkan
1: disenangkan ya. Baik, mungkin di akhir kebersamaan Pak Ustadz ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan.
0: Ya, dengar RI yang terhormati dan biarkan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha yang tinggal beberapa hari lagi, maka hendaklah kita ketahui, hendaklah kita apa namanya buka lagi buku-buku ya apa saja sunnah sunnah Idul Adha, ya, agar kita beri pahala yang lebih berganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti saya sampaikan bahwa sunnah sunnah Idul Adha itu ya banyak ya, di antaranya tadi yang dijelaskan bahwa kita disunahkan untuk membanyak takbir, kemudian juga nanti kita sebelum berangkat sholat id untuk mandi, mandi hari raya, dan juga kita mendapatkan yang terbaik, ya. Tidak perlu mahal, yang penting bersih, bagus, layak pakai, ya. Kemudian sunahkan wangi-wangian, makan sebelum salat Id, dan berangkat mungkin awal waktu, dan menempuh jalan yang berbeda ketika pergi dan pulang salat Id, agar kita banyak ketemu orang, bisa salam-salaman, bisa mengucapkan assalamualaikum, kemudian jalan kaki menuju tempat salat Idul Adha. Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan, silakan pakai kendaraan. Kemudian mengajak keluarga kita, anak istri, walaupun dalam keadaan berhadas, dan menyembelih hewan kurban. Nah, saya rasa dengan demikian, ya, insya Allah kita akan mendapat pahala.
1: Insya Allah. Amin. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi di kebersamaan edisi kali ini. Terima kasih Pak T. Yusuf, Bang JJ, Bunda Sati, Adi Saputra, dan Pak Ujang yang menelpon di bagian akhir nih. Tidak sempat interaktif nih Pak Ustadz sama Tony. Baik, terima kasih pendengar yang sudah bersama kami. Ustadz Tony, terima kasih sudah bersama. Iya, baik. Dan pendengar, demikian kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi di edisi hari ini. Saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Imam dan Eko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia. Jam untuk edisi pagi ini, Ahad 24 Mei 2026, kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. TPS Salang Banjar resmi ditutup, pemerintah Kota Jambi bakal menjadikan ex-TPS Salang Banjar menjadi lokasi transfer depo sementara. Rapat anggota tahunan RAT Koperasi Desa Merah Putih di Muaro Jambi ditargetkan selesai pada Juni mendatang. Berita selengkapnya pagi ini bersama saya, Suci Rahayu. TPS Salang Banjar resmi ditutup, pemerintah Kota Jambi akan jadikan lokasi transfer depo sementara. Laporan Yoga Wijanarko.
1: Pengelolaan sampah di wilayah Jambi Timur mulai diubah. Pemerintah Kota Jambi kini resmi menutup tempat pembuangan sampah atau TPS di depan Pasar Talang Banjar. Bekas TPS lama ini direncanakan akan dijadikan lokasi transfer depo sementara. Wali Kota Jambi Maulana yang didampingi Wakil Wali Kota Jambi Diza Azra Al-Josah meninjau sekaligus menutup secara resmi TPS di depan Pasar Talang Banjar. Langkah ini diambil karena Jambi Timur menjadi salah satu wilayah dengan produksi sampah terbesar di Kota Jambi. Nantinya, area ini akan dijadikan tempat percontohan pengelolaan sampah modern. Menurut Maulana, penutupan TPS pinggir jalan ini akan dilakukan secara bertahap. Hal ini melihat kesiapan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPBM di tingkat RT yang saat ini sudah mencapai 80%. Melalui OPBM, sampah warga diangkut langsung dari rumah ke rumah menggunakan becak motor atau bentor menuju depo transfer.
2: Sementara di Jambi Timur ini belum ada depo, transfer depo untuk penampungan dan pengolahan di intermediate-nya, jadi OPBM. Tengahnya kan adalah depo yang melakukan pengolahan, baru residunya dibawa ke Talang dulu. Nah, Jambi Timur belum ada, kami sudah menentukan lokusnya kemarin di sebelah Pertamina.
1: Produksi sampah di kawasan Pasar Talang Banjar mencapai sekitar 14 truk per hari. Depo sementara ini digunakan sampai fasilitas yang lebih permanen di kawasan Kasang selesai dibangun. Program OPBM sendiri merupakan bagian dari implementasi program Kampung Bahagia. Melalui sistem ini, Pemkot Jambi berupaya menekan volume sampah yang masuk ke TPA Talang Gulo, yang saat ini menerima hampir 400 ton setiap harinya. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat anggota tahunan atau RAT Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Muaro Jambi ditargetkan selesai pada Juni mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
3: Pelaksanaan rapat anggota tahunan atau RAT Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Muaro Jambi terus dikebut. Kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan koperasi sekaligus memperkuat peran masyarakat sebagai pemilik usaha bersama di tingkat desa. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi, Ridwan, mengatakan hingga saat ini lebih dari separuh koperasi Desa Merah Putih di Muaro Jambi telah melaksanakan RAT dan ditargetkan pada Juni mendatang seluruh koperasi Merah Putih sudah melaksanakan RAT. Pelaksanaan ini menjadi kewajiban bagi koperasi yang dibentuk pada tahun 2025 untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan pengelolaan organisasi kepada seluruh anggota pada tahun 2026. Ia menyebutkan percepatan RAT ini dilakukan agar seluruh koperasi di Muaro Jambi dapat menuntaskan kewajiban administrasi sebelum batas waktu yang ditetapkan. Selain itu, RAT juga menjadi sarana evaluasi untuk memastikan koperasi berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan partisipasi anggota.
4: Sejumlah koperasi di Desa Merah Putih sudah di atas 50% yang sudah melakukan RAT yang batasnya nanti bulan 6 sebenarnya. Jadi ketika tahun 2025 dibentuk, berarti tahun 2026 dia harus mempertanggungjawabkan dalam bentuk rapat anggota tahunan yang itu fasenya dari Januari sampai Juni. Nah, 6 bulan diberi kesempatan. Dan untuk KDMP ini dikejar, sebulan 5 ini harus sudah selesai semuanya untuk RAT.
3: Ridwan juga mendorong masyarakat desa dan kelurahan aktif menjadi anggota karena Koperasi Desa Merah Putih bukan milik perangkat desa maupun kelompok tertentu, melainkan milik bersama seluruh anggota yang terlibat di dalamnya. Melalui RAT, diharapkan Koperasi Desa Merah Putih di Maros Jambi semakin kuat sebagai penggerak ekonomi kerakyatan dan mampu memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat desa. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, permintaan hewan kurban meningkat. Berikut laporan Rizky Amalia.
6: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, permintaan hewan kurban di Kota Jambi terus mengalami peningkatan. Salah seorang peternak, Wodomen misalnya, dirinya mengaku lebih dari 60 ekor hewan kurban yang disediakan telah dibeli oleh para konsumen. Dan kebanyakan permintaan berasal dari wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Menurutnya, meningkatnya permintaan terjadi karena masyarakat mulai membeli hewan kurban lebih awal untuk mendapatkan hewan dengan ukuran dan kondisi terbaik. Dirinya mengaku seluruh hewan kurban yang dijual di peternakannya diklaim dalam kondisi sehat serta telah menjalani pemeriksaan dari petugas terkait. Untuk harga yang dijual dibanderol mulai harga Rp19 juta hingga Rp35 juta per ekornya, tergantung ukuran dan berat badan hewan tersebut.
7: Alhamdulillah masih kayak tahun kemarin, nampaknya masih agak meningkat harganya ini. Untuk penjualan alhamdulillah masih standar lah macam-macam tahun-tahun sebelumnya. Ya, karena kita ada sapi, ada kerbau, dan ada juga penyedia kambing.
6: Sementara itu ditemui di peternakan Wodomen, Amir, salah seorang calon konsumen, menerangkan dirinya sudah 5 tahun terakhir membeli hewan kurban di peternakan itu. Menurutnya selain harga yang terjangkau, kondisi sapi dan kerbau milik Wodomen dinilai memiliki kualitas yang sesuai.
7: Tahun ini keluarga saya ada 5 hewan kurban. Kebetulan saya beli kerbau 3-4. Tapi satu di perumahan Kembar Lestari RT 15 Kelurahan Nali Besar Alam Barajo Kota Jambi. Kita rata-rata di harga 20 sesuai dengan iuran warga.
6: Selain sapi dan kerbau, peternakan Wodomen juga menyediakan hewan kurban jenis kambing. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kota Jambi menargetkan 11.129 penerima manfaat dalam program MBG 3B pada tahun 2026. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah mempercepat penurunan stunting berbasis keluarga di Kota Jambi. Sekretaris DPPKB Kota Jambi, Vera Sofiani, mengatakan program MBG 3B difokuskan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita guna meningkatkan pemenuhan gizi keluarga. Vera menjelaskan sasaran penerima manfaat program pada tahun 2026 terdiri dari 7.969 balita, 856 ibu hamil, dan 2.304 ibu menyusui. Penyaluran program akan dioptimalkan melalui 43 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di Kota Jambi. Hingga saat ini, realisasi penerima manfaat telah mencapai 4.907 jiwa atau sekitar 44% dari total target. Capaian tersebut terdiri dari 3.387 balita, 436 ibu hamil, dan 1.084 ibu menyusui. Selain program MBG 3B, pemerintah juga terus mendorong gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting sebagai bagian dari percepatan penurunan stunting di Kota Jambi. Pemerintah Kota Sungai Penuh lakukan langkah strategis tangani stunting. Laporan Muhammad Desman.
8: Pemerintah Kota Sungai Penuh terus menunjukkan komitmen serius dalam menekan angka stunting. Mengusung strategi jemput bola Pemkot Sungai Penuh, kini fokus pada intervensi langsung pada garda terdepan pembangunan, yakni di tingkat desa dan juga kelurahan. Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah menegaskan bahwa keberhasilan penanganan stunting sangat bergantung pada keaktifan kader di tingkat desa. Menurutnya, desa adalah titik awal di mana data balita dan juga ibu hamil bisa dipantau secara akurat. Pemerintah Kota Sungai Penuh telah menetapkan beberapa langkah strategis yang harus dijalankan oleh pemerintah desa atau Pemdes di seluruh wilayah di Kota Sungai Penuh. Salah satunya yakni mendorong seluruh kepala desa untuk mengalokasikan sebagian dana desa untuk program ketahanan pangan dan juga pemberian makanan tambahan ataupun PMT berbasis pangan lokal.
9: Dalam penanganan stunting. Jadi dalam ini
8: Selain intervensi fisik, pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Kesehatan dan juga instansi terkait juga rutin melakukan audit kasus stunting. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab spesifik stunting di satu wilayah. Apakah karena faktor sanitasi, pola asuh, ataupun kurangnya asupan gizi, sehingga solusi yang diberikan bisa lebih tepat sasaran. Muhammad Isman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Berita terakhir pagi hari ini, kasus perceraian dominasi pendampingan pos bakum Aisyah Jambi. Selengkapnya dilaporkan Beni Wijaya.
9: Keberadaan pos bantuan hukum atau pos bakum memiliki peran penting dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum melalui layanan pendampingan, konsultasi, dan bantuan hukum. Pos bakum hadir untuk membantu masyarakat yang menghadapi persoalan hukum agar dapat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum secara adil. Ketua Pos Bakum Aisyah Wilayah Jambi, Mira Novita Amir SH, mengatakan Pos Bakum Aisyah Jambi memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, terutama perempuan, lansia, anak, dan penyandang disabilitas. Layanan yang diberikan tidak hanya berupa konsultasi hukum, tetapi juga pendampingan dalam penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga kelompok rentan dapat memperoleh akses hukum yang lebih mudah dan terjangkau.
10: Dan misinya adalah pos bakum itu untuk mendampingi orang-orang yang perempuan-perempuan yang dalam kategori tidak mampu, khusus perempuan, lansia, anak, dan disabilitas.
9: Dalam pelaksanaannya, pos bakum Aisyah Jambi paling banyak menangani perkara perceraian. Tingginya jumlah kasus tersebut menunjukkan masih besarnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum, khususnya bagi perempuan yang menghadapi persoalan rumah tangga. Kehadiran pos bakum diharapkan terus memperluas akses masyarakat terhadap keadilan, sekaligus meningkatkan pemahaman hukum di tengah masyarakat. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. TPS Salang Banjar resmi ditutup. Pemerintah Kota Jambi bakal jadikan ex-TPS Salang Banjar lokasi transfer depo sementara. Rapat anggota tahunan RAT Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Muaro Jambi ditargetkan selesai pada Juni mendatang. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Eko dan Imam. Selamat pagi.
5: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1

Eh, benar, terima kasih Anda yang bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Di kebersamaan untuk Jambi pagi ini, pendengar, edisi Ahad 24 Mei 2026. Ya, saya Suci Rahayu kembali hadir untuk Anda di Jambi pagi bersama rekan Imam Ma'ruf dan Eko Saputra. Dari pandangan pertama RAN yang baru saja berlalu di ruang dengar Anda ya, 36 menit pendengar. Saat sekarang dari pukul 6 waktu Indonesia Barat, di luar sana seperti biasa ya, gelaran Car Free Day akhir pekan selalu mewarnai padatnya jalan di perkantoran Telanepura. Jalannya jadi padat-padat dengan pejalan kaki. Karena Car Free Day tentunya tidak boleh dilalui kendaraan begitu ya. Ya, 1-2 adalah utamanya kami-kami yang mau masuk ke studio RRI ya kan. Gak bisa lewat mana? Lewat belakang ya. Iya juga sih ya. Ayo, benar, masih dari kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini. Satu informasi ini luar biasa terjadi Sabtu siang kemarin 23 Mei. Di mana dentuman keras ini membuat warga di sekitar kawasan jembatan Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur kaget banget. Iya, kenapa? Karena hujan deras saat itu terjadi dan ada sebuah ponton yang mengangkut batu bara menabrak jembatan Muara Sabak hingga menyebabkan sejumlah tiang pengaman mengalami kerusakan parah. Ya, mungkin karena jarak pandang saat itu terbatas ya akibat hujan deras atau cuaca buruk. Diduga kapal ponton itu, pendengar, yang mengangkut batu bara kehilangan kendali ketika melintas di bawah jembatan hingga akhirnya menghantam koridor pengaman bagian barat.

Ya, pendengar, akibat ponton angkut batu bara yang menabrak jembatan Muara Sabak, ini beberapa tiang pengaman jembatan patah, bahkan hilang, diduga tenggelam ke dasar sungai. Sementara sejumlah tiang lainnya masih berdiri, namun dalam kondisi rusak berat. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur membenarkan terkait kejadian menabrak kapal batubara yang menabrak jembatan tersebut. Dan Satpol Airut ini melakukan penundaan perjalanan kapal batubara yang menabrak jembatan Muara Sabak, yaitu takbot TBMBP 2002 sedang menarik tongkang BG United Jaya yang berlayar dari Jambi menuju Lontar Merak Banten. Saat melintas di bawah jembatan, salah satu mesin induk kapal mengalami gangguan sehingga kapal tidak dapat dikendalikan dan akhirnya menghantam bagian pengaman dari jembatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Anda bisa bayangkan ya betapa dahsyatnya itu tabrakan, bukan tabrakan ya karena nggak berlawan. Iya, ponton batu bara itu menabrak jembatan dan tiangnya pada rusak, bahkan ada yang hilang, tenggelam begitu ya. Artinya copot ya, tidak lagi menyangga jembatan Muara Sabak. Baik, benar Anda bersama Pro 1 RRI Jambi. Tetap berjalan, kami pilihkan NAF untuk Anda.

Oke, pendengar, mempunyai sahabat itu tentu menyenangkan sekali ya. Bisa berbagi suka, duka, cerita, makanan, pokoknya semua ada ya. Oke, pendengar, kali ini terkait dengan listrik yang padam atau kita bilangnya mati lampu begitu ya. Dan itu terjadi pada Jumat ya, ba'da salat maghrib ya, sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Dan listrik padam total ya, ternyata bukan hanya di kota Jambi tapi di seluruh Jambi, bahkan Sumatera bagian tengah dan utara. Kenapa? Karena adanya gangguan sistem. Ya, penjelasan dari pihak PLN, pendengar, terdapat gangguan pada transmisi 275 KV Muaro Bungo, Sungai Rumbai di Kabupaten Bungo. Ya, terdapat gangguan pada transmisi 275 KV Muaro Bungo, Sungai Rumbai di Kabupaten Bungo disebabkan oleh cuaca buruk. Dan tim PLN alhamdulillah telah berhasil mengatasi gangguan tersebut dan terus melakukan percepatan pemulihan pada sisi pembangkit secara bertahap agar pasokan listrik di wilayah terdampak dapat segera kembali normal. Ya, dan petugas PLN melakukan inspeksi berkala tower transmisi untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan Sumatera. Dan PLN mengupayakan proses pemulihan berjalan aman. Masyarakat dapat memantau, kita semua ini dapat memantau perkembangan informasi pemulihan kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN 123. Ya, tentu PT PLN menyampaikan permohonan maaf atas gangguan kelistrikan yang terjadi di sebagian wilayah Sumatera pada Jumat lalu.

Ya benar, tim teknis PLN telah turun ke lapangan melihat begitu ya, mengecek secara menyeluruh pada sistem dan jaringan kelistrikan sekaligus menelusuri penyebab terjadinya gangguan yang terjadi. Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan Jambi pagi ini.

Oke, pendengar, kepala batu. Aduh, itu kepala apa batu begitu ya? Kok kepala batu? Oke, pendengar, semoga kepala batu nggak batu-batu banget lah. Ya, karena memang Indonesia ini punya banyak sekali idiom begitu ya. Ada kepala batu, kepala dingin, kepala RRI. Ya udah, luar biasa sekali ya, karena pendengar Idul Adha ini sudah semakin dekat. Insya Allah Rabu ya, kita sama-sama melaksanakan, mendirikan ibadah sholat Idul Adha. Ada yang di lapangan, ada yang di masjid, secara bersama-sama insya Allah. Dan jelang Idul Adha ini, pemerintah kembali menghadirkan program bantuan sosial tambahan untuk meringankan beban keluarga penerima manfaat atau KPM. Skema bantuan kali ini menghadirkan dua bantuan penting, yaitu bantuan beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter yang dijanjikan cair pada bulan ini. Ini merupakan upaya dari pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga bahan pokok. Ya, bantuan sosial berupa 20 kg beras dan minyak goreng 4 liter ini diharapkan bisa membantu ya, meringankan masyarakat penerima bantuan atau keluarga penerima manfaat KPM ya, karena memang Idul Adha ini sudah semakin dekat dan kita berharap semuanya berbahagia. Dan distribusi bantuan sosial dilakukan melalui mekanisme yang terintegrasi dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Penyaluran ditargetkan tepat sasaran.

Kepada KPM yang tercatat dalam BTKS dan penerima program Keluarga Harapan PKH serta bantuan pangan non tunai BPNT yang memenuhi syarat. Ya, benar, dalam penyaluran bantuan beras 20 kg dan minyak 4 liter, minyak goreng 4 liter tersebut, pemerintah bekerjasama dengan distributor lokal dan mitra penyalur resmi untuk memastikan beras berkualitas layak konsumsi dan minyak goreng dalam kemasan yang memenuhi standar keamanan pangan. Ya, para kepala daerah dan aparat di tingkat kecamatan serta kelurahan desa diminta untuk mempercepat verifikasi di lapangan dan membantu proses pengambilan oleh keluarga penerima manfaat atau KPM. Pendamping program Keluarga Harapan PKH dan petugas sosial tentu punya peran penting dalam memberikan informasi terkait jadwal dan lokasi agar KPM dapat menerima bantuan tanpa harus menunggu lama. Bahkan pendengar, beberapa daerah menggunakan sistem jadwal per hari sesuai abjad nama keluarga untuk menjaga begitu ya, agar antriannya tidak panjang dan masyarakat penerima manfaat juga tetap merasa nyaman pada masa distribusi bantuan sosial tersebut.

Ya, benar, terkait dengan informasi resmi bantuan sosial berupa beras 20 kg dan minyak 4 liter ini dapat Anda ketahui ya dari kanal kementerian atau dinas sosial provinsi kabupaten dan juga pendamping PKH. Dan masyarakat juga diminta mengkonfirmasi melalui saluran resmi jika memperoleh pemberitahuan yang mencurigakan. Dan bagi KPM yang belum menerima pemberitahuan penyaluran bantuan sosial, diimbau untuk tetap bersabar dan menghubungi pendamping lokal atau kantor dinas sosial. Baik, benar, kita jalan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk penyampaian warta berita. Dan insya Allah 7.30 kembali bersama dalam opini publik ya. Terima kasih untuk Anda yang tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rahayu, Imam dan Eko masih temani Anda semua. Dan selamat pagi, selamat berakhir pekan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Kita cari dimanapun kita kan pengen amannya. Terus sampai kayak entah merebak lagi di Kota Batu, suapnya publik kan bagi nama.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

Sementara itu pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini.